Haga, jamu tetes premium. Setiap 20 milibiosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi bro.
2: Kita goyang lagi bareng-bareng pagi kali ini dengan panas yang sudah semelenget nih keluarga semuanya. Semelenget enggak tuh, ya kan? Hari ini kita ada di Pak S keluarga semuanya. Kita ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis sampai dengan jam 4 sore. Bisa jadi sampai dengan maghrib insyaallah ya. Dan sama Putra lagi pagi ini sampai dengan jam 8 kita asik-asik bareng sama Denang yang enak-enak bareng sama susu kambing Etawa. Kamunya jangan usah mana-mana, pantang terus bareng-bareng sama Besi semuanya. Di Madu Jelly, kebon.

September esnya apa keluarga semuanya? Semlenget esnya. Semlenget banget pokoknya cuacanya pagi kali ini keluarga semuanya. Menandakan juga untuk semangat, juga untuk siap beraktivitas di hari ini. Spesial untuk warga-wargiku yang ada di seputaran Pak S dan sekitarnya. Mohon maaf ya kalau suaranya agak beda. Karena selain di luar, aku juga siaran harus pakai masker karena luar biasa debunya di sini ya. Semangatin terus pokoknya untuk keluarga yang sudah pada pantang di seluruh jaringan Trirama FM Net. Pagi kali ini kita terus bergoyang asik-asik tentunya. Sampai dengan jam 8 pagi nanti menemani segala aktivitasnya keluarga semuanya. Sambil terus menyelesaikan, sambil terus juga bergoyang asik-asik bareng sama Susu Kambing Etawa. Semangat juga yang terus beraktivitas atau yang baru saja mulai beraktivitas ya. Kita terus bergoyang bareng sama Susu Kambing Etawa. Jangan lupa terus dikonsumsi Susu Kambing Etawanya biar kamu yang makin semangat juga untuk terus beraktivitas. Caranya ngedapetin Susu Kambing Etawa gampang. Kamu bisa langsung datang ke seluruh jaringan Trirama FM Net, pilih Susu Kambing Etawa premium yang sesuai sama keluhannya ya. Khusus yang ada di Paes boleh datang di depan pasar Paes hari ini untuk ikutan siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis.

Kita masih terus bergoyang asik-asik tentunya bagi kali ini keluarga semuanya, masih langsung dari lokasi siaran keliling kita yang ada di Paes, Kecamatan Seputi Mataram, Lampung Tengah sampai dengan jam 4 sore. Bisa jadi juga diperpanjang nanti ya. Keluarga semuanya yang pagi kali ini lagi sarapan, selamat menikmati sarapan. Kalau kamu biasa sarapan jam segini, jangan sampai telat ya sarapannya ya. Kalau kamu sering telat sarapan, kalau biasanya sarapan, ini bisa jadi mengundang asam lambung nih keluarga semuanya. Atau untuk kamu yang lagi pada ngerasain asam lambung atau perutnya begah, gak nyaman, silahkan dikonsumsi si lambung sekarang. Manfaatkan, rasakan manfaat daripada si lambung ini untuk lambung kamu keluarga semuanya. Karena si lambung mantap sekali, mengandung bahan alami seperti madu, kemudian kunyit, temulawak, jahe merah, kayu manis, dan juga pegagan. Yang mempunyai masalah perlambungan, sekarang jangan dibiarkan, obati sekarang juga ya. Dapatkan semuanya keluarga untuk madu si lambung ini hanya ada di seluruh jaringan radio Trirama FM Net saja. Yang hari pengen dianterin boleh hubungi CS kita langsung ya di 0831 760 600. Madu si lambung.

Soy. Sampai dengan jam 8, putra mana-mana keluarga semuanya, pagi kali ini masih di Maru Jelly tentunya. Main kerja enak sekali yang terus bareng sama susu kambing Etawa. Keluarga semuanya yang sudah pada punya stoknya di rumah, jangan lupa terus dikonsumsi ya susu kambing Etawanya. Kemudian pagi ini keluarga semua yang mau ikutan via WhatsApp boleh. WhatsAppnya langsung ke CS ya keluarga semuanya ya. Kalaupun sudah terkirim di jalurnya dari Rama FM, nanti biar bisa diteruskan sama operator kita yang ada di sana ya. Yang mau WhatsApp boleh WhatsAppnya di 0831 760 600. Semangatin semuanya pagi ini yang lagi pada pantang tentunya, selalu dikasih yang enak-enak pokoknya sampai dengan jam 8. Bareng Putra terus di Madu Jelly, main kali enak sekali. Langsung dari Pak S, Kecamatan Seputi Mataram, Lampung Tengah. Sampai dengan jam 8, kamu ya jangan kemana-mana. Bareng Putra terus di Madu Jelly. Come on. Ambil.

goyang asik-asik bagi kali ini keluarga semuanya. Masih langsung dari lokasi siaran keliling kita untuk di kesempatan dari Sabtu 26 September 2026. Kita masih terus bareng-bareng sampai dengan jam 8 pagi saja. Keluarga semuanya masih terus pantang di Madu Jelly. Main kali enak sekali yang terus bareng sama Susu Kambing Etawa.

masih terus berasa ria bareng sama pasukan goyang tentunya. Masih terus panteng di Madu Jelly di seluruh jaringan Trirama FM Net. Jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing etawanya ya. Kira-kira kamu punya keluhan apa? Silakan konsumsi susu kambing etawanya sesuai sama keluhannya. Apa kabar Mas Ragil? Seperti banyak delapan. Terima kasih sudah hadir Cak Nur. Apa kabar Cak Nur juga dari kawasan Tulang Bawang? Ya lagi pada panteng di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang ya. Selamat bergoyang semuanya, lagi pada gobios-gobios, selamat gobios ya. Sambil terus panteng bareng Putra tentunya. Mang Asep apa kabar? Terima kasih Madu Jelly Trirama FM semakin menyala. Goyangin katanya untuk Mas Putra belakang rumah ya, lagi jemur baju.

Tataan Pesawaran. Kemudian lagi pada Uprak ada Bunda Ulfa, terima kasih Bunda Ulfa dari Sedampah Liwa. Kemudian ada Mas Andon Magelangan, makasih Mas Andon, selamat bergoyang ya pagi ini ya. Semua yang dari Kota Metro lagi pada panteng di 98 Radio Duta Paramita Kota Metro juga. Kemudian apa kabar, waalaikumsalam Pak Cupli, tetap memantau walaupun siarannya pindah-pindah ya. Semoga acara hari lancar, aman dan laris manis, amin. Makasih Pak Cupli, di sini sudah puana sekali ya Allah gobios. Terima kasih ya Pak Supri ya. Kemudian apa kabar ini untuk Om Yusuf, lagi sarapan pakai gedok indri, katanya gedok indri, gedok lindri. Terima kasih ya Om Yusuf ya, selamat bergoyang sambil sarapan pagi ini.

Goyangin katanya untuk suamiku lagi kerja aja. Semoga lancar dan tetap panteng sama Mas Putra di kesempatan pagi kali ini ya. Kemudian Kang Alan Mebel dari RB3 Rumbia hadir. Mas Putra siap? Terima

goyang ya. Pagi ini kamu masih terus malang di Madu Jelly, langsung dari lokasi siaran lilik kita, yaitu di Paes. Pagi ini keluarga semuanya, kita sampai dengan jam 4 sore jadwalnya, tapi mudah-mudahan nanti bisa lebih ya, tergantung situasi dan kondisi tentunya. Kemudian apa kabar lagi Pak Ci? Kita sikatin lagi Pak Ci, pagi ini Pak Ci, Pak Ci Suradi sama Mama Riri sudah gabung juga ya. Cuaca hari ini cerah banget, sarapannya sama sayur kates, tempe goye, gak ketinggalan kerupuk. Semoga Bang Putra juga selalu diberikan kesehatan terus. Terima

bergoyang semuanya. Yang sudah kirim sarapan, apa kabar ini? Orang mau dikirim pindang kok malah pergi katanya. Alah, kamu masuk ke PHP, Yun. Makasih ya, Yun. Kemudian lagi, apa kabar Mas Put hadir lagi obrak di perekonomian harian, asoy. Perekonomian harian ya. Semangat ya Mbak Daryati ya. Semuanya lagi pada ini ya, lagi pada menstabilkan perekonomian harian, asik. Kita masih terus mantap tentunya keluarga semuanya di Madu Jelly, mainkan dinang sekali. Di jam 7.28 menit kita juga masih terus bergoyang bareng sama susu kambing Etawa ya. Jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing Etawanya setiap hari. Yang mau wawa lagi boleh, wawanya langsung dikirim aja di 08-12-12-12-9310 boleh, atau di 0831-760-600.

0: olahraga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lendu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk warga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8.

0: pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung, Paes, Kecamatan Seputi Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
2: Bode Samila, bode.
3: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
3: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus, bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
0: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
4: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
5: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
4: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
5: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
4: Terus itu minum apa?
5: Ini Kimchi pahit, madu hitam pahit.
4: Oh, yang madu hitam pahit itu.
5: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
4: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
5: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shi Pahit Madu Hitam Pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shi Pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
7: Mainkan DJ-nya.
6: Enak sekali.

Kita masih terus bergoyang asik-asik pagi kali ini keluarga semuanya, masih langsung dari lokasi siaran keliling kita ya, yang ada di Paes dan sekitarnya. Pokoknya kita tungguin di lokasi siaran keliling sebelum-sebelumnya. Kita ada di depan pasar Paes sampai dengan jam 4 sore sih jadwalnya, tapi gak tahu nanti ya, lihat kondisi dan juga situasi. Semoga sih sampai dengan sore banget, biar kamunya kalau yang gak bisa datang pagi bisa datang siang, kalau yang gak bisa datang siang bisa datang sore ya. Yang jelas banyak banget produk-produk promo juga yang kita bawa nih keluarga semuanya. Selain kamu bisa ikutan cek kesehatan, kamu juga bakal bisa mendapatkan produk-produk promo yang kita bawa ya, termasuk ada susu kambing Etawasi, kita bawa promonya. Kemudian ada madu Silambung, juga ada promonya. Kemudian si pahit juga ada promonya spesial untuk siaran keliling kita hari ini ya. Yang lagi pada sarapan, selamat menikmati sarapan paginya keluarga semuanya. Mudah-mudahan sarapannya enak ya. Apa kabar Nurul? Asam lambungku kambuh katanya. Sehat-sehat, jaga kesehatan ya Rul. Papa Restu juga selamat pagi Papa Restu. Kemudian oh semuanya lah, nanti dilanjutin lagi ya. Yang lagi pada panteng, sudah pada WhatsApp, thank you semuanya. Nanti WhatsAppnya bakal aku bacain. Yang belum WhatsApp insya Allah masih ada waktu. Kita masih terus bareng-bareng keluarga semuanya, sama pasukan goyang tentunya, masih di Madu Jelly. Main karinak sekali bareng sama susu kambing Etawa. Come on.

Terus bergoyang asik-asik tentunya bagi kali ini keluarga semuanya. Kita masih terus bergoyang bareng sama pasukan Goyang Mania, sama pasukan TikTok Mania juga ya. Ya lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Hati-hati ya Rul, siap-siap. Hati-hati di jalan. Bayu, apa kabar Bayu? Selamat menikmati goyangnya pagi ini bareng sama Madu Jelly tentunya ya. Ada Mama Andre, apa kabar Mama Andre? Mama Andre katanya sarapannya pakai ini, pakai buyung. Buyung gemak. Semangat juga ya, semuanya lagi pada panteng di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang. Kita masih terus bergoyang bareng sama Putra di Madu Jelly.

kasih yang asoy-asoy lagi. Pagi ini masih bareng sama Putra, tentunya di Madu Jelly keluarga semuanya. Mbak Supana, selamat pagi Mbak Supana. Selamat bergoyang ya bareng sama Madu Jelly lagi pagi ini. Kemudian apa kabar Bunda Oleng? Selamat bergoyang Bunda Oleng. Lagi mau ngopi, ditungguin katanya aku mah di Paes hari ini Bunda Oleng. Kemudian Bu Demar kita tungguin ya Bu Demar. Biasanya kalau kita di Paes, Bu Demar datang sama Pak D dari kawasan RY Seputih Raman. Makasih Bu Demar, kemarin aku tungguin juga di Seputih Raman. Bu Demarnya lagi sibuk kayaknya ya. Pagi ini mudah-mudahan bisa hadir bareng-bareng sama siaran keliling kita. Kemudian apa kabarnya

budak lang yang ada di kawasan Sumber Jaya Lampung Barat. Semangat semuanya, walaupun rewang setiap hari, tetap pantang sama madu jeli tentunya. Kemudian apa kabar untuk Mbak Gupri, juragan laundry yang ada di Raman Utara. Untuk warga-wargiku yang ada di Raman Utara, nanti tanggal 1 kita ketemunya, kita siaran kelilingnya hari Kamis di tanggal 1 Oktober 2026 nanti di Pasar Raman Utara ya, pas di depan Indomaret nanti kita. Apa kabar Rama Firda? Terima kasih Rama Firda, selamat bergoyang ya pagi ini ya, Mama Arsai. Kemudian juga apa kabarnya Putra untuk Mbak Siti Jahit dari kawasan Marga Selepukat ya, terima kasih sekali sudah ikutan bergoyang.

dari Bandar Lampung, terima kasih, selamat bergoyang ya. Kemudian apa kabar untuk Bu Muslimah? Suaranya beda, iya karena tadi pakai masker akunya ya, banyak banget soalnya debunya. Kemudian apa kabar Tayangku, Asoy, Mbak Yuan, makasih Mbak Yuan. Ada Pak Barsono juga, terima kasih Pak Barsono. Goyangin katanya untuk semuanya sudah pada pantang aja. Selamat pagi dari Candi Mas, apa kabar Mbak Ina? Apa kabar Mbak Ina? Mbak Ina kemarin kalau gak salah yang pesen produk ya, sudah dikirim dari kawasan Candi Mas Natar, Lampung Selatan ya, Mbak Ina ya, kemarin insya Allah sudah dikirim. Ditunggu aja, mudah-mudahan cepat sampai produknya ya. Yang lain yang mau pesen produk, kalau kira-kira kamu jauh dari lokasi radio kita, jauh dari lokasi siaran keliling kita, kamu gak usah bingung ya. Kamu tinggal pesen aja di call center kita.

kabar Mama Anica? Selamat bergoyang ya bareng sama Madu Jelly lagi pagi ini. Doa terindah untuk Mas Putra dan semua kru Tri Ramadan Jaringan, tambah sukses dunia akhirat. Makasih Mama Kutayang yang ada di bahu. Semuanya lagi pada panteng di Radio Gistar FM Lampung Barat tanpa terkecuali ya. Dapatkan produk-produk promo juga di Radio Gistar FM yang ada di Padang Dalom, keluarga semuanya. Kalau kamunya bingung, kamu gak usah bingung. Kira-kira ini tempatnya di mana untuk Radio Gistara? Kamu tahu seputaran Simpang Penataran? Nah, di situ kita lokasinya ya. Kemudian apa kabar pagi ini untuk Mbak Indah? Selamat bergoyang Mbak Indah. Kemudian tadi aku lewat tempat ini Mbak Parni. Apa kabar Mbak Parni? Selamat bergoyang ya Mbak Parni ya pagi ini ya. Mudah-mudahan sehat juga semua yang ada di Tandus dan sekitarnya. Jangan lupa hari ini kita ada di Paes, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, keluarga semuanya. Sampai dengan jam 8 pagi keluarga, aku menemani keluarga semuanya dan sepertinya tinggal 5 menit lagi. Terima kasih yang sudah pada WhatsApp, terima kasih yang sudah pada pantang, sehat selalu ya, panjang umur selalu tentunya ya. Yang ada di Paes jangan lupa kita tungguin, pokoknya sampai dengan jam 4 sore nanti kita masih terus bergoyang asik-asik. Puternya pamit ya keluarga semuanya, pantang radio, pantang Tri Ramadan Jaringan yang wena-wena denangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah tayang. Oh.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agari Luseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, para petani dari 8 desa di Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur, mempertanyakan tindak lanjut penanganan perkara dugaan mafia tanah di daerahnya kepada Polda Lampung. Pasalnya, perkara tersebut sudah 2 tahun menggantung tanpa ada kejelasan hasil sampai sekarang. Hal tersebut terungkap saat ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Lampung pada Kamis kemarin. Menurut Suparjo, Polda Lampung bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk mengusut tuntas seluruh dugaan praktik mafia tanah di Provinsi Lampung. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: lagi keluarga sehat Indonesia.
1: Seneng banget deh. Dua Mio bisa nemenin kamu lagi guys sampai nanti jam 10.
0: Betul banget Besti. Seneng banget ya pokoknya ya, kita temenin kamu langsung dari depan pasar Pak S.
1: Iya, Lampung Tengah Besti.
0: Yes.
1: Pokoknya bakal berkegiatan sampai nanti sore di sini,
0: kan?
1: Sampai nanti kurang lebih jam 4.
0: Betul.
1: Di depan pasar Pak S. Cuma kalau pasar Goyang 2 Mio sampai jam 10 aja.
0: Iya Besti. Jadi kamu buruan ikutan bareng sama kita. Kamu bisa gabung aja di nomornya Tri Rama FM. Di 08 12 12 12 931.
1: Yes, kamu gak usah kemana-mana. Sambil juga pantau live kita di Radio Tri Rama FM di TikTok ya guys.
0: Yes, bener banget. Jadi gak usah kemana-mana, tetap di pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarius.
0: Goyang terus Mia.

0: Mesti masih bareng sama Duo Mio ya pagi hari ini. Tentunya masih di Pasar Goyang. Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus.
1: Kita berjauhan jadi agak enggak dengar ya kalau tiba-tiba ada suara motor lewat.
0: Oh gitu, enggak apa-apa kok Chandra ya. Santai-santai saja.
1: Aman ya Besti. Ih, Bes, buruan kamu ikutan bergabung, ikut menyatu di Radio Trirama FM ya Besti.
0: Boleh Besti, buruan kamu gabung sama kita ya di WhatsApp boleh 08 12 12 12 9310, atau juga kamu bisa gabung di TikToknya kita di Radio Trirama FM ya Bes. Kita udah live loh dari tadi loh.
1: Betul, silakan kamu merapat nanti biar bisa kita sapa-sapain. Dan yes, juga untuk kebersamaan pagi hari ini kamu juga boleh ikutan gabungnya di 08 12 12 12 9310 ya Bes.
0: Boleh Besti, aku tungguin kamu buat Besti-Besti kita yang ada di radio ya, bisa mungkin ya diteruskan pesan wawanya Besti-Besti kita.
1: Okay. Dan juga kita sudah mulai untuk cek kesehatan gratisnya ya guys.
0: Yap, udah dimulai Besti, jadi kamu bisa meluncur aja. Kita sampai sore di sini ya Chan ya. Sampai jam 4 sore atau malah nanti bisa ditambah waktunya ya sesuai situasi dan kondisi.
1: Oh betul, ya kan? Sore banget.
0: Yap, betul banget nih Besti. Di Pasar Pak S ya, di depannya Pasar Pak S.
1: Iya.
0: Di samping konter Rudy Jaya.
1: Oh betul, pokoknya enak banget kita nyarinya nih. Ada samping konter, samping Briling juga Besti.
0: Yes, betul banget. Kita tungguin ya di lokasi biasa pokoknya Besti.
1: Yes, dan kita bawain banyak banget promo spesial. Promo di bulan ini, promo di bulan September, promo
0: Yes, benar banget. September paket hemat Besti, kita bawa semuanya mulai dari Agarilus Drink, Agarilus Healthy, Morinda dan juga produk-produk promo lainnya. Produk-produk herbal lainnya juga kita bawa, yang premium kita bawa semuanya.
1: Yes, ini lengkap banget pokoknya untuk Besti semuanya demi kesehatannya Besti. Tuh kan? Yang nanti
0: yang nanti apa? Nanti itu digeser karena panas gitu.
1: Yang nanti mau datangnya siang boleh.
0: Boleh.
1: Yang mau datangnya nanti habis zuhur boleh.
0: Boleh.
1: Selagi Besti enggak datang sebelum mendekati azan maghrib, itu masih bisa ketemu. Kita masih bisa cek kesehatan gratis ya.
0: Yes, benar banget Besti ya. Pokoknya kesini ya, kita tungguin kamu Besti. Gas kan meluncur pagi ini ya Besti ya. Pagi ini meluncur gas-gas kan. Ya. Kamu kepanasan.
1: Gak sanggup ya.
0: Gobios. Bener banget Besti-Besti, kita gobios karena pagi-pagi kita udah kena sinar matahari yang cemetar banget. Tapi gak apa-apa Besti ya, sinar matahari pagi kan sehat untuk kesehatan tubuh. Sehat ya, loh Chan, ini sehat loh Chan.
1: Gak itu masalahnya, aku masalahnya debu Bu.
0: Oh iya bener, debunya ya. Ini banyak banget debunya di sini Besti ya. Aduh, sabar ya Chan ya. Sing sabar ya Chan.
1: Maaf ya guys ya, kalau ini nonton di. Ya soalnya aku dari tadi aku gak bisa lepas dari tisu Besti.
0: Ya gak apa-apa, sehat-sehat lah pokoknya buat kita semua ya Besti ya. Lagi musim debu karena memang lagi musim kemarau.
1: Tuh, Sumber Sari Gedung Tataan juga sudah ikut hadir. Udah hujan belum di sana Besti?
0: Iya Besti.
1: Gobios Chan, bener aku juga mau cari yang biar tidak gobios lah Bes.
0: Yes, bener banget Besti. Yaudahlah nanti lagi Chan ya. Kita lanjutin Besti, gak usah kemana-mana, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Mia.

0: masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
0: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Bode Samila, bode.
4: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
4: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
0: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
4: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basori, alamat Desa Sumedang Sari RT 2. Pada saat itu saya terkena penyakit yakni batu empedu. Saya sudah berobat kemana-mana, oleh Allah belum dikasih kesembuhan. Akhirnya pada suatu saat saya Basori untuk mengecek penyakit saya itu. Ternyata saya benar-benar terkena penyakit batu empedu dan sudah besar. Terus pada saat itu ada tetangga saya yang mempunyai radio. Kemudian terus pada saat itu ada tetangga

0: ada kemajuan. Akhirnya saya pilih lagi satu drop. Alhamdulillah ada kemajuan-kemajuan. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini, alhamdulillah saya sudah dinyatakan sembuh, diberikan sembuh oleh Allah lewat lantaran Agarilus ini.
1: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEP dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Dapatkan produk Agarilus series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti, besti, masih bareng sama Duo Mio pagi hari ini. Masih semangat kamu ditemenin sampai nanti jam 10 ya, Bes. Besti, cek kesehatannya tuh udah dimulai loh. Ya, kamu bisa langsung segera datang ke depan pasar PS di radio. Bukan di radio. Kenai di depan pasar PS. Masih dibilang di radio. Tapi kalau kamu datang ke seluruh jaringan radio Trirama FM, dan juga bisa. Ya, walaupun gak ada cek kesehatan, cuma ya produknya ready stock. Yes, ready banyak banget produk-produk herbalnya, guys. Kan kamu meluncur ke sini cuma hari ini aja, cuma satu hari aja ya. Di depan pasar, Pak. Betul, hari ini doang. Sampai nanti sore doang. Yes, benar banget, Besti. Sampai jam 4 sore ya. Tapi nanti kalau Bestinya rame, kita akan perpanjang waktunya sampai menjelang azan maghrib.
2: Sampai jam 7 katanya.
1: Sampai jam 7, kelamaan, Bo, atau kemalaman. Ayo, buruan. Kalau Besti ternyata pagi hari ini masih repot. Masih ada kegiatan. Masih sibuk lah ya di rumah. Atau Besti masih rewang. Nanti bisalah sempet-sempetin sebentar aja. Kan gak lama, cek kesehatannya tuh gak lama.
2: Gak lama, Besti.
1: Selagi gak ngantri ya. Kalau ngantri itu lamanya di ngantrinya doang.
2: Betul.
1: Terus nanti bisa tebus produknya. Itu kan yang sesuai sama rekomendasi untuk kesehatannya Besti.
2: Betul, benar banget, Bestiku. Apa, Chandra?
1: Picu, lah nggak tahu kan kamu, kok kamu nanya aku sana paling.
2: Ya Besti aku, ya kita di pasar Paes, pasar Paes tuh di mana ya?
1: Pasar Paes itu ada di Paes.
2: Iya, maksudnya kecamatannya apa?
1: Mas Dayat, pasar Paes masuk apa ya?
2: Oh, Sumber Agung.
1: Pasar Sumber Agung. Oh, pasar Sumber Agung. Ini Bandar Mataram atau Seputi Mataram?
2: Enggak tahu.
1: Ah, Besti.
2: Sumber Agung ya, Sumber Agung.
1: Guys.
2: Oh, Sumber Agung ya.
1: Guys, ya. Kalau Besti-besti yang ada di sekitaran Sumber Agung, yang ada di sekitaran Paes, ya ngertilah ya. Ini di mana gitu ya. Silakan untuk segera kamu datang ya, Besti.
2: Ya, Besti, kita tungguin kamu ya. Buat Besti-besti yang sudah ikut gabungan ya, juga selamat pagi, ada Wayu Endra dari Seputi Raman. Yes, benar, Sumber Agung Mataram ya, Kak Arya dari Marga, Marga Dadi ya. Terus ada siapa lagi tadi ya? Ada Mbak Rahayu loh, Mukti Rahayu.
1: Gideon.
2: Gideon, selamat pagi Gideon. Katanya terima kasih ya Trica Naga Rilusnya.
1: Oke.
2: Udah diminum sama adik Gideon.
1: Oh, ya semoga cepat membaik, ya, cepat lancar
2: semuanya ya.
1: Yes, ada juga Prisal Bekam Tanjung Kesuma. Ini buat pasukan layangan, orang tahu ngopi, tetap semangat.
2: Oh, tetap semangat yo.
1: Barisan para pengungsi sumur. Pengungsi sumur kering. Tetap semangat mandi air galon. Paijan. Orang kerja, orang jajan.
2: Oke.
1: Okay. Tetap sehat 5 miliar.
2: Amin.
1: Ya. Waalaikumsalam juga ada.
2: Waalaikumsalam juga gitu.
1: Waalaikumsalam. Gaan ini hadir kita lama kok.
2: Oh, baiklah.
1: Ya, hadir Mbak Nur, Mbak Selamat, Kang Odin, Mas Ali, Mas Daros, Mbak Asri, Aneka Barinting dari Sintang Kampus, Mas Rino, Mas Danu, Pak Dermat, semangat Gaspol.
2: Gaspol, thank you. Mas Andon ya tadi ya?
1: Iya dong.
2: Oke, terus juga ada lagi Mas Arif ya dari Sumberjo. Wai Jepara juga selamat pagi Mas Arif.
1: Ada
2: Papa Restu juga selamat pagi, ada Mama Eka, Mansurkan, adik kakak.
1: Ada.
2: Terus juga ada Nur Hadi, Hening dari Raman juga thank you.
1: Ada juga ini ya Kang Ahyar, mau dendangnya Hardang.
2: Iya,
1: Hardang. Salam sapa buat Neng Gelis darah Malang. Cinta putra setia, maklum bunda muslimah penjaga hati, mamanya Adit, Dua Mio, terima kasih.
2: Oke, kembali kasih. Ada lagi ini Rubai. Waalaikumsalam, selamat pagi ya, sehat selalu.
1: Ada juga ini Om Yusuf, salam buat maklumin tuh Bayu Soru Motor di Kurnia Turiman. Di Kurnia Mataram mungkin maksudnya.
2: Oh iya, mungkin.
1: Di paket Harto di Paes, Turiman di paket. Turiman di paket,
2: Suriman di paket,
1: Karto di paes,
2: Mas Bambang Ayam di Paria Jajil,
1: yang punya pondok di Paria. Semuanya 5 menit lagi lagunya.
2: Oke, okay, thank you. Terus juga buat besti aku ya, jangan lupa ya, kita mau ingetin juga kalau sekarang di paes, nanti tanggal 1 hari Kamis ya, Kamis besok ini ya, kita ada di Pasar Raman Utara Lampung Timur ya.
1: Iya, kamu datang ya. Mbak Mirianti, selamat pagi, selalu gabung. Weh, lagi di dari Bernung di gedung tataan pesawaran ya, lagunya Doraemon kalau nggak Shinchan dong. Ini okay. Soalnya lagi dengerin sama Dede Vida.
2: Oke, okay, coba nanti kita cek dulu kalau Denangnya masuk kita puterin, kalau belum masuk ya udah ikutan kita aja.
1: Ada juga sukses selalu ya Trichan dan kru Tri Rama Jaringan, laris manis agar ilusi, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Rosana.
2: Okay.
1: Ada juga Mbak Ana, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Ana.
2: Selamat pagi. Terus juga besti-besti yang mau tontonin kita bisa gabung di live TikTok kita di Radio Tri Rama FM ya, atau bisa ke Wawa kita di 08 12 12 12 931 0.
1: Yes, kita tungguin untuk kebersamaan kamu sampai nanti jam 10 bareng sama Dua Mio
2: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
2: Goyang terus.

0: masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung, Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Konsumsi secara rutin madu Numurafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafid

0: Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, kamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Saya Bu Sutina dari Taman Negeri Dusun 2, Kecamatan Wae Bungur, Kabupaten Lampung Timur.
1: Ibu, kemarin sakitnya apa yang sampean rasakan?
0: Yang saya rasakan itu sakit emah itu loh mas, sakit lambung, ya toh. Saya sebelum minum Agarilos Drop tuh, kalau makan telat sedikit aja sakit, ya kan? Kalau kebanyakan ya sakit. Nanti sakitnya tuh jerumusnya ke sakit kepala. Sakit kepala dengan di belakang, di kepala ini, di belakang ini.
1: Oh, di tengkuk ya.
0: Di belakang ini, terus lagi pinggang-pinggang ini sakit sedikit, terus lutut saya nih ya sakit, terus di tumit-tumit ini serasa sakit sedikit-sedikit, tapi sekarang alhamdulillah semenjak saya nginum Agarilos Drop terus sehat walafiat, alhamdulillah.
1: Ibu, selama ini ibu mencari obat, kira-kira kalau boleh tahu harapan ibu apa sih?
0: Oh, iya, namanya orang gak punya ya, gimana saya ini bisa sehat yang sempurna gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya nginum Agarilos Drop ini gak merasa apa-apa, sehat alhamdulillah kok. Terus sekarang ini saya dengar obat ini, tanpa menyesalnya adik saya tuh kena diabetes sampai meninggal tuh. Kalau tahu obat ini dari dulu adik saya kayaknya nggak sampai meninggal lu. Nggak tahu sih, adik saya meninggal kena diabetes. Komplikasi sudah habis-habisan adik saya pastinya meninggal.
1: Itu waktu ibu belum tahu ada ini.
0: Belum tahu saya ada Agarilos Drop, belum tahu.
1: Kenapa ibu yakin kalau umpamanya waktu itu ibu ketemu dengan Agarilos Drop, adik yang sakit komplikasi kencing mani dan lain-lain itu kok bisa sembuh?
0: Karena sudah kenyataan, saya lihatin, dengar itu kan sudah banyak tuh yang itu, yang cerita itu sudah banyak kenyataan gitu. Jadi saya nyesel, ya Allah, seandainya adikku itu dulu ada obat ini, pasti adikku sembuh kan gitu tuh. Terus berjuta-juta, ternyata kan tak sembuh, sampai tinggal.
1: Ternyata ibu sendiri yang punya penyakit emah kronis, ya bu ya, sampai sudah menjalar ke kepala, sudah ke kaki, itu bisa sembuh dari
0: Agarilos Drop. Alhamdulillah, oh ya Allah, alhamdulillah. Iya, yakin betul, saya yakin betul.
1: Dengan Agarilos bisa
0: sembuh.
1: Terus kenapa waktu itu ada ibu tidak dikasih Agarilos saja?
0: Untuk kan belum lama ini. Tapi dulu kan belum ada. Dari lalu itu ini teman-teman saya yang punya penyakit emah, lambung, darah tinggi, yang punya diabetes, kolesterol, inilah nginomo jamu Agarilos Drop. Alhamdulillah pasti sehat, luar biasa.

0: Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Woi, streaming woi!
3: Streaming Radio Tri Rama FM di www.radiotriramafm.net.
2: Woi, streaming woi!
3: Streaming Radio Tri Rama FM di www.radiotriramafm.net.
2: Woi, streaming woi!
3: Streaming Radio Tri Rama FM di www.radiotriramafm.net.

0: masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Bode Samila, bode.
2: Jinji, enten nopo Pak Mislan?
1: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
1: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
1: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
2: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: Pasar goyang.
6: Pasar goyang.
5: Goyang terus.

0: keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Budiono, alamat Raman Utara Persis 9, RT 3. Saya kenal harga rilis itu sejak tahun 2020 gitu. Saya ngonsumsi habis 2 harga rilis drop, sel base 1. Itu kalau di badan, kalau pagi rasanya udah enak, sampai sekarang udah enak. Cuman saya sekarang ini, mau cari

0: push drop sama girl selfie tadi gimana rasanya?
1: Kayak kalau di badan itu enak, catatan. Terus istilah keju-keju di kaki dia itu sembuh sih. Dan kalau pagi bangun tidur itu nggak ada rasa gitu loh, mana enak gitu.
0: Nah, berarti memang dulu tuh nggak ada yang keluhan yang gimana-gimana?
1: Nggak ada, cuman itu.
0: Darah
1: tinggi sama kolesterol.
0: Sama gitu. Mungkin dulu badannya sering kecil-kecil.
1: Nah, ya kecil itu otomatis kalau petani ya. Cuman itu.
0: Tapi sekarang alhamdulillah.
1: Alhamdulillah saya benar, sehat.
0: Jadi sekarang?
1: Mau cari lagi ya, karilus sama karsina mata.
0: Untuk kesehatan ya Pak ya. Pak, pesan-pesan untuk masyarakat yang lagi dengerin Bapak.
1: Ya, pesan-pesan sama kawan-kawan, sama masyarakat yang punya keluhan seperti saya, carilah harga rilus atau selfie. Saya dah enak dan itu aja. Terima kasih.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Pasar Goyang.
7: Pasar Goyang.
6: Goyang terus.

Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran

0: keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputi Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputi Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Kula Martono, alamaten teng Tugu Kuning, Kecamatan Putra Rubia. Kampungnya Kampung Rantau Jaya Baru. Dusun kula dusun 4. Riyene ku sing kula raosaken sepindah niku Kembung, terus Loroboyo, terus Dengkul Kejulinu. Lah niku insyaallah kula ampun ngonsumsi agarilus drop saprandine niku alhamdulillah niki keluhan kula niki pun radi lumayan. Malah niki bulan Sawal niki kula mendhet malih niki wingi dinten Jumat wingi kalih mboke niku nggih kula cukupi sisan niku kadose niku pun keluhane niku pun rada lumayan mendingan. Terus niki ping 3 mendhet malih niki digang paket kawan paket kalih kula lan niku mugi-mugi asal kula nginum agarilus niki saged waras total. Lulus pertama niku nek walen dereng madu hitam temulawak terus kali sing tetes niku napa tetes
2: halis dari listro
1: lagi niku tiga niku.
2: Oh tiga niku rian
1: enggak
2: iku sak derenge bulan poso niku
1: pun poso.
2: Oh pun poso
1: pun poso tanggal sekawan bulan kula keng Sribawono mampir niki.
2: Niku numbas produk niku wau
1: agarilus
2: madu hitam madu temulawak kali agarilus drop
1: enggak mau sekawan paket lho yang kula niku
2: kawan paket kali agarilus selte napa sing putih niku
1: nggih selte niku lan niku kawan niku dan niku dereng telas bulan Ramadan pun telas dadi pun telat pinten-pinten ngoten bareng niku bodo kupat niku kula wasul padus mulih mriki
2: nggih
1: niku
2: Pak Sanjange riyen mlampahe kangge tongkat napa nggih
1: nggih riyen kula niku pun ngalami teng masjid ajeng salat meneng tekenan kayu tapi soale kula mboten saged numpak motor nek mboten digonceng nek anak putu kula mboten saged ajeng salat jemuan men nggih ngoten lah asal berkae agarilus drop kalih sak perantine niku rada lumayan penak pun saged ngarit pun macul alhamdulillah malah niki ajeng kula jamoni mulih gen total entek malah ne dulur-dulur sing padha duwe keluhan kaya aku ayo padha golek obat yang Trirama kuingku mesti jaluk mau apa disikoke. Ayo sing podo di keluhan podo rono bareng-bareng nek orang itu tak terne.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar. Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: Pasar goyang.
6: Pasar goyang.
5: Goyang terus.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, setelah 40 tahun menanti, SDN 4 Depok Rejo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah akhirnya mendapat program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan pada tahun 2026. Sekolah yang berdiri sejak tahun 1983 ini sebelumnya sangat minim mendapat bantuan pembangunan. Tercatat sekolah baru menerima bantuan pembangunan 3 ruang kelas pada tahun 2012. Melalui program revitalisasi tahun ini, SDN 4 Depok Rejo Trimurjo mendapatkan bantuan untuk merehabilitasi 6 ruang kelas, 1 ruang administrasi, 1 ruang perpustakaan, serta 4 toilet. Selain itu, dibangun pula 1 unit bangunan baru untuk usaha kesehatan sekolah atau UKS. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah Nur Rohman mengatakan program revitalisasi tersebut diharapkan membuat kondisi sekolah menjadi lebih layak, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal. Sementara itu, Kepala SDN 4 Depok Rejo Rehanita menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan tersebut, serta berkomitmen menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Shaga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Irama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Irama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo besti-besti semuanya.
1: Hey, udah langsung ketawa.
2: Belum dicolopin.
1: Iya,
2: maaf ya Bes. Saking semangatnya pagi ini buat temenin kamu loh ya kan.
1: Sampai kelupaan ternyata belum nyolop.
2: Iya besti, ya udahlah pokoknya kamu jangan kemana-mana. Pokoknya barengan kita aja seru-seruan sampai jam 12 siang nanti.
1: Iya besti, pokoknya mah hari ini juga ya. Jangan sampai kalian gak datang. Hari ini ada siaran keliling cek kesehatan gratis yang ada di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah.
2: Iya besti, datang-datang dari sekarang.
1: Iya dong besti-besti aku. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut BOC
2: bersama Duo Bandar.

0: lain aja, Beb. Soalnya aku udah ada yang punya.
1: Kok bisa?
0: Kok bisa dong? Kok bisa? Meragukan banget dia.
1: Iya, kok bisa sih?
0: Bisa-bisa aja lah.
1: Soalnya kan
0: dibisa-bisain aja kenapa sih?
1: Oh, dibisain aja.
0: Biain aja biar cepet kenapa sih?
1: Gak mau. Selamat pagi tayang-tayang kita.
0: Hai.
1: Yang pagi hari ini selalu pantengin Tri Rama FM ya. Baik melalui radio FM atau juga streaming.
0: Iya, pokoknya selamat pagi aja. Selamat berakhir pekan besi-besi aku. Selamat menikmati libur juga untuk beberapa mungkin lagi libur ya.
1: Betul, Bes.
0: Kerjanya cuma sampai hari Jumat meniras. Iya, kalau kita mah kerjanya setiap hari.
1: Iya, dari hari Senin sampai ke Senin lagi.
0: Iya.
1: Itu berputar terus-menerus, Seyeng. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menemani kamu di hari ini ya.
0: Betul banget, besti-besti. Aku sok mangga dipurudulkin dulu atau diawur-awurkin dulu atau buat kamu yang mau ikut gabung barengan kita kemana harusnya wawanya?
1: Langsung ke Bandar Dangdut Biosi aja, Zeyeng. Di 0851-2666-6931. Gampang kan?
0: Gampang banget itu nomornya. Kalian udah pada nge-save belum? Gak suka deh.
1: Kayaknya Besti tuh belum tuh takut gitu mau nge-save.
0: Iya, katanya Bu Esena pada takut mau nelponin dua bandar. Jangan takut now, tau di roasting sama kita.
1: Sepertinya
0: gak ada, kita mah baik hati, tidak sombong, rajin menabung.
1: Masa?
0: Di warung.
1: Gak kan abunya. Di warung, di penjual-penjual.
0: Jajah
1: ya.
0: Loh, kita harus mendukung UMKM dong.
1: Betul.
0: Iya.
1: Ya, tapi kita juga harus dukung dompet kita dong.
0: Kata Om Rizal Bekam kan ada gini, Paijo, Paijan, ora kerjo, ora jajan. Kan bener.
1: Iya sih, bener kan. Om Rizal Bekam tuh juga ini ya, Paijo, Paijan kan.
0: Iya, sama semuanya. Paijo, Paijan semua.
1: Masa kita Paijan, Paijo sih, harusnya Paijem dong.
0: Kamu mah Daria.
1: Daria. Kamu Darmini.
0: Kalau yang istrinya Pak Supri, Daryari.
1: Semuanya ada dar-darnya ya. Dar-dar-dor.
0: Ya, ya udah, besi-besi aku yang lagi dar-dar-dor ya, tidak berpengaruh. Mau hari Sabtu juga tetap kerja seperti Mbak Mary. Katanya dari minggu ke minggu lagi sama, sayang.
1: Sama
0: ya,
1: dong.
0: Kita sama ya, tidak apa-apa. Yang penting macing sara rehat aja. Jangan lupa konsumsi biosisiaganya, besti, untuk menjaga tubuh kamu selalu fit, selalu bugar ya. Jadi aktivitas apapun kita bisa tuntaskan.
1: Betul, besti. Dan kamu juga yang mau pesan antar Ciodian bisa kok. Nanti
0: boleh,
1: bakal diantarin sama AJS. Ya udah siap, udah ready,
0: udah siap banget.
1: Cakurinong sepertinya.
0: Bukan lagi
1: ya,
0: udah dengan kostum ya.
1: Kostum apa kira-kira hari ini?
0: Dengan outfit yang sangat rapi, necis, cucu, lucu ya.
1: Necis gak tuh ya, tinggal cis gitu, cekrik.
0: Ya udah, Zeng-Zeng, aku jangan kemana-mana lah.
1: Ya, Zeng, yang mau pesan antar Ciodian boleh banget. 0851-2666-6931 ya.
0: Pesan 831.
1: Oh iya, 31.
0: 51, pokoknya nomor kita, Bandar Dangdut, Cing sadar. Kayak salah jadi nelpon
1: anak dia. Semangatnya ini mah
0: tapi,
1: aku, Bes.
0: Tapi gak apa-apa sih, ke 0851G kan nanti,
1: nanti
0: tetap diarahkan.
1: Betul ya.
0: Ya,
1: tenang aja, kita mengarahkan yang baik kok, Bes.
0: Oke, Bes, aku kita goyang lagi yuk.
1: Ayo, gaskan.
0: Iya, jangan kemana-mana, tebarkan kita berdua di Bandar Dangdut BOC. Bersama
1: dua bandar.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
4: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
3: Memangnya apa yang bikin beda?
4: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
3: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
4: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
3: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
4: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
5: Pak, sini cobain ini.
6: Apaan, Bu?
5: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
6: Susu kambing? Bau kambing nggak?
5: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
6: Ternyata enak juga.
5: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
6: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
7: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
8: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
7: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
8: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan Jadi.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Main ceritain teman aku cerita.
2: Cerita apa, Dek?
1: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
2: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: Wah,
1: Ma.
2: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
0: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: Asik, masih barengan kita berdua Zeng di Bandara Dangdut The BOC.
1: Asik, besi-besi aku semuanya udah pada ini ya berdatangan hari ini, luar biasa banget loh Bes.
0: Wow.
1: Coba ya kita lihat untuk besi-besi semuanya yang mau datang langsung aja datang sekarang juga ya. Kita ada siaran keliling dan juga cek kesehatan yang gratis di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputi Mataram, Lampung Tengah.
0: Nah itu dia Besti lokasinya ya hari ini untuk siaran keliling cek kesehatan gratis bersama kru inovasi dan juga kru Trirama tentunya Besti. Jadi untuk besti-besti semua ditunggu sampai nanti sore. Iya sore banget, yang penting mah belum malam ya, sebelum malam, sebelum gelap setengah enam meren ya,
1: iya,
0: masih di sana besti-besti aku. Terima kasih yang udah meluncur, nanti kita akan sapa-sapa juga.
1: Betul.
0: Semua yang udah ngeborong ya di siaran keliling hari ini besti aku.
1: Iya.
0: Dan juga diucapkan selamat bekerja saja untuk masih bekerja di hari ini.
1: Kok padahal akhir pekan tapi tetap aja bekerja ya.
0: Gak apa-apa sayang ya, iya, tetap deh. Semangat aja. Walaupun sebulan itu 30 hari.
1: Ya emang sebulan 30 hari. Kamu pengennya berapa hari sebulannya?
0: Maunya tuh sebulan 30 juta maunya aku.
1: Amin
0: tuh.
1: Aja.
0: Amin
1: gitu
0: ya.
1: Kan kita gak pernah tahu.
0: Makanya harus bekerja ya, ya untuk mendapatkan cuan yang berwarna merah-merah dan biru-biru itu.
1: Aku mah sukanya merah aja deh.
0: Tuh kata kayak Mbak Mary tadi aku nanya, kalian suka warna apa? Kata Mbak Mary dia suka itu warna merah. Apalagi merahnya duit.
1: Aduh.
0: Katanya jangan tanya lagi kalau
1: iya,
0: itu.
1: Iya kalau itu mah kita semua suka.
0: Suka
1: iya,
0: banget kan? Bes.
1: Tapi kamu kenapa sukanya warna putih?
0: Iya terus si Tommy ikut-ikut juga suka warna
1: berarti
0: putih.
1: Berarti 2000 dong.
0: Apa?
1: Putih? 2000. Kan
0: emang
1: ada apa-apa
0: 2000 bukan putih tuh abu-abu
1: ada
0: monyet.
1: Ada putihnya.
0: Tapi kebanyakan abu-abu monyetnya.
1: Monyetnya kamu ke siapa itu?
0: Monyetnya kabur. Aku gak mau, aku sukanya yang mela-mela kalau di dalam dompet.
1: Dompet
0: iya
1: ya?
0: Cuman sekarang

0: teh, warna merah-merah teh, berasa cepet banget hilang ya.
1: Iya.
0: Tiba-tiba udah jadi warna hijau.
1: Warna.
0: Warna agak-agak ungu.
1: Kuning.
0: Kuning kelabu.
1: Serebu. Ya kan sekarang kan warnanya kayak kuning-kuning gimana gitu ya, Bes ya.
0: Masih, si Tommy gak setuju katanya kalau sebulan 30 hari. Karena ada juga yang 28 hari, Cena. Ya cuman sekali doang lah, itu juga harus harus 4 tahun sekali, Februari, Ma.
1: 4 tahun sekali?
0: Iya, ketemunya di 28 hari.
1: Cina 29, nama. Boan.
0: Ah, itulah pokoknya, Ma, ya. 28 atau 29 lah, dia gak ada 30 Februari.
1: Iya, Besti. Oke lah, kalau begitu untuk tayang-tayang aku semuanya, selamat beraktivitas aja sambil terus kita temenin ya di suasana hari ini. Jangan lupa, Besti, buat kamu-kamu semuanya yang sudah pada ready stoknya Biosis ya, jadi minum dulu, dikonsumsi
0: rutin. Ayo, diminum dulu biar kamu seperti kita, tidak ada lemes-lemesnya.
1: Iya kak. Kok kamu ngomongnya kayak Rina Nus sih?
0: Masa sih?
1: Iya. Hah? Iya, Rina Nus kan kalau ngomong begitu.
0: Oh gitu ya. Atau apakah aku adalah saudara kembar yang sudah terpisah?
1: Enggak, kalau Rina Nus kan pesek kayak aku.
0: Aku juga pesek. Tapi sekarang dia mancung, Pak.
1: Iya, dia sekarang mancung.
0: Mancung, cantik
1: ya?
0: Manis.
1: Cantik
0: ya?
1: Manis, manja mengke.
0: Operasi,
1: pokoknya,
0: operasi
1: ya?
0: Hidung ya. Kalau banyak duit kamu mau operasi hidung?
1: Enggak mau deh.
0: Enggak mau, ya udah kayaknya.
1: Duitnya buat jajan aja. Tetap ya, Bes, ya.
0: Banyak
1: jajan.
0: Kalau itu mah berarti bisa beli sabakul-bakul.
1: Nah, makanya itu ya? Kalau enggak aku diriin warung. Tapi warungnya emang buat jajan aku aja, enggak aku jual.
0: Iya kan? Kata Mbak Supana tuh sama dengan gajiku sebulan 30 hari aja, cing sabar we Mbak.
1: Iya, Mbak.
0: Itu nanaon bisi we besok jadi sebulan 30 juta ya. Oke, Besti, aku yang mau ikutan gabung bersama kita. Kita punya challenge loh. Kalian masa enggak mau sih kayak gitu? Ayo.
1: Iya, padahal itu tuh mudah
0: gampang banget
1: ya, Besti. Silakan challenge-nya.
0: Kata Mbak Mary kalau ada yang ikutan berarti agak-agak katanya. Loh? Kalian kan tiap hari ikutan acara kita agak-agak. Kalian kok gak sadar gimana sih?
1: Iya sih.
0: Ayo kita harus memberikan challenge ya. Karena sudah lama tidak memberikan challenge ini kepada kalian. Tiap hari tebak-tebakan. Tebak-tebakan terus. Kita challenge aja yaitu ngomong
1: Getek. Getek.
0: Gitu ya, biasanya gampang banget itu. Maja kalian tidak perlu menjawab-jawab. Kalian cukup voice atau video boleh ya. Dengan kata-kata itu tadi ya.
1: Langsung aja bisa ke 0851 ya, 2666 6931. Tapi silakan kamu diwawa ya, Tom ya.
0: Sing salah landan. Acara naon ya? Acara yang sangat luar biasa ya. Baiklah.
1: Tapi getek itu artinya apa, Neng?
0: Naon? Getek itu gelis, sayang. Itu bahasa aku, bahasa Sunda,
1: Sunda ya.
0: Ya.
1: Jadi aman, Bes.
0: Jadi kalau di Indonesia kan geli.
1: Geli. Gitu. Kalau kita ini pokoknya bahasa Sunda ya, Bes.
0: Iya, getek.
1: Getek. Getek gitu.
0: Gitu, sayang. Kalau diklik-klikin kan geli gitu ngomongnya ya. Geli-geli manja. Ya baiklah, Bes. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi. Kita akan lihat siapa yang berani. Benar-benar ada yang berani. Kalau gak berani
1: cemen.
0: Kita kasih dulu denang biar makin semangat besti-bestinya, yuk.
1: Iya, yuk kita denangin dulu sama denang yang udah kamu siapin. Ada apa, Neng?
0: Ada tergila. Gila.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi
2: sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Biosis.
1: Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang roak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga, alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Eh, kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
6: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
5: Memangnya apa yang bikin beda?
6: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
5: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
6: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
5: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
6: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu Shipahit. Madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan Madu Shipahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
7: Bu Rina, Bu Rina kenapa Bu?
8: Asam urat saya Bu kambuh, nyeri banget Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
8: Serius Bu, kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosis Haga.
8: Oh, Biosis Haga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya Bu.
8: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
8: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
8: Saya boleh coba Bu?
7: Oh pasti Bu. Nih cobain, kebetulan saya bawa Bu.
3: Biosis Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi.

0: 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
2: Alhamdulillah, berkat biosi syahaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya Bu.
0: Konsumsi sekarang juga biosi syahaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
3: Biosi syahaga, sehatkan negeri.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
3: Oke, Bel, masuk ke segmen Goyang Konsumen. Kita sapa-sapa dulu.

0: Besi-besi yang selalu setia mengonsumsi Biosisi Haga dan juga produk herbal lain yang tersedia di Triraba dan juga Jaringan.
1: Ya, ada siapakah di sana yang sudah pada dapetin udah ngeborong?
0: Iya.
1: Ibu Ngatikam luar biasa loh dari Jati Datar ya, sudah berlangganan banget dan mendapatkan Biosisi Haganya.
0: Terima kasih banyak ya sayang aku ya. Kita lanjut lagi, kita sapa selanjutnya ada Pak Sukri dari seputaran Pak S. Ini sudah ada nih di lokasi siaran keliling hari ini ya.
1: Wow.
0: Sudah membeli Biosisi Haga luar biasa, Bapak.
1: Terima kasih, Bapak. Ada Pak Miswan juga dari Kurnia Mataram ya. Udah mendapatkan Biosisi Haga di lokasi siaran keliling.
0: Terima kasih banyak. Dilanjut lagi, ada Ibu Tarsima dari PO ya. Pertama kali konsumsi ini sayang ya. Keluhannya darah tinggi, semoga nanti darah tensi darahnya normal ya. Konsumsinya
1: Amin.
0: Rutin, Ibu ya.
1: Ada juga Pak Edi Supono dari Pak S. Ya, ini baru pertama kali konsumsi udah mendapatkan Biosisi Haga dan juga si Pahit.
0: Iya, terima kasih banyak. Ada Ibu Rusmiati, iya,
1: wow,
0: dari Pak N. Ini sudah berlangganan dan hari ini
1: ngeborong,
0: sudah meluncur ke lokasi siaran keliling ngaborong ya Biosisi Haga, Silambung, Susu Kambing Etawasi. Terima kasih Ibu, sehat selalu ya.
1: Iya, terus juga ada Mbah Siswanto ya dari Subingkarya. Keluhannya asam urat, sudah langganan juga ya Neng ya, mendapatkan Biosisi Haga dan juga Silambung.
0: Terima kasih untuk Mas Wanto. Iya, ini membelikan untuk anaknya, ada benjolan di leher ya Besti. Membeli produk herbal di lokasi siaran keliling yang ada di Payas hari ini ya. Terima kasih.
1: Terima kasih juga Besti kita. Ini ada Ibu Sianti ya.
0: Srianti.
1: Ini udah beli kedua kalinya pembelian ya. Keluarnya ke Juli ini sudah mendapatkan Biosisi Haganya di lokasi siaran keliling.
0: Terima kasih banyak. Iya, ada lagi kita sapain, ada Mas Agus dari seputaran Tambah Dadi ya, sudah mendapatkan Madu Silambung di Radio Trirama FM.
1: Iya
0: ya.
1: Terus juga ini ada Pak Kusmanto ya, dari Bal 1 Karya Makmur. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Lanjut lagi, ada Bu Dwi dari seputaran Raja Wali juga, sudah mendapatkan produk herbal di Trirama Jaringan.
1: Iya, ada Mbak Suraji dari KNPI juga, terima kasih ya sudah berlangganan.
0: Iya, lanjut lagi ada Mbah Kemis ya, Sendang Agung. Ini sudah berlangganan juga mengonsumsi Biosisi Haga.
1: Terima kasih juga buat Mas Isen dari Pemangku ya, 5 Ujung Belalau Lampung Barat, sudah mendapatkan Biosisi Haganya.
0: Oke, terima kasih banyak besti-besti aku yang sudah berlangganan ya, selalu setia mengonsumsi Biosisi Haga dan juga produk herbal lain yang tersedia di Trirama Jaringan. Semoga selalu sehat, lekas membaik juga untuk besti-besti yang sedang sakit ya. Terus juga masih ditunggu untuk besti-besti yang mau luncuran ke lokasi siaran keliling hari ini di seputaran Pak S ya Besti. Masih
1: Betul.
0: Ditunggu sampai sore hari nanti ya.
1: Iya Besti.
0: Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak semuanya. Besok disapa-sapa lagi ya besti-besti yang selalu setia membeli Biosisi Haga dan produk herbal lainnya. Jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biosi
1: bersama Duo Bandar.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending, lasane nyatane kudu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending, lan iki dengklo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi Ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Pak, sini cobain ini.
5: Apaan, Bu?
4: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
5: Susu kambing? Bau kambing nggak?
4: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
5: Ternyata enak juga.
4: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
6: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar

0: tuh nama kamu teh?
1: Orang asing.
0: Orang asing
1: atau kira-kira orang aring? Orang aring kayak ya, kayak telur orang aring ya.
0: Hey,
1: kan?
0: Makanan lagi ngejauh-jauh dari makanan, heran gue mah ya.
1: Ya, cocologinya tuh pas gitu.
0: Tapi memang sama sama telur kamu tadi ya.
1: Telur kamu. Telur mata sapi, tapi tadi ketika dimasak matanya ceplok.
0: Emang itu mata sapi? Kirain aku mata kebo.
1: Kan sama gedenya mata ya, sapi sama mata kebo.
0: Sama sama mata aku gedenya.
1: Kayak orang yang penari itu ya. Mendelik gitu kan.
0: Besti aku, selamat siang aja. Terima kasih masih pantengin Tri Rama ya.
1: Iya, Besti.
0: Seperti biasa kita punya informasi kesehatan untuk Besti di segmen ini. Iya, Besti. Suka ngerasain ini enggak sih kalian? Suka ngerasain kebas sama kesemutan enggak sih?
1: Jangan ditanya itu mah, Neng. Serius. So,
0: kayak enggak bisa aduh gitu.
1: Kesemutan, iya. Aku pernah ketika aku membonceng kamu ya dengan jarak yang lumayan, yeah. Pasti rasanya gini.
0: Oh, kram kayak ya. Kayak susah digerakkan juga.
1: Betul. Ya, kayak tadi kamu melihat kaki aku yang
0: betul,
1: kaku tadi kan.
0: Iya.
1: Itu adalah salah satu penyebab dari aku yang sudah jompo.
0: Enggak juga sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Nah, besti-besti aku yang mungkin juga pernah merasakan namanya kesemutan dan juga kebas ya, jangan disepelekan. Aduh. Kecuali memang kebas kesemutannya itu apa namanya jarang banget terjadi lah ya. Tapi kalau misalnya kesemutan sama kebasnya itu kayak sering banget gitu ya. Ini perlu diwaspadai. Kenapa nih ya? Takutnya itu adalah tubuh mengirimkan sinyal kalau terjadi hal-hal yang tidak baik di organ-organ tubuh kita atau mungkin ada penyakit tertentu gitu ya. Kita ke ini dulu lah ya. Kesemutan ini apa gitu ya? Nah, kesemutan dan kebas ini adalah keluhan yang sering dialami. Kayaknya hampir semua pernah mengalami kebas sama kesemutan ya. Apalagi yang mungkin sudah lanjut usia.
1: Betul.
0: Saya juga ya. Biasanya ini munculnya tiba-tiba ya, Neng Nong.
1: Iya, benar.
0: Dan juga biasanya akan hilang dengan sendirinya gitu ya. Mungkin durasinya gak terlalu lama lah gitu ya. Tanpa pengobatan gitu kan. Misalnya, aduh abis duduk bersila agak lama. Biasanya kesemutan. Tapi nanti hilang sendiri gitu.
1: Betul.
0: Gak usah diobatin, paling cuma kayak direlekskan lah gitu ya. Agak-agak di
1: sambil dipijit-pijit.
0: Iya, betul. Karenanya keluhan tersebut biasanya ini sering disepelekan, Besti. Karena ngerasa gak usah diobatin, nanti juga hilang sendiri kan gitu. Padahal, Besti-besti ya, gejala kesemutan dan kebas ini bisa menjadi tanda kondisi medis dalam tubuh ini. Dan perlu kita tahu ya, cari tahu penyebabnya. Takutnya itu tanda-tanda dari penyakit tertentu, Besti ya. Jangan disepelekan, apalagi yang memang sering banget ngerasain kesemutan terus juga di daerah itu aja.
1: Okay.
0: Gitu, Bes. Dalam dunia medis nih, kondisi ini disebut sebagai parestesia ya. Ini adalah sensasi abnormal yang dirasakan pada kulit kita berupa kesemutan, menggelitik, kebas,
1: betul,
0: atau mati rasa, terus juga ada rasa seperti terbakar hingga sensasi seperti ditusuk-tusuk.
1: Iya, aku sering banget ngalamin itu.
0: Iya, betul kan, itu benar-benar bikin gak nyaman ya. Bahkan juga bikin kita nge-freeze, gak bisa bergerak gitu kan ya, Bes ya. Nah, gejala ini umumnya menandakan adanya kelainan dan gangguan saraf tepi, Besti-besti aku. Iya, jadi jangan disepelekan juga kalau misalnya kalian sering ya. Jadi intensitasnya itu sering banget mengalami kesemutan dan juga kebas ya. Takutnya ternyata itu adalah sinyal bahwa tubuh kamu sedang mengalami penyakit tertentu ya.
1: Aduh.
0: Yang pertama bisa jadi ini stroke ya. Siapa tahu kamu terkena stroke, Besti ya. Gangguan yang terjadi akibat sumbatan aliran darah pada sistem saraf pusat ini yaitu otak dapat menimbulkan gejala awal kesemutan dan kebas. Gitu, Bes. Jadi awal-awalnya kesemutan kebas, tapi sering banget.
1: Aduh.
0: Gitu ya. Takutnya ini adalah gejala awal dari penyakit stroke ya. Gejala lebih parah bisa menyertai adalah kelemahan di satu sisi badan hingga menurunnya kesadaran.
1: Jangan
0: gitu, Bes. Jadi
1: ya, Bes,
0: misalnya
1: ya,
0: di daerah itu terus ya kebas kesemutannya, lama-lama mati rasa, lama-lama enggak bisa digerakkan. Nah, takutnya seperti itu. Makanya enggak boleh disepelekan juga.
1: Harus
0: gitu
1: diobatin ya, Bes ya, segera mungkin.
0: Terus juga mungkin bisa jadi ya kebas kesemutan itu karena kadar gula darah kamu itu benar-benar naik ya. Atau kamu penderita diabetes ya. Kesemutan dan kebas akibat diabetes atau neuropati diabetes terjadi pada 50% penderita diabetes.
1: Gitu.
0: Jadi gejala awalnya kebas dan kesemutan, Bes. Jadi kalau misalnya kamu sering ngerasain itu, harus waspada ya, takutnya memang kadar gula darah kamu itu tinggi banget gitu, dan kamu belum menyadarinya kalau kamu terkena diabetes. Makanya dikirimlah sinyal ke tubuh kamu dengan kebas kesemutan. Jadi kamu harus benar-benar waspada ya. Atau bisa juga nih, kalau misalnya kamu sering kebas kesemutan, takutnya kamu gagal ginjal. Nah ini yang mengerikan, besti aku ya. Jika gejala kesemutan dan kebas disertai menurunnya produksi urin dan juga pembengkakan di kaki, ini takutnya adalah gejala awal dari gagal ginjal.
1: Aduh,
0: besti aku,
1: ngeri banget ternyata ya.
0: Ngeri banget, makanya jangan disepelekan kalau misalnya kamu sering banget ngerasain kebas dan juga kesemutan ya. Selain itu juga yang terakhir ya, bahaya dari seringnya kebas kesemutan, takutnya kamu terkena penyakit lepra ya. Penyakit yang diakibatkan infeksi bakteri Mycobacterium leprae ini menyerang saraf dan otot nih besti. Gejalanya biasanya seringkali tidak terdeteksi. Nah mungkin bisa jadi dengan sinyal itu, kalau misalnya kamu ngerasain kebas kesemutannya di bagian tukin, bisa jadi dengan sinyal itu, kalau misalnya kamu ngerasain kebas kesemutannya di bagian tubuh

0: ya, lebih dijaga lagi kesehatan tubuhnya, jangan sampai kalian terkena penyakit-penyakit yang Naya sebutkan tadi ya. Kalian bisa konsumsi selalu BioCCAga untuk menjaga kesehatan tubuh. Jangan tunggu sampai sakit dulu, jangan tunggu sampai ngerasain kebas-kebas kesemutan setiap hari, besti aku. Makanya konsumsi terus BioCCAga-nya, bisa dipadukan dengan produk herbal lainnya yang tersedia di Trirama FM dan juga Jaringan.
1: Dan juga besti, untuk kamu sekarang udah mudah banget ya, kalau misalkan kita mau beli BioCCAga atau juga produk herbal yang lainnya, itu bisa COD-an, pesan antar dan bayar di tempat, Best. Jadi kita cukup diem aja di rumah ya. Tinggal hubungi ke call center aja di 0831 760 600.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane kulo tumbas malih, sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki kadang kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Waktu masih ada Siki je.
2: Iya Besti, terima kasih buat Om Rizal Bekam dari Tanjung Kusumaya, Pak Ijo, Pak Ijan, orang kerja, orang jajan. Tetap bener semangat banget. Pasukan ngantri air sumur bor mandi air galon. Buat malaikat pencabut rumput sukat yang ganti tiwul oyek. Ayo pawang hujan lebar ijo turunkan hujan.
1: Alas ya.
2: Ada juga ini Pak Cupli. Halo Pak Cupli. Ada Mbak Dela. Ayu Anda juga sudah menyatu ya. Selamat siang. Aku mau dong dengerin lagu
1: apa?
2: Enggak lagi-lagi ah
1: enggak
2: ku
1: lagi-lagi.
2: Tak mau lagi ah main-main cinta hanya menderita sakitnya berbicara bercinta berbisa lagi.
1: Judulnya aja dong Mandela.
2: Ada Mas Ana juga ya, selamat siang. Ada Mbak Mary tadi udah pamerin kita sama singkong gorengnya.
1: Oh, roti sumbu.
2: Iya betul. Oh. Alan Mebel dari RBT Columbia juga terima kasih Mas Alan Mebel. Aku minta lagunya dong.
1: Apa?
2: Rumah Bambu Teteh
1: udah
2: Naya.
1: Habis sayang, waktunya besok lagi sengku ya.
2: Iya, udah habis ya. Terima kasih besi-besi semuanya yang sudah bergabung bersama kita berdua.
1: Thank you, yes,
2: masih say. Ditunggu juga untuk cek kesehatan gratis ya bersama tim Radio Inovasi dan juga tim Trirama FM.
1: Sampai nanti sore hari ya.
2: Ya Besti, ditunggu.
1: Ya di Pak S ya, di pasar Sumber Agung Pak.
2: Betul.
1: S. Ya Bes ya di situ ya.
2: Jangan lali ya Bes.
1: Iya, oke deh habis waktunya Bes.
2: Oke Besti, waktunya kita pamit. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Again.
1: Again. 93.1 Tri Rama FM. Panteng terus dataran.
2: Panteng terus dataran.
1: Deretan dendang tanah jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bestie? Baik ya. Aduh, senangnya Kak Chandra ini bisa hadir lagi untuk menemani istirahat siang Bestie sampai nanti jam 2 ya. Masih di lokasi untuk cek kesehatan gratis berkegiatan kita hari ini Bestie ya. Sharing keliling. Kita masih di depan Pasar Paes. Sampai nanti jam berapa kita ya? Jam berapa kita nanti? Jam 4. Bisa juga sampai jam 5 ya. Kita lihat aja nanti. Tapi jam 4 lah ya, maksimal nih Besti. Jadi jom sebelum jam 4 segera untuk datang ke Pasar Paes ya, di seberangnya kita nih Besti. Dan juga kita berdendang ya, dihadirkan dendang-dendang tanah jiran spesial sampai jam 2 aja bersama Kak Chandra Dewi, persembahan spesial dari Bubuk Batu Asma agar ilus di dataran deretan dendang tanah jiran.

Boleh besti, nak dendang, nak request, nak telefon, boleh di 0812-12-12-9310. Aku tunggu ya besti untuk kebersamaan di siang hari ini. Dan kita juga masih berkumpul di sini, ada Makcik Gaiska, ada juga Makcik Damiasi, ada Makcik siapa lagi tu? Makcik Kar. Oh, Makcik Party. Makcik siapa ini? Oh, Makcik Dina. Ada Pakcik siapa itu? Oh, Pak Mi. Pak siapa? Pak Mino. Masih berkumpul kita. Masih makan apa kita? Makan pempek kita. Makan rujak suun siang-siang panas-panas kita menghadap jalan raya, besti. Masya Allah. Ya. Jom lah, boleh. Besti kalau nak berkumpul, juga nak bergabung sama kita, boleh. Ya. Kita makan siang bersama. Kita bisa bercerita banyak, panjang kali lebar ya. Kita nak bercerita kah? Ya kan? Besti kalau nak ikut kamu juga boleh. Bercerita apa? Nabi. Kita bisa bercerita nabi-nabi di sini. Ya, mumpung kita kopi darat ya. Bertemu kita di daratan. Bolehlah ikut gabung juga di 0812-12-12-9310. Itu tadi akak juga sudah sebutkan. Akak sebutkan lagi supaya besti teringat jelas ya nomor untuk bisa bergabung. Dan juga ya, masih di lokasi siaran keliling kita, cek kesehatan gratis kita masih dibuka sampai nanti jam 4 ya kan, di depan Pasar Pak S di Lampung Tengah. Masih banyak juga promo spesial nih besti. Promo-promo di bulan September nih. Ada apa tuh ya? Ada apa tuh? Oh, ada madu lambung. Madu lambung, beli satu nanti besti bisa dapat susu kambingnya Tawa. Dah tuh ada madu hitam, ada madu pahit, beli satu dapat juga bonus ya, susu kambing Etawashi. Dah tuh ada juga untuk pembelian Morinda, pembelian Selte, pembelian drink, beli satu gratis satu tuh masing-masingnya. Dah tuh ada juga nih untuk pembelian Bioshi, satu je nanti bisa dapat kupon juga satu. Kupon kelega hadiah ya menuju 11 tahun Trirama semakin berkelas. Ada juga nih besti, kalau besti langsung datang ke lokasi kita nih, siaran keliling, cek kesehatan gratis, nanti juga bisa berkesempatan dapat susu kambing Etawashi 200 ribu je, nanti dapat 3. Masih tersedia juga nih. Tentu juga dibawakan ada Zigma, Zigo Magnesium Cream ya, yang ini sangat ampuh untuk besti yang punya keluhan nyeri sendi. Dah tu ada benjolan-benjolan, baik itu benjolan di tangan, baik itu benjolan di kaki. Ada juga tadi datang tu benjolannya di leher. Oh boleh, silakan untuk besti segera dapatkan juga Zigma ya, Zigo Magnesium, untuk mengatasi keluhan yang terjadi ini penggunaan luar ya kan. Ini penggunaan luar karena dia krim, jadi bisa dioleskan kemudian nanti bisa di bukan diurut secara keras ya, diurut secara lembut tapi searah aja. Ini semua bisa besti, tak perlu punya keahlian khusus untuk bisa memijit. Ini semua bisa menggunakan. Dan juga untuk besti ya, hari ini aja kita ada di Pasar Paes, kesini lagi entah kapan. Yang jelas nanti kita lanjut untuk keliling lagi tanggal 1. Kita ada di depan Pasar Raman Utara. Lebih tepat ada di depan Indomaret Raman Utara ya. Jom besti, nak request lagu nanti segmen berikutnya karena sapa-sapa semuanya. Jadi tak usahlah kemana-mana, di sini aja lah ya besti. Kita berdendang lagi, asik-asik lagi, dihadirkan dendang-dendang tanah jiran sampai jam 2 siang.

0: masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Yuk, Yutinem, kenapa apa sih sampean?
2: Aduh mas, dodok iki lho mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
1: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agar ilus, ndang diminum endang mari.
2: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agar ilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
1: Alhamdulillah, lah ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
2: Walah, mas Wira.
3: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
4: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
5: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
4: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
5: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
4: Terus itu minum apa?
5: Ini, Sipahit, madu hitam pahit.
4: Oh, yang madu hitam pahit itu.
5: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
4: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
5: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
7: Gue keluhannya apa?
6: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Minumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir kok ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
7: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
6: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas mele. Alhamdulillah terus danten pun nganu. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
7: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
6: ginjal bengkak
7: nggih
6: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan nggih kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
7: nggih terus minum sepisan ngoten pun ngerawasne kepenak
6: nggih pun penak
7: nggih.

0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Serangan asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
2: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: 93,1 Trirama FM.
6: Panteng terus dataran.
7: Panteng terus dataran.
6: Deretan dendang tanah jurang.

0: kita ni masuk musim kemarau ke? Di manalah sudah hujan ini bestie? Kok nampaknya akaknya belum lagi jumpa besar jumpa dengan hujan ni bestie? Diinfolah di mana ni bestie yang sudah hujan? Akak butuh hujan. Akak ingin hujan-hujanan. Ayo kita hujan-hujanan bersama-sama bestie. Apakah bestie suka? Akak suka sangat ya. Kalau sekali-kali kita hujan-hujanan tak apalah ya. Apalagi sudah lama kita tak terkena hujan. Nah, rasanya kayak segar gitu tak sih? Ya bayangkan nih suasana panas menyala tiba-tiba hujan. Segarnya nampaknya ya bestie. Jep. Kenapa? Live di TikTok. Okay lah, cobalah nanti. Coba nanti bestie bergabung aja lah ya. Ini kalau pun belum live, nah bestie juga bisa ikut menyatu di Radio Tri Rama FM. Untuk bestie bisa request dendang. Kira-kira bestie nak request dendang apa? Dendang-dendang tanah jiran. Jump ya. Kita tak perlu telepon, langsung aja ya. Posisi kita bersama-sama kita di sini. Selamat siang Makcik.
1: Makcik.
0: Selamat siang
1: ibu,
0: Makcik.
1: Ibu Damiasi.
0: Makcik atau mau Makcik atau nak makcik, ibu? Makcik ibu samalah.
1: Iya, Makcik.
0: Makcik Damiasi.
1: Oh iya, Makcik Damiasi dari Rejosari Pak R. Ini on air lagi di Pasar Pak S.
0: Ini Pasar Pak S atau Pasar Sumber?
1: Ini Pak S itu Sumber Agung. Sumber Agung itu ya Pak S. Oh. Ini depannya. Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah.
0: Nah, ya. Ayo, ajak-ajak siapa-siapa daerah-daerah sini, siapa mana-mana aja nih. Akak kan tak tahu. Yeah. Makcik, coba bantu sebutkan mana-mana aja, jom suruh ke sini semua.
1: Oh iya, ini yang lagi dengerin Radio Tri Rama, segeralah ke sini, ke depan Pasar Pak S ini. Ada cek kesehatan gratis loh, sayangku, cintaku, love you-ku. Pada kesinilah, ditunggu sampai sore.
0: Ada apa aja Pak N?
1: Pak N, Pak O, Pak R, Merapi, Kurnia, okay. Pak S, Pak U, Pak T.
0: Apalagi?
1: Ada yang Pak N, yang Pak N tadi udah pulang. Pak U itu Utama Jaya.
0: Oh, Utama Jaya.
1: Kalau Pak T itu Trimulyo.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Pak S itu Sumber Agung.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Varia aku.
0: Oke.
1: Okay. Pak O itu Ono Harjo.
0: Beda kecamatan.
1: Tapi kecamatannya itu udah terbanggi besar.
0: Oh.
1: Pinggiran.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau mau kesini enak lah, jalan sudah halus.
1: Jalan sudah halus. Pada kesini dong.
0: Iya
1: kita
0: dong.
1: Tunggu dong. Dang ding dong.
0: Oke, okay, Makcik. Nak request apa?
1: Request. Ini lagunya apa?
0: Malaysia dong.
1: Malaysia kan lagunya tuh.
0: Oh banyak, berarti ikut aja.
1: Ikut aja.
0: Di rantai digelangi rindu.
1: Iya, semua
0: lagu. Mutiara. Ikut aja.
1: Iya, apa itu tadi? Di sana engkau telah menanti.
0: Di sana menanti, di sini menunggu.
1: Yang enggak ketemu sama menanti di sini menunggu.
0: Oke, sudah kalau gitu. Ya? Terima kasih Makcik.
1: Iya,
0: salam-salam untuk siapa lagi?
1: Salamnya ya semua pendengar Radio Tri Rama.
0: Okay.
1: Dan jaringan yang selalu aktif dengerin.
0: Oke. Okay.
1: Itu salamnya semuanya ajalah.
0: Untuk semuanya
1: aja
0: ya.
1: Kita sehat, panjang umur.
0: Amin.
1: Masih bisa ketemu lagi. Yang pasti di depan Pasar Pak S Sumber Agung.
0: Oke lah. Terima kasih Makcik.
1: Iya.
0: Yuk bantu radio.
1: Ini ada Wak Party dia mau. Wak mau ngomong apa sih Wak? Entuk cena entuk. Belajar ngomong sih Wak. Kayak aku ki lho.
0: Oke, terima kasih Makcik.
1: Iya.
0: Pantang radio.
1: Panteng Tri Rama dong, jangan yang lain, yang okay. Selalu oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Yes. Semangat. Gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Coba siapa? Bunda Giska. Ayolah Bunda Gaiska. Ah, Bunda Gaiska, alasan saja Bunda Gaiska ya. Sudah. Oh, ini Pak Cik Dayat, Pak Cik Dayat. Eh, Pak Cik Dayat. Pak Cik Dayat masih info-info Pak Cik Dayat ya. Ayo kita. info-info. Info-info. Eh, Pak Cik Dayat, ayo salam-salam dulu Pak Cik Dayat. Ayo.
2: Assalamualaikum. Jangan lupa.
0: Sudah hidup ya.
2: Sudah hidup. Info. Oh, jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, pade-pade yang mau cek kesehatan ke pasar Pak S Sumber Agung Mataram.
0: Oke. Okay.

0: Bahasa Malaysia dah. Guys, to Malaysia. Okay, baiklah ya. Terima kasih Besti siang hari ini. Ah, sudah.
1: Ini poin.
0: Malah rebutan ya. Ayo, mic-nya dimatikan dulu. Besti. Di rumah nih Besti yang sudah mendengarkan juga. Aduh, selamat siang juga ya. Selamat beristirahat juga nih Besti. Mana nih? Ini Denon Tanah Jiran, Henry. Kamu suka Denon Tanah Jiran? Tapi tak terdengar dendangnya ya. Soalnya kita siaran di luar. Ya kan? Dan juga ada Pak Yafika nih, nak request apa kembali terjalin nanti kalau ada dendangnya ya. Ada Supriyadin. Selamat siang juga Supriyadin. Thank you sudah ikut juga bersama Kak Tuh. Dah tuh, aduh sapu lagi nih sudah menyatu siang hari ini. Selamat siang juga ya. Coba, boleh tinggalkan jejak supaya akak bisa sapu-sapu lah semua. Ruang Laju, selamat siang juga Ruang Laju. Ini juga pecinta dendang Tanah Jiran ya kan. Posisi di mana kan Ruang Laju nih sekarang. Ada Desi Chan, selamat siang juga. Oh panasnya, menyala sekali siang hari ini, luar biasa. Panas, debu, tapi anginnya juga lumayan sumilir ya. Menjadi satu lah ya. Happy anniversary untuk Tri Rama, sukses selalu. Oke, terima kasih Besti. Menuju ke 11 tahun semakin berkelas ya. Selamat siang juga masih di kantor. Oke, semangat ya. Semangat untuk beraktivitas siang hari ini. Luas menjan, cakap Melayu sikit-sikit lah ya. Nih kan. Ini gurunya dia nih. Nih coba nih guru dia. Guru dia. Nih gurunya dia nih. Libra Boy, selamat siang juga ya. Terima kasih sudah ikut menyatu juga bersama Kak tuh. Berdendang lagi lah kita. Jangan lupa juga, karena sekarang musim berdebu ya, musim debu, musim panas. Akak sarankan untuk Besti stok di rumah tuh bubuk batu asma agar ilus. Karena bubuk asma tuh memang sang ampuh ya untuk mengatasi masalah pernafasan, sesak nafas, asma apalagi. Musim berdebu asma mudah kambuh ya kan. Boleh lah nanti bisa dipadukan dengan biosi juga. Rajin diminum ya, nanti bisa juga dipadukan dengan si pahit. Apalagi si pahit tuh bisa Besti beli satu dapat satu susu kambing etawa. Itu juga sangat ampuh untuk melegakan pernafasan Besti di tengah musim debu. Nampaknya panas masih terus berlanjut ya. Nampaknya kemarau ini masih terus berlanjut. Oh tidak. Iya Besti, jadi jomlah segera stok di rumah tuh herbal yang tadi sudah aku sebutkan supaya untuk pernafasan, yang punya keluhan pernafasan tuh tidak semakin parah ya. Jom kita berdendang lagi di sini aja lah ya Besti, bersama Kak Chandra Dewi di dataran deretan dendang Tanah Jiran.

0: masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Bubuk Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk Asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
0: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
2: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
3: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
2: Memangnya apa yang bikin beda?
3: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
2: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
3: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
2: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
3: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Wancinipun sampun tapuh setunggal siang.
3: Wancinipun sampun tapuh setunggal siang.

Hemat. Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Banteng terus dataran, deretan dendang tanah jurang.

juga nih Besti, ada Toko Nur, suka denger di radio. Ternyata kakaknya cantik, Masya Allah. Terima kasih Toko Nur. Ini di mana posisi Toko Nur siang hari ini? Suka juga dendang-dendang Malaysia. Pas ya. Siang hari ini menyatu bersama Akak di mana-mana. Bisa menyatu lewat Trirama. Siang hari ini juga Besti bisa menyatu via radio Astrianda. Besti juga bisa menyatu via radio Inovasi Lampung Tengah. Besti juga bisa menyatu dari Jazz Gisting Tangkamus. Kato juga bisa menyatu dari radio Gistara Lampung Barat. Spesial ya, di hari Sabtu nih kita bersama-sama berdendang dengan dendang-dendang tanah jiran ya. Ada siapa nih? Mbak itu gimana? Mbak yang itu siapa? Siapa yang sedang cuci-cuci baju tuh? Ini dia, Besti saya nih, sebelah saya nih. Coba tunjukkan tanganmu, Besti. Nah, ini dia ya, tunjukkan pundak saja cukup ya, Besti. Ada juga di Kibang, oh Margo Toto. Oke, baiklah. Aku juga beberapa kali sering lah siaran di Margo Toto tuh, di Togo Jagung, Toko Nur. Ada juga suka sama-sama dendang negeri jiran sama. Saya juga suka sangat. Iya, kirain masih nyuci baju. Oh, tak bisa. Baju ditinggal di rumah ya. Kita di sini bekerja ya, Besti. Atau bisa juga ya. Tapi alhamdulillah di tempat kita nih air masih aman. Jadi tidak perlu usi-usi. Cuma kalau ternyata sebagian Besti ada yang sudah mulai mengungsi, sabar-sabar lah ya Besti. Mudah-mudahan segera turun hujan supaya tak lagi terus-terusan mengungsi. Amin. Dan juga nih Besti, kalau ternyata ada yang sudah hujan, mudah-mudahan hujannya membawa berkah. Tak hujan membawa banjir ya. Jadi karena sekarang musim-musim kemarau nih, bisalah sambil bersih-bersih seperti selokan, aliran-aliran air tuh, sampah-sampah jangan sampai menumpuk. Terus juga kalau ternyata tempat aliran airnya banyak pohon, banyak rumput, bisa dibersihkan supaya nanti ketika musim hujan datang airnya bisa mengalir dengan pas sesuai dengan jalurnya, tak tersumbat apapun, jadi tak menjadi banjir gitu ya Besti ya kan. Jadi juga janganlah buang sampah sembarangan. Kalau satu orang aja buang sampah, nah, ternyata banyak orang juga berpikir, cuma sampah kecil. Tapi banyak tuh yang berpikiran sama. Numpuk juga sampah jadinya ya. Tempatku ngungsi loh, ya Allah. Sabar-sabar ya, mudah-mudahan segera hujan supaya tak lagi mengungsi. Yang punya tanaman ternyata sekarang sedang kekurangan air. Aduh, musim pecekli ini Besti. Tapi ya, Kak doakan semoga bisa mendapatkan rezeki dari jalur yang lainnya lagi. Amin ya rabbal alamin. Jom, ini kita naik ke gabung telepon. Gimana ini? Tak bisa nih? Tak bisa telepon ternyata Besti. Bolehlah nih, ada siapa yang sudah ikut masuk nih. Selamat siang Kak Chandra, sehat selalu, tambah banyak rezekinya, amin. Bunda Rosana sehat selalu juga ya. Datu ada Eka Purnomo, pada suka mana sudah ikut menyatu bersama Kak tuh, thank you. Selamat siang juga, aku selalu akan selalu kukawal siaran sambil menunggu siaran. Apa nih? Oh, minta dendang Sahara dong. Wahyu WG. Oke, baiklah ya. Terima kasih Wahyu WG sudah ikut bergabung juga bersama Aka dan juga di Besti lagi. Ya, dihadirkan lagi dendang spesial untuk teman-teman istirahat siang. Sambil nih, Aka live-nya masih langsung dari Pasar Paes. Kita masih cek kesehatan gratis. Masih juga ada banyak promo spesial sampai nanti jam 4 sore. Pantau terus dan segera datang sebelum kita selesai acara hari ini ya Besti.

0: masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan

0: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
1: Madu Shilambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Shilambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Shilambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Shilambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbak Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak, jadi aku le bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lah.

0: enak lah pokoknya, enggak kerasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
3: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
2: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
3: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
2: Terus itu minum apa?
3: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
2: Oh, yang madu hitam pahit itu.
3: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
2: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
3: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
4: Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
5: 93,1 Trirama FM.
6: Banteng terus dataran.
7: Banteng terus dataran.
6: Deretan dendang tanah jurang.

0: telepon lagi ada Pak Cik Yusuf nih ya, katanya nak datang. Jom. Ya ditunggu sama Nini Sari. Iya Nini Sari ya. Ikut cek kesehatan. Baru promonya banyak nih.
1: Banyak.
0: Om Yusuf cari biosi banyak, lengkap pilih aja ya, enggak cuma biosi, ada Lambung. Apa aja. Si Lambung ada. Dah tuh si Pahit ada. Iya kan? Semua itu nanti bisa dapat bonus susu kambing etawa. Ada juga Ahmad Effendi, selamat siang. Ada juga nih Pak Cik. Pak Cik Supana KNPI, selamat siang juga. Ada Ana Mustafa, selamat siang juga. Thank you sudah ikut menyatu bersama Kak nih. Ada Mr. Hulak, selamat siang juga Mr. Hulak. Ada Galeri Takim, yuhu. Ada siapa lagi ya, semua yang sudah menyatu juga. Coba yang masih mantau siapa nih. Oh Titi, ada Cekia, ada Pak Turep, ada Eka. Oh ada Makcik Eka Andini ternyata, tapi diam-diam saja. Oh baru bergabung. Oke, selamat siang juga ya. Dengan siapa nih? Oh, saya Chandra Dewi. Saya selalu ya, Bukul. Thank you sudah mampir juga di live siang hari ini. Dan juga untuk Besti. Coba nih, akak nak lihat lagi lah siapa yang sudah ikutnya tuh. Lama tak gabung ya? Kemana lah makcik nih? Saya selalu ya, makcik dan juga dede bayi. Saya selalu. Dan juga nak dendang apa? Oh tak bisa lah Pak Yusuf, dendang-dendang Malaysia kita nih. Oh sakit aja di perut, ya Allah. Semoga cepat membaik ya makcik ya. Tak mau apa kalau makcik Eka nih sakit perut. Tak boleh, tak boleh, sehat-sehat ya. Kenapa lagi Sigit nih, selamat siang juga Sigit. Makcik Indri, tak kesini ke makcik nih? Nak dendang apa? Dendang Malaysia kita besti ya. Kita buka dendang-dendang tanah jiran. Dan juga jangan lupa siang hari ini kira-kira besti sudah santap siang atau belum? Kalau ternyata sudah santap siang, ya Alhamdulillah. Kalau belum santap siang, jom. Sebelum santap siang, segera untuk konsumsi produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Terkhusus ya, Besti terkhusus. Karena untuk tanah jirannya persembahan spesial dari bubuk asma. Jadi Besti boleh untuk segera konsumsi bubuk asma tuh sebelum atau sesudah santap siang ini. Caranya mudah, diseduh aja. Karena dia berbentuk bubuk ya, diseduh dengan air hangat. Jangan bubuk tuh langsung di lahap, tak bisa ya. Besti nanti mata batuk-batuk. Jadi harus diseduh dengan air hangat. Diaduk, rata, baru diminum seperti itu. Ya, itu bisa untuk meredakan asma, batuk menahun, sesak nafas yang tak kunjung sembuh. Untuk perawatan, terus juga untuk membantu pengobatan 3-6 bulan lah untuk rajin konsumsi bubuk asma itu ya. Nanti juga bisa lah Besti untuk lebih memaksimalkan lagi masalah pernafasan tuh, dipadukan dengan madu si pahit. Mumpung masih ada bonusnya, beli satu gratis susu kambing etawa ya. Jom segera untuk Besti dapatkan juga produknya di sini di Pasar Paes, karena memang akak ini masih berkegiatan di Pasar Paes. Di depannya ya, di seberang Pasar Paes tuh masih cek kesehatan, masih siaran keliling. Akak juga masih live langsung siaran keliling dari depan Pasar Paes. Buku nak dendang apa? Dendang Malaysia kita ya. Boleh, nak request nanti akak sapa-sapa besti-besti. Siapa nih? Zodiac Kemenya tuh juga. Kahir seperti banyak 16 hadir cikgu. Bukan cikgu saya nih, Kak Ros lebih tepat. Kak Ros datang. Kak Ros garang ke? Garang tak Kak Ros? Garang? Kak Ros garang. Alan Mabel R3 Rumbia ya, sudah ikut hadir juga ya. Nak dendang 9 nanti coba akan cek dulu ya. Salam untuk siapa? Oh, assalamualaikum. Rindiani sudah ke? Rindiani sudah ke? Oh nanti dulu ya dendang Rindiani. Coba kita masih cari-cari dendangnya ya. Jom, kita berdendang lagi. Banyak debu, pakai masker. Ya, siap. Ya, tapi tak bawa masker sayangnya ini, Pak Cik. Ya, sudahlah ya. Jomlah kita berdendang lagi. Biasanya tak usahlah kemana-mana di sini. Di dataran deretan dendang tanah jiran. Persembahan dari bubuk dan asma.

0: masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung, Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
2: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
1: Memangnya apa yang bikin beda?
2: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
1: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
2: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
1: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
2: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: 93,1 Trirama FM.
7: Terus dataran,
8: pantang terus dataran,
7: deretan dendang tanah jurang.

ya Besti. Ternyata kita ini sudah masuk di segmen terakhir ya, sayangnya. Dendang dataran tanah, tanah jiran weh, salah ini. Semoga hari ini kabarnya baik, alhamdulillah ya. Nak Dendang apa saya selalu jembatan merah spesial, tak bisa. Tak bisa jembatan merah Besti, kita dendang-dendang tanah jiran loh. Kak Firman, selamat siang juga Kak Firman dari negeri tanah air Rembia, Lampung Tengah. Masya Allah, sudah ikut gabung juga ya. Kozi, selamat siang juga Kozi. Sehat-sehat ya Kozi. Dah tuh ada juga ini Makci Alia ya. Makci Alia, selamat siang juga Makci. Ada lagi siapa nih, coba akan nak cek dulu lah. Ah, ada Makci Indri, selamat siang. Ada juga Ana Mustafa, ada Makci Arfi Parni, ada Viana Eka Safitri, selamat siang juga. Ada Yud, ada Rudy Vivo, selamat siang ya. Terima kasih sudah ikut bergabung juga. Dari Blitar Jawa Timur, sehat-sehat semua ya Besti. Nampaknya sudah agak sapa semua. Kalaupun ternyata ada yang belum kesapa, aduh mohon maaf ya. Dan sekali lagi akak ingatkan, masih ya akak nih di depan Pasar Paes. Dan juga kegiatan kita cek kesehatan, siaran keliling masih terus berlanjut sampai nanti sore, kurang lebih jam 4 ya Bes. Untuk segera datang, nanti bisa cek kesehatan, kemudian juga nanti bisa dapatkan promo spesial, promo sepakat. Ada banyak sekali promonya, tinggal dipilih aja. Ada si lambung, datu nanti ada si pahit. Itu masing-masing beli satu dapat bonus susu kambing etawa. Datu, ada lagi nih Besti, ada morinda, ada selte, ada drink, beli satu gratis satu. Ada juga Biosi, ya, beli satu dapat satu kupon berhadiah juga. Ya total hadiahnya 11 juta rupiah. Ada juga tuh Trirama KJ, beli satu dikasih dua nanti Besti. Ada lagi apa lagi tadi yang belum aku sebut? Oh, susu kambing etawashi. Nah, nanti 200 ribu aja Besti bayar, nanti akak kasih 3 kotak spesial untuk Besti. Dan juga banyak promo-promonya, banyak juga produknya dibawakan spesial untuk Besti-Besti. Jangan lupa datang segera, jom kesini ke depan Pasar Paes di Lampung Tengah. Nanti kita jumpa lagi, siaran keliling lagi tanggal 1 di depan Pasar Raman Utara ya, di depan Indomaret Pasar Raman Utara. Nah sekarang waktunya habis, aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Utama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusja.

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dulur-dulur sedoyo. Sugeng siang Nini Sari.
0: Sugeng siang Den Bagus.
1: Sugeng siang dulur-dulur yang wonten Pak Es.
0: Nje, sumangga. Tasih ditenggo.
1: Sumangga sami dahar, Lur.
0: Sumangga sami dahar, Lur. Sumangga sami tasih ditenggo. Teng ninine duki jam gangsal sonten.
1: Nggih, kalih Budha Miyasi.
0: Kalih Budha Miyasi ki nggih teng riki ngoten nggih.
1: Leres sanget. Heeh.
0: Terus mongko pindah mung tidane.
1: Mongko pindah maning maring inovasi radio.
0: Nggih.
1: Yo klambi kotor.
0: Heeh, saurunge nggone wak party.
1: Itu Wak Udin.
0: Wak Udin
1: ini siapa orang sih ya?
0: Wak Udin, teing. Ya, telur-telur bagi kami lucengan. Yeah, ketemu maning karonikus tengah bicara kelenengan.
1: Yeah.
0: Tase kali jampi herbal teng radio teramalan jaringane. Teng Riki ninine teng sebelah kontre Mas Rudi ngaceng peken Pak Es. Dulur,
1: yeah. Pas pintu peken Pak Es.
0: Pas yeah, banget sih. Jangan kene banget kayak gue ya. Wis. Pokoknya ditunggu lur. Nini neng kene kejam 6 lur. Yo, wis ngelilir-ngelilir iki alhamdulillah. Nggih.
1: Ketara teka suarane
0: niki. Iya, ora memang suarane kayak anu suarane wong ayu ya.
1: Serak-serak jemek.
0: Serak-serak nyemek-nyemek kayak gue ya. Lur, semoga lur ketemu nang dina setu legi nggih tanggal pira sih keten?
1: Tanggal 6 likur
0: nggih tanggal 6 likur September 2016.
1: Nggih leres sangat dumugi jam sekawan
0: siarane sota kaya kowe ya.
1: Heeh.
0: Ya ditunggu dulur-dulur.
1: Nggih kalih nenggo dulur-dulur ingkang sami tumaten cek kesehatan.
0: Nggih leres sangat.
1: Mumpung tasih wonten seputaran peken Pak Es.
0: Nggih dulur-dulur nggih semangga. Pak Es niku peken Sumber Agung
1: Mataram. Jee, ya.
0: Sumber Agung Mataram. Iya.
1: Terus sangat. Ayo.
0: Nggih. Yo, sakira susah padha maring ngendi-ngendi dulur. Ayo ngibing disit karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen. Jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campursari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama kita.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro, setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari, Metro Utara.
1: Nggih. Jenengan keluhannya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluhannya adalah asam urat. Dan apa itu, di lehernya ada
1: bintulan
2: kecil gitu.
1: Anjir, jadi dengan minum Biosi, pripun Bu Rawase?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Oh, banyak.
2: Iya, banyak.
1: Tapi buatan jenengan mawon Bu, sing minum Bu?
2: Ya, jangan apa dan
1: sekeluarga nggih. Nggih. Mboten las pinten Bu?
2: Biosinya HP 2.
1: Mboten las kali.
2: Iya.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Iya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesene pripun Bu?

0: Encik. Terus pun je tu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Bukti Samila, bukti.
4: Jinji, ente nopo Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele. Kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa. Itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

0: Ora isa ngrungokna liyane nyongtok sing isa. Kata-kata ya.
1: Ya.
0: Budha biasa be kaget kok. Lah ngapa sih Den? Ya.
1: Lah. Iya, untung ora mencolot-mencolot.
0: Ya. Ora krungu. Sing kuwi ora krungu. Sing nang kene ben sing krungu. Ora sopan mengko. Kapan sini? Telur-telur. Cuaca nih Jan. Enak banget ki.
1: Kok apa?
0: Minum es.
1: Oh. Ora sik kaya kowe mau sing kari sing waktu dikemanahna kelo den, wedine mbok plok kaya kowe maringen.
0: Ya ora lah. Wis an isi aman kok saringane.
1: Iya.
0: Ya.
1: Maka dulur dilajengaken nggih, tasih kale jampi herbal teng radio Tramalan jaringane semangka. Tasih ditenggo dulur-dulur sing sekitaran Pak N, Pak S, Pak O. Di maning, Bu?
0: Purnia Mataram,
1: Pak R.
0: Merapi.
1: Wis pokoknya ditunggu neng kene kuri Kurnia Mataram. Pak Miswan, kau wis teka ya? Anu kata penulis di wis di anu wis di wis apa
0: dicatat.
1: Enggak dipotok.
0: Moga-moga
1: esok kulit kulkas dikirim nak.
0: Ya,
1: moga
0: kulit kulkas ya.
1: Enggak bukti amin. Enggak bukti bahwa gue apa gue kuponnya wis diisi aja gue.
0: Ya. Siap matur sembah nuwun. Dulur-dulur pun kana sangat tengang sami rawuh utawi dumugi wonten siaran keliling
1: dinten menika.
0: Senajan udan teng mriki. Udiane jan kete isuk ra leren-leren.
1: Udan apa, Den? Udan bletuk. Udan bletuk, Bu. Lah kae bur ya Allah, jan anu kur 5 langkah dari lintas lho, Bu.
0: Bu Yuni ngapunten, Bu Yuni, wau kula tasik semedi.
1: Nggih, Bu. Pun mboten apa-apa, Bu.
0: Amarga kula wau dalem mboten tilem.
1: Melek Bu, setulegian.
0: Ngoten.
1: Dadi den bagus kowe mau ket malam Jumat kliwon setulegi kowe mau terus semedi Bu.
0: Ya wajar Bu malam Sabtu.
1: Iya.
0: Nek dalang ora tak batiri mutung. Te gue.
1: Nenine nganti keselin nunggoni lawang dan yang kira bali-bali kok bali-bali dan subi jajal Bu.
0: Ya, ya nunggu wayangnya beres.
1: Lah iya, ya Allah Gusti. Tiwas kene ngantuk kaya
0: beres.
1: Lah iya, ya Allah Gusti. Tiwas kene ngantuk kaya

0: Enggang tasik midhangetaken kok kadose swantene beda nih Den.
1: Nggih.
0: Nggih amarga niki tasik teng jaba.
1: Jenengane be ora nang ruangan kaya kuwi. Ki nang entak-entakan kaya kuwi ya. Ya mending wis yumaisuk den bagus gobyos, Bu. Ayo wong tes anu macul temenan, Bu.
0: Temenan kok.
1: Kaose teles.
0: Heeh. Direwangi.
1: Direwangi.
0: Direwangi kemotos kok.
1: Kemotos jaban jeruk ayo kuwi ya.
0: Selemlenget.
1: Wis
0: semlenget.
1: Semrenget.
0: Semlenget.
1: Semrenget, heeh. Wis kae kowe banek semlenget kowe mau bocah sumeng kae kowe ya.
0: Nggih.
1: Ya.
0: Sugeng siang dulur-dulur ingkang wonten seputaran Kota Metro lan sekitaripun tasih midhangetaken. Nggih. Para menika wonten Radio Duta Paramita Kota Metro, nggih.
1: Sugeng siang dulur-dulur nggih, matur suwun sampun nyawiji.
0: Cek kesehatan minggu ngajeng kadose.
1: Nggih.
0: Kadose. Dereng enten info soale. Mboten, matur nuwun nggih ingkang sami dumugi teng Radio Duta njian.
1: Niki
0: Mas Dito nggih kathah sangat pesenan sampun ditugekaken
1: nggih.
0: Tempat teng dulur-dulur ingkang sampun pesen sakniki gampil sangat. Mboten usah susah payah. Apa malih dulur-dulur tebih kalih radio pun langsung pesen kemawon teng HP call center apa sing dados keluhan panjenengan bagi saged ditugekaken produk-produk yang sampun njenengan pesen ngoten.
1: Leres sangat.
0: Nah, 819 Matur Banuun. Niki enten sinten niki?
1: Niki teng riki ganti anu kirimi. Assalamualaikum sugeng siang ninine karo Den Baguse, Mbah Subari. Nggih. Salame nggo Mbah Nur, Mbah Slamet, Mbah Dul.
0: Oh, enten Mas Andon iki.
1: Oh, Mas Andon. Berarti dobel-dobel dikirimi iki ya.
0: Mas Andon nggih.
1: Oh, iya.
0: Mas Andon.
1: Heeh, matur suwun, Kaspol.
0: Go.
1: Bu. Assalamualaikum, sugeng siang.
0: Banter eh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sumangga, Bu.
0: Dene kok kaya tangi melek, Bu.
1: Bu. Ang lilir apa?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Niku radio nek dialitaken panjenengan.
0: Teng HP, Bu.
1: Teng HP, Bu. Fokuse, Bu.
2: Lah niki mumpung lho, Nek.
1: Sumangga.
0: Bu Yuni kok ora nggayong sih?
1: Bu Yuni kok ora buka nyong jarene, Bu.
2: Iya, ganggu kok kepiye ta ya? Iya, pulas banget.
1: Kok keputus. Wong nini-nini biyat ditunggoni Burmiasi kok malah ler ngimpi nyebrang, Bu. Daya buta miase kok buru miase.
2: Miase pun beri kau tadi.
1: Nje, jenengan wangsul niki dugi kali waparti.
2: Ngoten. Buta miase niku sing tukang wijut niku nini.
1: Niko waparti. Nek buta miase. Nah niko tukang organe niki artise.
0: Nek buta miase mijet mijete mijet lentu.
1: Nje. Nek buta miase.
0: Mijet lentu Bu.
1: Mijet lentu. Anu Bu ngelamoti mik.
0: Mijete mijet HP.
1: Angga, angga, Bu Yuni. Pada kinten salam kagem sinten.
2: Sinten mriku sinten mau nih?
1: Mengenten Budha Miase niki terus Pak Ketop Dayat.
2: Pak Ketop Dayat.
1: Nggih. Nembe mawon iki
2: nggih. Sugeng mriku sedanten mawon.
1: Nggih.
2: Anu pungkasane pun tangi nggih niku pun
1: ngumpul.
0: Pun ngumpul, Bu, pun ngumpul.
1: Pun ngemil, Bu.
2: Lagi.
1: Eh, sekarin apa Bu? Manut ya Bu sekar ya.
2: Tumutan wae lah.
1: Nggih, siap.
0: Nggih, matur nuwun Bu Yuni.
1: Matur nuwun Bu. Bu. Amin ya Bu.
2: Mumpir lama nih, mboten mampir mengene.
1: Insyaallah mboten Bu. Bu, manut supir rek. Anu nek ndase obah ya buntute melu ayo kowe.
2: Sing penting selamat sampai tujuan mengke.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun.
2: Matur mawon nih.
0: Nggih, matur nuwun Bu Yuni. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Yuni sing wonten pari aku nggih teng riko enteng yayuku lumintu. Awas Bu Yuni ora mlebu tekebak koyo. Nek sugeng siang.

0: enten. Nyong hadir nih ngombe es cincok kayaknya cocok enten Pak Supri.
1: Mantap Pak Supri. Ngesok tanggal siji apa?
0: Tanggal siji apa ya? Tapi iya. Nene request aja di sogi cincau.
1: Dicampur karo es legendaris lah.
0: Nah, gue baik. Iya. Wis gue bare susah warna-warna kayak gue ya.
1: Kayak tahu gejrot.
0: Ya. Sing gejrot nang endi? Sumangga, sing badhe telepon malih nggih. Teng 08 31 700 600. Ora nana kayak gue ya.
1: Ora nana ya wis. Matur sembah nuwun dulur-dulur.
0: Oh, kiye dianu, dirasani den. Dirasani. Ya. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang Ninine. Pripun kabare?
0: Sehat Bu. Kabare sehat kepripun sawarata sepan jenengan Bu?
2: Sehat banget tapi anyes nih dengar kita.
0: Lah dirungokna nemen-nemen bok anyes nih tes udan deres saya gue.
2: Ya dengar kipas nih.
0: Bu, ya ana Bu Damiasi nang ana Bu Damiasi nang kene pada bae cilik karo Rika.
2: Langgi sapa wae cilik jentike nih.
0: Heeh, ki Bu Damiasi yang guyu-guyu. Nunggu nini-nini nanti nini nang ngimpi-ngimpi.
2: Nggih, salam tepang nggih Bu Damiasi.
0: Nggih, pokoke grup IPJS.
2: Nggih, janda siwu, dulur kawan.
0: Iya. Sumangga, salame kagem sinten, Bu? Sumangga.
2: Salame kagem Sedulur, ya kemawon iki kula nyuwun lagune niki gendinge nggih.
0: Napa, Bu?
2: Tepul gering nih, orang yang suka.
0: Ya Allah, Gusti melas teman. Ya dimasaknya super mie apa kepriwe lah. Aja wong tok sing dina-dina mangane enak dipunjung super mie si mangan iwak.
1: Gila
0: ya
1: timbang expired.
0: Iya lah. Ya Allah, matur suwun Ibu Rumiase.
2: Sami-sami. Sehat selalu
0: nggih. Amin.
1: Amin. Matur mbah nuwun Bu Rumiase.
0: Sami-sami. Matur suwun ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Rumiase, matur suwun sing wonten tugu kuning nggih, matur suwun. Sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur sing wonten tugu ijo, tugu kuning, tugu bola, tugu payung nggih.
1: Nggih.
0: Kabeh baik, paringi sehat selalu. Nggih.
1: Pak Mujiono Kurnia Mataram.
0: Nggih, matur suwun.
1: Sampun dugi niki.
0: Nggih.
1: Mm-mm. Sugeng siang nggih, tumateng Pak Mujiono.
0: Jan, niki wau.
1: Nggih. Niki terus e midhangetaken
0: nggih.
1: Ati corok lenengan kali program-program lintu.
0: Nggih.
1: Selalu panteng matur banuwun punya Amel.
0: Nggih.
1: Mulyo Mataram.
0: Mm-mm.
1: Pak Miswan, sugeng siang Pak Miswan ingkang wonten
0: Pak Miswan matur suwun nggih, Pak Miswan.
1: Nggih. Sugeng siang kemawon mugi-mugi tasih midhangetaken.
0: Nggih.
1: Dulur-dulur,
0: matur suwun.
1: Nggih, paringi sehat sedaya.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Nggih, garep tenggo,
0: dulur. Heeh, nggih garep. Oh, wis ilang iki wis ra sitak iki ya. Ayo, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi dulur ngibing maning karo klenengan nang radio Trirama Pancen.

0: Keluarga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya dikonsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Bio

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Gak perlu bingung. Sekarang pantengin siaran Radio Tri Rama dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi Noise.
0: Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
1: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda. Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus, itu minum apa?
1: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Ayo dulur pada maringane ngerungokna klenengan nagari Lusjan.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Atas nama sinten, Bu?
3: Titi Aminah.
2: Alamatnya teng pundi?
3: Rumbia.
2: Rumbia.
3: RT1.
2: Bu, niki keluhane napa?
3: Keluhane lambung.
2: Terus napa meneh?
3: Kolesterol. Asam urat. Gatal-gatal.
2: Sing tirausnya teng awak pripun, Bu?
3: Niki mulai kalau minum, kalau ingin niku pun mulai enteng, mulane niki kalau kasus.
2: Kenapa Bu minumnya?
3: Minumnya Biosi.
2: Biosi. Wingi saat diringin minum Biosi, sing tiraus ke teng awak pripun, Bu?
3: Kecul, rino, asam urat, asam lambung.
2: Mboten, asam lambungnya niku sing dirauske pripun?
3: Sakit.
2: Sakit, nek maem napa-napa. Mboten tuyan maem. Oke, terus sing dirauske meneh teng awak sak derenge nginum Biosi?
3: Kecu-kecu.
2: Kecu-kecu. Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
3: Setengah botol lah, ya.
2: Kasih setengah botol, berarti saat niki teng griya tasih.
3: Tasih, niku 400 male.
2: 400 male. Setelah minum Biosi, sing dirauske pripun, Bu?
3: Enteng, niki gatelnya nggih sudane kata. Maem nggih seneng sak niki. Rodo saya nggih kolesterolnya nggih rodo
2: enteng.
3: Normal nggih. Niki mau kadhe pun normal.
2: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
3: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo bersake Biosi. Memang jos.
2: Matur suwun, Bu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Kasih sesarengan kalian ini seren dan bagus yang menikah dulur-dulur. Wis sonten dengan wis tengah papat ko. Sugeng midhangetaken malih, sugeng pepanggian malih. Njih, Pak. Nembe ketemu ya, Pak? Iya. Apa wis? Oh iya, ketemu karo dadi bagus. Nah, kowe ketemune karo oh iya. Mirip ya.
1: Mantan palingan.
2: Mantan-mantan kelalen iya. Kayak kue.
0: Iya.
2: Gini ku dan bagus niku.
0: Bentukannya Pak.
2: Bentuk.
0: Rupa-rupanya.
2: Serupa-rupanya ya Pak ya. Matur suwun ya Pak Mustafa kali Ibu. Niki wau sampun borong ugi.
0: Nggih, si pahit ugi madu saya sangat dulur-dulur. Monggo ingkang tasih ngraosaken mboten sekeca tetepipun. Dari inggil.
2: Nggih. Nah, sumangga.
0: Sangat nggih.
2: Nggih.
0: Madu si lambung niki formulasi enggal.
2: Nggih.
0: Seluruh jaringan radio Trirama FM ne dulur-dulur.
2: Nggih.
0: Kanggo dikonsumsi 3 kali sehari, 2 sendok makan, 30 menit sebelum makan niki
2: saiki. Nggih.
0: Madu si pahit, madu herbal pilihan untuk kesehatan keluarga.
2: Nggih.
0: Manfaatnya kathah sangat. Saged meningkatkan daya tahan tubuh.
2: Nggih.
0: Saged membantu memelancarkan pencernaan.
2: Nggih.
0: Saya sangat kangge kesehatan jantung. Amargi madu si pahit menika saged menurunkan kadar kolesterol. Ingkang gadah kolesterol inggil. Monggo saged konsumsi saniki madu si pahit. Karena mengandung bahan herbal alami. Ingkang sae sanget kagem panjenengan sedaya. Sumangga solusi ami untuk menjaga kesehatan keluarga. Konsumsi rutin salah setunggalipun madu si pahit.
2: Monggo-monggo, sakit itu mbak setengah radio teramalan jaringannya dulur-dulur. Sing pada garap konsultasi, kehubungi mawon HP call center. Semonggo, sing garap telepon ya si anak waktu. Ayo gue pak, garap on air apa?
0: Iya Pak Mustafa.
2: Pak Mustafa atau on air? On air lah pas sekali-kali. Andi mau anu nek.
0: Pak Mustafa, ya. Oh Pak Mustafa.
2: Ora kayak gue dan.
0: Prio sih.
2: Ah Mustafa sakit hati. Kan ora kune wong manel ya kaya kowe. Wis manel tuwa atos pula ayo kowe.
0: Renyah
2: banget Pak, semoga Pak. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Nggih. Sugeng tetep pangan ya Pak. Mas Putra kali den bagus.
0: Tanggane Pak.
2: Tanggane Pak.
0: Iya.
2: Niku nek Mas Putra niku ora ditebeh. Den bagus sing ora ditebeh nek Mas Tupa. Mas Putra 5 langkah dari radio Pak.
0: Taman Negeri.
2: Sehat ya Pak, Ibu.
3: Alhamdulillah.
2: Sumangga, pada kintun salam kagem sinten. Nggak yakin lah selama kira tahu sisa tahu mlebu e kowe ora tahu.
0: Jelas lah.
3: Kintun salam e kangge sedanten kru inovasi kale.
2: Sugeng siang.
3: Drama nggih, sedanten mawon.
2: Nggih. Ya mbokanan njaluk lagu apa iku lapak? Es lilin apa?
0: Es lilin.
2: Apa Pak? Bandul kunci. Lah kan kayaknya jemandul di sana radio, nang kayak motor. Jee, matur suwun ya Pak.
3: Lagunya mantas mawon.
2: Jee, siap.
0: Jee,
2: matur suwun. Mugi-mugi sehat selalu ya Pak. Bu, ngejeng nek badhe tindakan gak ngati-ngati.
0: Mampir Pak.
2: Sekarang Raman ya gari seret nggo lewat Purbolinggo timbang mubeng maringana Purbolinggo mampir maring radio. Orado Tegal Gondo kok tuh kok nombok dalane? Ya ya apa ya, tuh kendi?
0: Iya. Lintas lah cepet.
2: Lah iya. Pelangganan banget ya Pak. Pun ngoten mawon nggih Pak nggih. Matur suwun.
0: Nggih.
2: Jeneng panteng radio Pak.
3: Panteng Trirama usah sak ado-ado
2: mawon. Kene bae. Matur suwun Pak Mustofa nggih saking Pak U. Pak U. Matur suwun. Ya terus langsung balik. Lah wong urung diusir arep balik. Nderekaken. Matur suwun ya Pak. Bu, matur suwun.
0: Pak.
2: Nggih. Klanting-klanting pokoke.
0: Matur nuwun sanjeng.
2: Nggih.
0: Matur nuwun sanget.
2: Nggih.
0: Nggih. Mbak Merianti.
2: Nggih. Matur suwun.
0: Aku juga lagi dengerin.
2: Dengerin dari mana?
0: Dari Bakenung.
2: Oh, dari Bakenung.
0: Dari Bakenung Gedung Tataan, Wak.
2: Merianti ya.
0: Salam ya, Ni.
2: Iya.
0: Kak Mbah Supar, Ipul Cengtini.
2: Sugeng siang.
0: Maina.
2: Oh, sugeng sonten.
0: Sama bapaknya juga yang ada di Astrianda.
2: Sugeng sonten.
0: Selamat siang, Wak.
2: Selamat sugeng sonten, woi.
0: Oh iya.
2: Iya, woi. Ana hoye.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore. pegawai kawo jawa.
0: Ibu Ina Ayo. Natar.
2: Ngajeng
0: pom Natar niki.
2: Kayak gila nek siaran nang jabal
0: silir ya.
2: Ora kaya gue mripate kesel ndelok wong ayu kaya gue. Kadang-kadang nganti kesuwung bola-bali wae.
0: Nggih, enten kang alat mebel RB
2: Karumbia. Sing saking RB kali nggih.
0: Dulur-dulur ingkang sampun dumugi teng seluruh jaringan radio Trirama FM net dinten menika matur nuwun dumateng Pak Suhut.
2: Nggih.
0: Saking kawasan Labuan Ratu 1.
2: Nggih.
0: Niki sampun didegekaken kali Mas Jodi.
2: Nggih, matur suwun Pak Suhut.
0: Sampun tumbas herbal.
2: Nggih, matur suwun.
0: Niki wonten Pak Mustofa, matur nuwun.
2: Nggih.
0: Enten malih Bu Mami ingkang wonten seputaran Simpang Raman.
2: Nggih, matur suwun.
0: Gadah keluhanipun pegel ing wonten leher. Kali kejulinu sakit pinggang.
2: Nggih.
0: Niki sampun tumbas agar lustrop.
2: Nggih.
0: Matur nuwun sangat dumateng Ibu Mami.
2: Simpang Raman.
0: Nggih.
2: Ki ana wong njaluk disanggol ten.
0: Sapa?
2: Alhamdulillah dalane macet nini nyong nembe tekan omah.
0: Sapa Bu Tapi
2: Nasi? Mau sing gawa kae.
0: Hah?
2: Apa sing gawa ijo-ijo kae?
0: Oh,
2: apa?
0: Bunda Kaiska. Oh, alah.
2: Iya, Bunda iya. Kaiska. Matur suwun.
0: Aman. Ana sing kelong.
2: Langsung grejogan.
0: Loh. Ora usah lah.
2: Anu debut tok.
0: Mbah Suginem ingkang wonten tambah subur matur nuwun Mbah Suginem.
2: Matur suwun Mbah Suginem mugi-mugi panjenengan midhangetaken radio nggih.
0: Nggih, tumbas magnesium krim kali madu hitam.
2: Nggih, niki wau.
0: Pak Markam Sukadana.
2: Nggih, matur suwun.
0: Pak Markam.
2: Heeh.
0: Sampun tumbas biosi.
2: Nggih, kaki bengkak nggih,
0: kaki kejulinu. Kejulinu.
2: Sampun
0: enten Pak Untung ugi ingkang wonten Taman Asri Purbalingga.
2: Nggih, keluhane kejuk persendian.
0: Sugeng siang dumateng Pak Untung.
2: Heeh.
0: Sugeng medhang ngataken malih paringi sehat Pak Untung sekeluarga ageng ingkang wonten Taman Asri.
2: Nggih, matur suwun sangat Pak Untung. Nggih,
0: mugi-mugi ingkang wonten Taman Endah.
2: Matur suwun.
0: Matur nuwun sampun tumbas biosi kalih si lambung.
2: Nggih, matur suwun.
0: Gadah keluhan asam lambung kalih asam urat.
2: Nggih, pertama konsumsi.
0: Nggih.
2: Matur suwun.
0: Pak Mujiono Kurnia Mataram matur nuwun sanget
2: Pak Mujiono. Pak Mujiono nggih.
0: Ibu Amel sekalian.
2: Nggih.
0: Sugeng sonten.
2: Sugeng sonten.
0: Pak Jumino ingkang wonten Pak S.
2: Nggih, matur suwun.
0: Nggih.
2: Nggih.
0: Para yang Pak S dereng malah nang inovasi.
2: Iya.
0: Puter-puteran nggih.
2: Wis ora apa-apa lah.
0: Iya, iya. Adik Safa Margo Toto.
2: Nggih, matur suwun.
0: Dulure Mama Acan iki.
2: Nggih.
0: Sama ditugekaken biosi kali etawasi kali Mas Dito.
2: Nggih.
0: Bu Sri Wulandari 16B.
2: Matur suwun, Bu Sri.
0: Niki sampun tumbas biosi matur nuwun Bu Sri Wulandari.
2: Pertama kali konsumsi.
0: Nggih, ingkang tasik midhangetaken Duta Paramita Metro nggih.
2: Nggih.
0: Enten Pak Mino ingkang wonten Pak S matur nuwun Pak Mino.
2: Nggih, Pak Mino matur suwun, Pak.
0: Bu Yuni matur nuwun Bu Yuni.
2: Bu Yuni matur suwun.
0: Nggih, ditenggel topo mau. Enten malih Bu Ngatikem Jati Datar.
2: Nggih, matur suwun.
0: Nggih, sampun tumbas biosi
2: matur nuwun. Kali madu nomor apit.
0: Heeh, Pak Sukri, Pak S
2: nuwun Pak Sukri. Matur suwun di Pak Supri.
0: Pak Miswan Kurnia Mataram.
2: Matur suwun Pak Miswan.
0: Geng sonten kemawon Pak Miswan.
2: Nggih.
0: Enten Ibu Tarsimah ingkang wonten Pao.
2: Pao.
0: Matur nuwun.
2: Nggih.
0: Bu Tarsimah paringi sehat Bu Tarsimah.
2: Oke, okay, mau istipar-istipar deh bagus ra weruh.
0: Oh.
2: Iya.
0: Kayak wingi.
2: Iya.
0: Memang perlu koni rikane.
2: Iya.
0: Perlu nak. Kayak wingi.
2: Iya.
0: Memang perlu koni rikane.
2: Iya.
0: Perlu nih.
2: Di Rukiah

0: Teng Bu Rusmiati ngawonten Pak En. Sonten menika mugi-mugi sampun nyawiji malih.
1: Nggih.
0: Mbah Siswanto sugeng sonten Mbah Siswanto.
1: Dari saking Subing Karya matur suwun nggih.
0: Asam urat, asam lambung, ginjal, pemulihan kaping kalih.
1: Nggih.
0: Sampun tumbasi lambung kalih
1: proren.
0: Biosi kalih proren.
1: Nggih, matur suwun. Nggih, sumangga.
0: Mas Wanto.
1: Nggih.
0: Nggih. Ada benjolan iki sampun tumbas magnesium krim. Matur nuwun. Bareng sehat teman-teman panjenengan.
1: Nggih.
0: Bu Srianti. Sugeng sonten tumbas biosi kali magnesium krim.
1: Nggih.
0: Mugi-mugi paringi sehat sedoyo.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Nggih, monggo kasih ditenggo dulur-dulur.
1: Nggih, monggo-monggo.
0: Kasih siaran keliling menika wonten peken Pak S.
1: Pas jih. Sebelah kontre Mas Rudi.
0: Jeng peken Pak S pas Bunda Oleh.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: sedang sonten
0: Bunda Oleh matur banun sanget.
1: Nggih, matur suwun.
0: Iya.
1: Ngibing maning.
0: Iyalah.
1: Iya. Saiki ora susah pada mari ngendi-ngendi dulur ayo pada ngibing maning karo klenengan nang radio Trirama Pancen Jos.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Begitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan kok enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Oh, setiap hari perutnya begah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut begah, sering muntah gitu ya, Bu, ya? Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah tenteng semua, bisa tidur mau kemana-mana, kelihatan. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
6: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Ayo dulur, pada maringane ngerungokna glenengan nagari Lusjo.

0: matur sembahyang dulur-dulur ingkang sampun rawuh dumugi tumut cek kesehatan
1: masyarakat
0: di termeniko
1: leres sangat
0: bandul kuncinya dumateng Pak Mustofa
1: nggih nggih
0: matur sembahyang boten sakit hati
1: boten sing sakit hati niku nganune kulek ya kowe ya
0: wis ana sipahit
1: ana sipahit jiku anu sigma ya wis duwe biosi jare wis duwe
0: ya kowe
1: mantap sekali pokoke Pak Mustofa matur suwun mugi-mugi sampun dugi griyan ya Pak.
0: Mboten namung Pak Mustofa tapi sedaya ingkang sampun rawuh dinten menika mutan cek kesehatan mugi-mugi paringi sehat sedaya.
1: Nggih.
0: Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.
1: Kayak bahasa pakai nang dhuwur panggung kayak gue ya.
0: Iya,
1: deneng
0: sekeng pepanggian malih mangke.
1: Nggih.
0: Sanes wedal dulur. Nggih.
1: Moga-moga dulur-dulur pada diparingi sehat.
0: Bu Eni matur banun Bu Eni.
1: Bu Eni matur suwun ya Bu. Rika ra panteng silah Bu, Bu. Oh Bu Eni.
0: Nggih. Pepanggian mangke dinten Kamis tanggal 1 Oktober 2026 teng peken Raman Utara.
1: Sumangga dulur-dulur sing wonten Raman. Nggih,
0: dulur nggih.
1: Sami
0: insyaallah mangke dugi magrib teng
1: mriko. Insyaallah wis nginep kana ra papa ten.
0: Iya ra papa nak Pak Cupliki.
1: Iya tenan.
0: Teh Nani.
1: Kadon temen.
0: Udah single.
1: Oh, ngene Teh Nani ya kena kaya kowe lah.
0: Cetok nang Mbak Kupri.
1: Iya, kowe nang kono kowe. Nggih, matur suwun sanget.
0: Dan bagus pamit dulur.
1: Nggih, Nini Sari dikramange pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah pada maring dikendi dulur. Ayo pada ngibing maning karo kelenengan nang radio tiramalan jaringane pancen. Jos.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore keluarga sehat Indonesia. Sabtu sore di tanggal 26 September 2026. Wih, tanggal cantik nih ya. Atau ke diri sih ya, atau ke di hari Sabtu. Coba kembali bersama Jess Dog di Goyang Aselo, di Goyang Asik Mulai terbareng Agari Lo Selti. Yang akan dimana-mana keluarga sehat 1 jam 30 menit ke depan keluarga sehat dari jam abad sampai jam setengah 6 sore nanti. Yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 12 11 310 atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM.

Yeah. Satu dari keluarga sehat ya, dan negoro angin. Dari Denny Caknan, atau di sore ini juga sudah wali di perjumpaan kita. Atau di jumpat dia lebihnya 11 menit untuk waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Yang berikut boleh. Atau lagunya military ya, Besi ya. Yang jauh-jauh koplo gitu ya. Jangan yang Jawa beneran. Beneran Jawa ori ya. Kayak Caping Gunung Nojo. Terima kasih untuk di sore ini juga, selamat sore. Terima kasih juga untuk di sore ini sudah mendapatkan. Atau tadi keluarga sehat Indonesia yang produk dari Lusultinya, keluarga sehat ya, atau juga produk-produk herbal lainnya. Yang mau coba juga boleh banget keluarga sehat ya. Di 0831-760-600 ya. Dan untuk keluarga sehat kita tidak tersedia di toko online manapun. Jika mendapatkan dengan harga yang murah, maaf ya Besi ya, kita tidak menjamin untuk keasliannya, oke? Dan untuk di sana keluarga sehat ya, selamat sore untuk yang ada di Pasar Paes. Ini yang lagi siaran keliling ya, yang sudah cek kesehatan gratis sudah mendapatkan promonya di sana ya, selamat sore. Luar biasa ya, luar biasa. Selamat sore untuk yang sudah mendapatkan ya, untuk produk yaitu si lambung keluarga sehat. Si lambung apa si pahit nih ya? Oh, si pahit ternyata ya. Sudah mendapatkan si pahit, ada Pak Mustafa ya. Sudah hadir di cek kesehatan gratis siaran keliling di Pasar Paisnya keluarga sehat ya. Sehat selalu. Selamat ya. Selamat sore juga untuk di sore keluarga sehat ini. Tadi ada Pak Mujiono yang ada di Kurnia Mataram ya, sudah memborong juga. Ada ibunya Amel yang ada di Trimulyo Mataram. Terima kasih sudah mendapatkan tadinya untuk produk-produk herbal yang tadi sudah mendapatkan di radio di Pais, keluar di Pasar Pais ya. Tadi sudah hadir di siaran keliling kesana keluarga sehat ya. Ada Pak Mino Pais ya, sudah mendapatkan juga untuk si lambung. Ada Bu Yuni Maria ya, sudah langgan, sudah mendapatkan promo ya untuk etawasi ya. Terima kasih, saya selalu. Ada Pak Sukri yang hadir Pais juga, terima kasih. Ada Pak Miss One ya, Kurnia Mataram pertama kali dapatkan biasanya keluarga sehat ya. Terima kasih. Ada Ibu Tarsimah Pau, ini juga pertama kali mengkonsumsi ya produk herbal dari kita keluarga sehat ya. Atau di seri ini yang mau ikut tergabung boleh di 0812-12-12-11-31 keluarga sehat ya. Tadi sudah ada negara angin. Negara anginnya, wih Jan, Justinan biasa ya. Luar biasa ya. Terima kasih atau di sore ini ya, atau ke semuanya yang sudah setia menemani, atau di gue yang kasih luling, gue yang kasih beli terbareng dari Lusel Dimas Alan yang ada di RB3 Rumbia hadir aja selagunya Kawitang Sinawang. Waduh, aduh, Kawitang Sinawang. Angel tenan iki judule. Honor iki, aduh, Sinawang sopo iki kira-kira iki. Kawitaning. Aduh, iki lagune campur sari tenan iki.

Untuk yang belum ikut tergabung masih ditunggu keluarga sehat ya di 08 12 12 11 310 ya. Untuk di sore ini satu dendang yuk. Siapa gimana sih ngarep si nyawang ya mau base ya. Jangan kemana saya yang tetap di goyang si loli, goyang si mulai terpandang gadul selti yang mau telepon juga boleh nanti ya. Habis ini atau ke di 11.3.1 FM bersama Jesse ya. Pantang radio dari Ramadan pastinya.

0: sehat agar ilu series? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Bu Jamila Bumi Setia, Lombok 3, Lampung Tengah. Dulu keluhannya ini di kepala belakang nih kayaknya rasa berat, tangan rasanya kayak semutan. Sekarang setelah minum Agarilus agak lumayan lah. Terus saya sekarang mau ambil lagi, udah konsultasi dengan dokter.
2: Itu sakit di tengkuk ya Bu ya, di leher belakang ya?
1: Kayak berat tuh.
2: Berat banget. Sama tangannya?
1: Tangannya rasanya kayak semutan.
2: Semutan. Itu sudah lama Bu?
1: Udah
2: sakitnya
1: lama.
2: Udah dari kapan?
1: Udah ada ya 1 tahun mungkin lah.
2: 1 tahun?
1: Ada 1 tahun udah sakit. Terus sama bapak itu dibeliin, tapi dulu belum ada di sini Mbak. Di Merapi saya beli. Terus setelah di sini ada, bapak beli di sini kemarin. Terus sekarang saya diajak ke sini lagi konsultasi dengan dokter, katanya mau beli, selalu beli lagi.
2: Terus Bu, yang diminum produknya apa aja?
1: Agarilus Drop, Selte, Madu Hiu Temulawak.
2: Udah habis berapa botol Bu? Dari awal minum sampai ngerasain banyak perubahannya?
1: Baru beli 1 paket, baru, 3 paket itu. Baru 1 paket, 1 paket, 1 paket, 3 paket.
2: Baru beli 3 paket,
1: iya.
2: Itu udah ngerasain enak banget.
1: Iya, udah jauh bedanya lah.
2: Sekarang badannya gimana?
1: Sekarang badannya udah enak, enteng. Kalau bangun tidur, tajatan. Kalau bangun tidur itu ya, rasanya itu kayak berat. Sekarang udah enak, begitu bangun tidur langsung ke belakang.
2: Yang ditengkuk tadi udah gak pernah?
1: Alhamdulillah enggak.
2: Udah enggak.
1: Makanya aku masih ngambil lagi, sama Pak Dokter suruh ngambil sepaket lagi. Iya, masalah duit gak masalah dok, saya. Yang penting badan sehat. Ya, saudara-saudara, yang keluhan seperti saya, minumlah Agarilus Drop atau Temulawak, oke? Okay?
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Tambah seru kalau udah pantengin goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalte.

0: episode ini ada keluarga sehat di Galah Weton. Atau di sore ini juga sudah membawa kita di menit berapa, Bes? Di menit 35. Atau di jam 4 3 waktu Radio Trigger Ramadan sekitarnya. Selamat sore keluarga sehat dan juga selamat menikmati atau istirahat sore bersama keluarga tercinta ya. Atau di hari Sabtu seminggu sekali aja teman-teman keluarga saya dia goyang aseloli persembahan Agarilo Salty ya, produk herbal dari Agarilo yang punya manfaat luar biasa. Atau pada permasalahan seperti untuk penyakit diabetes dan juga kronis keluarga sehat ya. Jadi ingin mengatasi permasalahan ya atau permasalahan atau kesehatan seperti ya untuk permasalahan diabetes, wasir atau bayi yang sulit BAB liver, kolesterol, asam urat, rematik, stroke, jantung koroner atau sesak napas atau asma, paru-paru mah atau lambung, darah tinggi atau rendah, alergi, gatal-gatal keluarga sehat ini bisa banget ya.
1: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
0: Fadil luar biasa dengan ya komposisi jamur dewa dan probiotik propolis. Ester sangat smooth ya, dari juga dari serai manggis, kayu manis dan juga air kelapa. Dan proses fermentasi menghasilkan Agarilo Salty yang manfaatnya juga luar biasa keluarga sehat ya. Dan untuk di sobatan di sore ini, terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan atau produk-produk herbal khusus untuk Agarilo Salty. Masih ada promo keluarga sehat beli satu gratis satu ya untuk Agarilo Salty-nya ya. Dan untuk di sore ini yang mau telepon boleh keluarga sehat ya. Terima kasih juga yang sudah hadir di acara siaran keliling di Pasar Pais keluarga sehat ya, pokoknya tadi saya juga selamat sore. Ayu Laila Sari. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ada di Raman Utara. Spesial buat kedua orang tuaku yang ada di rumah dan juga buat Era di Wardana ya yang ada di Taman Bogor. Denangnya helikopter ha? Helikopter. Lagunya melitering. Helikopter turun ke mana? Helikopter turun ke mana nih?

0: sekarang ya Anda ya.
1: Apa kabarnya, Jess?
0: Makin asik masih.
1: Oh iya, makin asik masih. Oh, iya, lupa ya.
0: Salah, disalah-salah nih.
1: Kan ini faktor U tuh ya pacar lah.
0: Siapa yang faktor U?
1: Aku kan gak nenek-nenek. Nenek rompang.
0: Putunya akeh berarti san.
1: Akeh. Putuku sana di Royal Studio lupa. 16.
0: Ngopo ora ora selawe apa 17 ngono.
1: Tinggal orang gawe ya keri-keri kan teko-teko ya nek 30-an.
0: Oh iya.
1: Iya, kuyute wis piro 8.
0: Sapa?
1: Aku.
0: Sing tekan.
1: Pengumuman.
0: Ora enak pengumuman gini.
1: Aku mau kecelak lho. Karena telepon ini malah dengaran HP ini gak digowo.
0: Kasihan deh lo.
1: Kasihan ya.
0: Ya kan nelponnya di call center.
1: Call center aku duluan lah wes terus yang rumah dewe ini Sarimo.
0: Ya wes kan. Wes lagune apa wes bebas.
1: Lagune ikutan wae lah ya.
0: Glenn kan request bebas malah.
1: Padune
0: ora ngerti lagune ya.
1: Ora ngono aku ki bang layap iki urung

0: penting aku
1: ngono. Ya wis ya wis ya wis digoyang.
0: Digoyangin buat semuanya aja. Spesialnya ya.
1: Buat siapa?
0: Buat yang lagi siaran semoga sehat selalu panjang umurnya.
1: Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin.
0: Ini kan udah mepet ini waktunya. Aku belum kencing.
1: Oh iya, siap. Oke, thank you. Terima kasih Pantang Radio.
0: Terima kasih Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Neri yang ada di Kota Gajah. Sudah menyatu di sore ini keluarga sehat ya. Atau gede gue yang asil loli. Gue yang kasih mulai daripada Garul Salting. Iya menemani keluarga sehat sampai jam 5:30 sore. Satu menelpon aja bes yuk. Di 08-12-12-12-13-10 ya. Halo goyang asing loli, goyang asing meliteri bareng agar dulu salting. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, passwordnya.
2: Ini passwordnya mas.
1: Makin asik masih.
2: Makin asik masih.
1: Dengan siapa ini?
2: Mama Husna.
1: Mama Husna di mana taman negeri?
2: Di Ramanaji, ah.
1: Oh iya, deng di Ramanaji. Kayak ibunya Lubna, deng yang di taman negeri.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat alhamdulillah. Lagi apa ini masak apa? Hmm?
2: Sehat.
1: Ya sehat, sehat alhamdulillah.
2: Ini lagi ber apa kak? Giling bumbu mau nyer gori.
1: Nyer gori? Dicampur ya apa ini?
2: Kacang.
1: Sama kacang.
2: Kacang panjang.
1: Oh.
2: Yang panjang dipendek.
1: Oh, yang panjang dipendek. Oke, dendangnya apa ini?
2: Dendangnya terbelah jadi dua.
1: Terbelah jadi dua. Koplo ya. Ano Jawa koplo bukan ini.
2: Bukan. Koplo.
1: Ini Jawa yang dikoplo ini nih lagunya.
2: Apa ya, A? Bingung aku.
1: Apa? Negara angin mau wis.
2: Mutiara ke? Koplo ya, A?
1: Mutiara.
2: Mutiara.
1: Masuk enggak ya jauh tuh sih gue. Iya koplonya iya, cuma kalau lagunya harus yang Jawa.
2: Lamunan bisa enggak?
1: Bisa, lamunan aja ya. Oke, digoyang buat siapa?
2: Buat semua pendengar Radio Trirama.
1: Mm-hmm. Terus?
2: Udah itu aja.
1: Udah, spesialnya?
2: Spesialnya buat yang siaran aja lah.
1: Oke, terima kasih.
2: Yang ganteng.
1: Oh, bisa. Ganteng seruangan. Oke, terima kasih. Unda Pantang.

radio. Tri Ramad dong. Oke, terima kasih. Ada ibunya Husna yang ada di Ramad Haji ini, tetangganya Mbak Chandra ya. Sudah menyatu keluarga saya. Dedenya lamunan bes. Oke, siap ya. Ditunggu dedenya. Dan atau di sore juga, selamat sore. Jangan lupa juga dapatkan juga gadul seldingnya. Atau kedua radio tadi karena dia juga jaringan keluarga saya. Dia maju di pesan antar boleh. Nanti bisa diantari sama aja saya keluarga saya hati ya. Pantang radio dari Ramadong pastinya sayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Paijen. Alamat saya Desa Rejomulyo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Keluhan saya sebelum minum Agariros Selti, keluhan saya sakit pinggang. Dulu saya kena batu ginjal, setelah itu disarankan operasi. Setelah operasi, 2 tahun kemudian pinggang saya terasa sakit lagi. Terus saya disarankan oleh saudara saya, disarankan minum Agariros Selti. Setelah saya buktikan, saya minum habis 2 botol, saya rasakan ada perbedaan. Setelah itu saya tetap konsumsi sampai sekarang habis 6 botol. Dan saya rasakan pinggang saya sekarang sudah tidak merasakan sakit lagi. Agariros yang saya minum, Agariros Selti dicampur dengan kapsul Proren. Ayo saudara-saudara yang mengeluhkan penyakit apa saja yang dikeluhkan, mari minum Agariros Selti supaya penyakit kita bisa sembuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agariros Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Titin teman aku cerita.
3: Cerita apa, Dek?
2: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
3: Di mana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
3: Oh ya? Terus?
2: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
3: wah,
2: Ma.
3: Wah, asik ya.
2: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
3: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

Ya masih di Mas Ulas Gen dari Jalan Tiga Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungar Lampung Timur. Masih digoyang selalu oleh goyang sembelih daripada ngegari ulus di keluarga sehat ya. Sudah di menit 2 di jam 5. Tinggal 30 menit lagi aja teman-teman keluarga sehat ya. Selamat ya sore juga untuk di sana keluarga sehat. Terima kasih untuk yang masih setia menemani atau ke goyang asil oleh goyang sembelih daripada ngegari ulus di. Cukup dikonsumsi sehari 3 kali ya, atau pengobatan atau pencegahan cukup sekali saja ya, itu juga mempunyai manfaat luar biasa ya. Yang belum mendapatkan yuk silakan, yang mau coba di pesan antar juga boleh.

0: Dan jangan lupa juga untuk keluarga sehat Indonesia tentunya. Untuk yang punya permasalahan-permasalahan kesehatan ini ya, untuk agar selalu juga bisa mengatasi keluarga sehat ya. Bari untuk permasalahan penyakit diabetes pada juga kronis yang keluarga sehat, dan untuk di sobat dan di ya sore ini juga yang mau COD pesan antar juga boleh banget, boleh pakai banget keluarga sehat ya. Boleh pakai banget ini keluarga sehat Indonesia ya. Silakan hubungi di call center kita yang mau konsultasi dan juga pemesanan. Silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Promosi paket September paket hemat juga ya untuk pembelian agar lu seldi. Beli satu gratis satu keluarga sehat, beli satu drink gratis satu, beli satu warida gratis satu, si lambung gratis susu. Beli dua bagging gratis satu bagging ya. Beli satu triorama kaji gratis satu. Oke. Terima kasih untuk di sana nih yang sudah COD tadi ya. Ada Pak Untung yang ada di Taman Sari. Ada Ibu Lilis yang ada di Tanjung. Taman Indah. Ya, terus juga ada Pak Markem yang ada di Jembat 2 Sukadana. Ada Ibu Suginem yang ada di Tambas Subur ya. Ada di sini juga selamat sore. Luar biasa pokoknya di sore ini ya. Dan untuk di sini keluarga sehat ya, silakan yang ingin dapatkan atau kagak ada soldinya keluarga sehat ya, mumpung masih ada promo. Dan juga tersedia banyak ya untuk di radio dari Ramadan juga jaringan. Selamat sore untuk di sini ini kita sama juga yang sedikit tergabung atau ke di Facebook keluarga sehat ya di radio dari Rama FM. Selamat sore atau ke di sini keluarga sehat ya atau ke di goyang asli loli goyang asli mulai dari barang gadul salty. Ada siapa ke di sore ini? Ada Mas Arsan Sanjaya juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Banyumas juga hadir. Ada juga ada Nova. Selamat malam. Selamat sore Mama Nova. Yang ada di Kota Bumi juga sudah hadir keluarga sehat ya. Ada Bunda Tumiar Idawati. Hadir Bang. Siap. Terima kasih buat ya semuanya atau di sana juga sudah setia menemani atau yang ada di Pasar Paes ya semuanya yang sudah hadir. Jadi acara siaran keliling nanti tanggal 1 kita di Raman Utara keluarga saya, jadi jangan lupa ya nanti hadir dapat dengan produk promonya. Kalau untuk Oktober nanti sudah ada promo Oktobernya. Sebelum juga hari ini juga ada itu juga nggak banyak keluarga sehat ya, satu penelponnya best ya sebelum Ajis nanti closing ya. Halo goyang si loli goyang si mulai terbang gadol selting.
1: Makin
0: asik masing. Selamat sore Kang Pur, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Akhir gimana kabarnya sendiri?
0: Kabarnya sehat juga alhamdulillah.
1: Lagunya Dino.
0: Gimana?
1: Lagunya Dino.
0: Lagunya Dino.
1: Ya.
0: Oke, siap digoyangnya buat siapa?
1: Goyangnya buat Mary, Atun juga Lara, Maturi.
0: Sorry.
1: Buat maklumin tuh Pak Warno juga Maturi.
0: Sorry.
1: Buat Bu Esena, Bu Muslima, Bu Prabi, Maturi.
0: Sorry.
1: Kakak sama Pak Jingga Putih, Maturi. Pak Sarti dan Bu Sarti, Maturi. Amir Khan juga Maturi. Buat semuanya tuh yang panteng dari Rama, Maturi. Makasih waktunya, Jules.
0: Oke, siap. Terima kasih kembali, Kang Pur. Ditunggu dedangnya ya.
1: Ya.
0: Atau ke dedangnya panteng radio.
1: Ganteng di Ramadan Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Pur sudah menyatu di goyang asil loli goyang asil mulai dari bareng Agarilu Selti.

Beta Creative.

0: keluarga sehat agar iluseris? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
2: Dulu keluhannya apa?
1: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat, sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu, tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng, beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
2: Sehat. Bapak itu produk agarilusnya yang diminum apa aja?
1: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah ke akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini.
2: Susu.
1: Iya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu. Rasa pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin itu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
2: Enteng.
1: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah bener. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran waktu tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga gitu, kaki itu gak kerasa.
2: Saking nyenyaknya tidur.
1: Jadi alhamdulillah, makanya ini ada cek-cek darah kesini, ada cek kesehatan ini, nyempat-nyempatin loh ini kesini. Kalau biasa dengan herbal agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
0: Dapatkan produk agarilu series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Tambah seru kalau udah pantengin goyang asil lole. Goyang asik meletre bareng Agari Lusalte. Goyang asik.

Ya, selamat sore keluarga GSEA. Terima kasih sudah setia menemani di Goyang Asik Loli, Goyang Asik Meli. Dari barang lagi ada Lusaldi, Mamang Soma, ada Mamang Jaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirlah ya, lama gak dengar suaranya Jesse ya. Kemarin aja gak siaran sama sekali ya. Dan untuk di store ini terima kasih ya untuk keluarga sharing yang sudah setia menemani di Goyang Si Loli, Goyang Si Play terbaru dengan Gerol Seldi. Waktunya aja juga harus pamit. Dia masuk belinya kalau benar ada salah kata aja. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang Radio Trigarama. Bye bye sayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, manusia ibarat wayang. Nah, keluarga muslim, selamat menyimak dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco, jamaah pengaosan kitab hikam ingkang sami-sami minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya sampun saged nderekaken pengaosan kitab hikam ing pundi sakmenika kita dugi dhateng halaman 92. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa yakfi al-muriba al-murtaba fi kauni maulahu yuhillu lahu thawabal ajila wal ajila wa illam yaksid bi amalihi idh law kana jaziman bidhalika mutayakkinan lahu li saati wujudi lam yakhtur bi balihi dhalik. Wa yakfilan cukup al-muriba ing wong kang mamang ail murtaba tegese ing wong kang mamang mamang ing dalem nopo ai fi kauni maulahu tegese ing dalem anane bendarane murib ing dalem anane gustine murib ana iku yuhillu manggonaken sapa maulahu lahu maring murib athawaba ing ganjaran al ajila kang kontan wal ajila lan kang semoyo wa illam yaksid senajano ora nejo sapa murib diamalihi kelawan amali murib ing thawab maksudnya ora nejo ing thawab id lau kana krono lamono ono sapa murib mujaziman iku wong kang mantep bidzalika kelawan mungkono-mungkono tekani thawab ay hululi thawab mutayakinan tur wong kang yakinaken lahu maring thawab oleh yakin lisaati judihi krono niku waune di kurung mawon wau sing ajeng niku kula mestine lisaati wujudihi tapi mungkin niki cetakane kirang sae lisaati judihi krono jembari lomane Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maulur Allah lam yahtur mongko ora kerentek ora tersirat dibali ing dalam atine murib apa zalika mungkono-mungkono hululu sawab hak lam waulam hululu sawab fi hali amali ing dalam nalikane ngamali murib bal kana bali ono sapa murib iku yukhlisu murne akan amali murne akan atau ikhlas sapa murib iki ing dalam amal lillahi ta'ala krono Allah ta'ala lek wis ngoten fayak fi mongko cukup hi ing murib hina idzin ing dalem nalikan ikhlas apa wujudus salamati anane selamat ai minal iqab tegese saking siksa ala dzalikal amali ing atase mungkunu-mungkunu amal al madkhuli kang ten panjingi penyakit penyakit apa ya penyakit kepingin oleh ganjaran mang. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kaula hormati. Tengriki dipun dawaken dening Ki Musonep wa yakfihil muriba wijdanus salamati. Cukuplah bagi orang yang meragukan adanya pahala kontan atau pahala berjangka waktu nggih menika wontene slamet ing dalam amal kula kali panjenengan sedaya. Kadang-kadang tiang niku mamang, aku nglakoni sembayang duha iki ono oleh ta nang rizki aku maca surat waqiah iki ono ta hasile nang rizki aku iki maca surat yasin iki adakah hasilnya untuk keselamatan dan ketentraman keluarga saya yang itu adalah merupakan pahala dari bacaan surat yasin. Sakjane lek wonten tiyang mamang kaya ngeten niki, cukuplah menjadi balasan saking ngarsane Gusti Allah, dia beramal dan di dalam keadaan selamat. Niku tok cukup sakjane. Artine selamat ya napa ya wis iso nglakoni dan sudah berhati-hati
dengan amal yang telah dilakukan niku sudah cukup menjadi balasan saking ngarsane Gusti Allah. Soale mau tidak mau bapak-bapak, ibu-ibu, tiang ibadah nek tingkatan niku lokale panjenengan niku mboten lepas teko golongane al-murib, wong sing mamang. Artine ngeten, kula kali panjenengan melaksanakan seperti umpamanya sholat duha. Niku yang jelas lek modele kula kali panjenengan tidak pernah lepas dalam hati kita bahwa kita punya harapan mungkin kita akan mendapatkan pahala di dunyo dan juga kita mendapatkan balasan wonten di alam akhirat. Walaupun kita tidak mengatakan, tapi ini kadang-kadang sudah tersirat dalam hati kula kali panjenengan sedoyo. Akeh wong tuwa nek nyekolah ne anake niku ngomong ngeten, "Le, sekolah oleh kon nek sekolah insyaallah kon besok bakal dadi wong enak le uripe." Iko delok niku cakno iko. Yen sekolahe cakang saiki wis pangkate dukur le. Lho. Dadi modele koyo-koyo sang orang tua ini memesan kepada anaknya untuk melaksanakan sebuah ibadah yang namanya sholat dengan rajin, dia punya harapan dia bakal angsal titel lan pangkat sekaligus penggawean onten di dunyo. Mau tidak mau kulo kali panjenengan kaya ngeten lo, tapi kadang-kadang tasik mamang mamangin iku ya ono oleh tak kira-kira sekolah gitu. Itu sih lebih bagus ketimbang tiang lapole sekolah sampean. Masih ya wis sekolah ya, nak kira dadi apa-apa wong bapakmu ndak dadi apa-apa le. Wis aja sekolah wis lereno. Lah, ini yang tidak boleh. Niku jenenge putus asa.

jangan kau putus asa dari rahmatnya Allah untuk mengharapkan imbalan dari amal-amal yang telah kita berbuat. Andai kata ada nih. Karena putus asa itu adalah sifatnya orang kafir. Lek sampean duwe anak sekolah no ae. Niatono apa? Niatono nuruti perintah Gusti Allah untuk menuntut ilmu dan menghilangkan kebodohan. Makane panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu lainnya kalau anak ojo golek pangkat. Wong nyekolahno anak kok golek pangkat? Teng golek pangkat, ndak oleh pangkat ya napa? Melo di sekolahan-sekolahan madrasah niku dianjurkan lari sekolah niku dipun kengken niat nawaitu ta'alluma wa tadzakkura wa ta'lima wa tadzkira li ihya'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niat ingsun sekolah, niat ingsun ngaji, niat ingsun muruk hanya karena untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa kok dibelajari niat ngeten lari sekolah niku? Ben mboten gada anggapan bahwa sekolah itu nanti akan menjamin dia menjadi orang yang enak hidupnya di dunia. Tiang niku lek pun dibiasakan niat koyok niki wau, maka dia enggak akan berpikir pendek wonten ndek donya. Kabeh sapa jare Gusti Allah. Ya cuma sing jenenge sekolah niku nuruti perintah Allah karena untuk menghilangkan kebodohan. Sing jenenge sekolah niku untuk menghilangkan kebodohan, bukan untuk apa-apa. Selanjutnya kok andai kata dia diberi rezeki dengan adanya kepandaian yang dihasilkan dari sekolah, yang merupakan anjuran dari orang tua, dan ini sekaligus merupakan pelaksanaan perintahnya Allah, maka dia akan bersyukur dan tidak terlalu kecewa andai kata setelah dia sekolah tapi tidak mendapat apa-apa. Krono apa? Krono niati saking ngarep niku pun ya wis kepingin sekolah nuruti perintah Allah lan ngurip-nguripi sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ngeten iki saking saken iki Kiai Musonep sing ngarang kitab Hikam niku disebut wayak fil muriba wijdanus salamati. Wis cukup kang ngene uwong sing duwe ati mamang dengan adanya bantuan, dengan adanya pahala-pahala dari amal perbuatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Lek sik mamang, apakah saya akan bisa menjadi orang pangkat dengan sekolah saya? Apakah saya akan menjadi orang yang selamat dengan sholat saya? Apa saya akan menjadi orang yang masuk surga dengan pelaksanaan-pelaksanaan ibadah yang telah saya lakukan? Cukup lek wonten tiyang gak ada perasaan kaya ngeten iki, sing penting amali selamat. Dari sekolah wis berhasil oleh ijazah, dari sekolah berhasil oleh titel DRS, SPD, SAG, SH, SE, dan lain sebagainya. Selamat dia mendapatkan titel wismari diwisuda, itu sudah cukup menjadi balasan saking asani Gusti Allah. Sekalipun panjenengan masih belum mendapatkan pekerjaan apa-apa atas manfaatnya ijazah sing diperoleh oleh anak-anak kita. Ngoten. Wijdanus salamat niku ngoten karepe. Ai wijdanu salamati minal ikobi, dari sikso yang kata si mengkuno-mengkuno amal sing kelebonan nopo-nopo. Tadi ngeten fayakulu mongko daula umaring murib arrobu sopo pangeran hadhal amalu ing dawu hadhal amalu. Hadhal amalu utai ikilah amal ala dikang amil tanglakoni sirahu ing hadhal amal ikulah atas tahiku orang ngehaki sopo sirahu alaihi ing atasi hadal amal minni saking ingsun jazaan ing walesan balik fi balik nyukupi ka ing siro minal jazai saking walesan alaihi ing atasi amal opo salamatuka selamati siro wa adamu iko bikalan ora anani den siksoni siro. Jadi koyok-koyok Gusti Allah ni kusmatur lek panjenengan sik mamang dengan imbalannya Allah subhanahu wa ta'ala datang amal-amal kulo kali panjenengan sedoyo sajani pun cukup. Sampean wis sukses dalam amal ono di dunyo pamane wong sekolah oleh jasa tok plek wis dak di penggawean dak masalah itu isan. Napa kok ngeten? Karena seakan-akan Allah niku dawuh ping pantes kangge awakmu yo ijazah tok iki wis
Untuk ke atasnya kamu bekerja, kamu belum pantas. Kon durung kelase. Mulai cilik kepingin dadi pengusaha yang sukses dengan ijazah yang dia miliki. Kepingin nemen. Setelah mendapatkan ijazah, dia enggak bisa apa-apa. Nganggur. Istilahnya saat niki sarjana tumpuan. Masih ya wis sarjana tumpuan, sampean ojo loro ati. Sampean wis dadi titel sarjana, sekalipun tidak memperoleh pekerjaan apa-apa, Anda termasuk dan tergolong orang yang mulia karena Anda mendapatkan titel karena ilmunya. Titel krono ilmu niku luwih dukur ketimbang titel krono jabatan. Napa kok ngoten nggih, lek titel krono ilmu itu perolehannya ya karena ilmu. DRS, SPDI, SPD, SHI, MHUM, SE, itu adalah titel yang sangat mulia. Napa? Karena ini titel dihasilkan dari hasil belajar. CC karo titel-titel jabatan ngono niku wis titel koret-koret niku. nuwun sewu. Hanya karena keuntungan saja koyo sakniki. Pilihan presiden, gubernur, bupati, kepala desa, camat, itu adalah titel yang embel-embel sabatane titel ilmu. Kalau titel ilmu yang murni, nggih menika titel sing DRS, SPD itu titel sing mulya wis. Artinya ini adalah sebuah pengakuan yang disampaikan oleh seorang hamba kepada hamba yang lain yang telah sukses dalam meraih cita-citanya, yang telah sukses dalam menjalankan studi.

saya Tony Arianto, asal dari SKPD 1 Sumbu Sari. Umur saya 34 tahun dan aktivitas saya saat ini sebagai multimedia video shooting dan fotografer. Dulu saya pernah menderita penyakit asam lambung mah kronis sampai ke liver dan punya riwayat penyakit hernia. Aku punya penyakit itu dari mulai tahun 2009, riwayat penyakit hernia. Aku punya penyakit itu dari mulai tahun 2009

0: itu melihat saja warnanya sudah beda, kayak warna klise, jadi kayak apa itu namanya, coklat-coklat kayak gitu, kuning-kuning coklat kayak gitu. Sampai saya tuh keluar aja nangis, sangke takutnya kok bisa pandangan saya itu kayak gitu. Itu dari efek penyakit mah asam lambung yang begitu parah. Aku tuh itu yang kurasakan sangat dalam rasanya, sangat sampai menderita pokoknya. Paling saya rasakan ketakutan yaitu mas, waktu ada kabar orang meninggal itu. Wah mas, rasanya kayak ikut mau meninggal mas, sangke takutnya itu mas. Ya mungkin gara-gara asam lambung tinggi itu mas. Kalau untuk penyakit hernia ataupun turun berok itu, yang saya rasakan perut rasanya senep, terus bunyi mas, bunyi kruk kruk kruk kayak gitu mas. Jadi mau keluar aja, mau kumpul sama orang aja malu mas, karena bunyi itu tadi. Terus perut ini rasanya itu kayak usus turun gitu mas. Jadi ku naikin, terus turun lagi, ku naikin, turun lagi. Terus kata orang tuh harus operasi, sedangkan operasi itu mahal mas harganya mas, 15 juta itu masih dananya aja, belum ongkosnya mas. Dari situlah saya terus cari solusi apalah obat yang cocok untuk penyakit yang aku derita ini. Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai obat herbal, terus obat-obat medis, itu sudah saya coba semuanya, sampai kalau dikumpulkan mas, karungan mas. Alhamdulillah setelah saya mendengar radio, ada promo iklan Agarilus, itu katanya cocok untuk penyakit mah saya, yang katanya bagus untuk mengobati penyakit mah. Itu saya coba langsung datang ke radio, hujan-hujan mas itu saya datang ke radio, pengen membuktikan itu khasiatnya Agarilus. Alhamdulillah mas, tenang nih mas, aku jajal Agarilus kuwi sing drink, sing ijo mas, tak coba. Alhamdulillah itu begitu saya minum, penyakit mah saya itu berangsur-angsur enak. Biasanya kembung, jadi gak kembung. Makan juga mulai enak, tidur pun udah mulai nyenyak. Dulu tidur aja gak bisa sebelum mengkonsumsi Agarilus. Anehnya lagi, setelah minum itu kok hernia saya kok ya sembuh juga, kayak gak percaya gitu. Alhamdulillah pokoknya, dari situ saya yakin gak hanya setengah tetes, seperapat tetes saja udah khasiatnya luar biasa. Agarilus ini alhamdulillah sudah banyak membantu saya, keluarga, dan teman-teman saya. Mungkin kalau nggak ketemu Agarilus, entah bagaimana nasib saya, mungkin ya masih menderita. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, saya ketemu dengan Agarilus. Ya ini pesan dari saya untuk teman-teman, saudara-saudara yang mempunyai keluhan seperti saya, asam lambung, liver, turun berok, ataupun hernia. Ya monggo kita konsumsi Agarilus itu, khasiatnya memang luar biasa, udah terbukti. Ya kayak saya ini yang pernah membuktikannya. Agarilus is the best.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

kula kali panjenengan mboten usah gusar, mboten usah lara ati, mboten usah bingung. Sing penting sampean ndak disiksa. Lawan anane amal sampean wis cukup itu. Sudah bisa dikatakan menjadi orang yang sukses. Dadi omongane Kiai Musonep mulai dari awal sampai niki wau, niku wa hadza. Utawi iki qauluhu wa yakfil muriba wijdanus salamati. Takbihun iku ngoloaken. Ngelek-ngelekaken lihali talibil jazai maring tingkae piro-piro wong kang dolek ing walesan talibina asale ngoten niku krana dimutawakan nune den buang asale talibina nune den buang dari talibil jaza lihali talibil jazai maring tingkae piro-piro wong kang nuprih balasan alal amali ingatasi amali wa bayanu annal manhala lan mertelaaken sak temene sumbere banyu al azba kang towo asofia kang bersih iku ayak buta yento nyembah al abdu sopo kaulo robahu ing pangerane abet oleh nyembah ilma krono barang huwa kang utawi rob iku alaihi tetep ing atase ema lima krono barang huwa kang utawi rob iku alaihi tetep ing

0: tasima min awamatil uluhiyati, bayane saking keagungan sifat kepangeranan. Wanu utir rububiyatilan piro-piro sifat kang bangsa pangeran, la lima ora krono barang ya utukan bali apa ma alaihi ing atase abet idunyahu ing dalam dunyone abet au akh au ukhrohu utawa akhirate abet. Dadi dawane Allah wa yakfil muriba wijdan salamah niku artine adalah menganggap jelek pada tingkahnya orang yang beramal hanya karena ingin mendapat balasan. Elek wong lakoni barang, lakoni si jini kelakuan kepingin balasan niku elek jari niki yang musonep mboten api. Sebab nopo? Sebab tiang niku lek pun beramal mengharapkan sebuah imbalan, maka akan terdapat keraguan-keraguan di dalam hati kita. Mamang kulo kali panjenengan pasti itu mesti mamangi. Nopo mamangi? Ya mamang oleh apa ndak balasan iki? Dapat apa enggak balasan? Ya karena kita punya anggapan, punya harapan akan mendapatkan imbalan dari amal kita. Lu kan elek. Lek wis mamang dengan imbalannya otomatis berpengaruh pada perkembangan ibadah kita, perkembangan kinerja kita. Kayak dene tiang nyambut gawe. Punya harapan gajinya ingin naik, tapi enggak mau naik-naik. Kalau sudah namanya enggak mau naik-naik, kan otomatis dia ragu. Lek wis ragu, maka otomatis pekerjaannya enggak gelem api. Lho mergane nek ngamal, sing api niku wis ojo ngreken balasan dhisik. Kinerjanya diapii dulu. Kelakuane pak sampean apii, ojo ngreken kapan bayarane munda. Lek sampean kelakuane wis api, lek sampean ngelakon wis kelakuane bagus, ah saya yakin jeragan kok cara jeragan niku mboten ragu sing katene ngundakno bayarane. Krana apa penggaweane wis apik. Penggaweane wis sae. Dadi lek wis penggaweane wis apik niku wis ya dekatlah datang mundake bayaran. Paten lho. Dan juga menjelaskan annal manhalal azba as-safia. Sebetulnya sumber air yang sangat bersih, artinya nek kula kali sampean kepingin betul-betul oleh metune banyu kok cara tiyang ngebor niku kepingin ganjaran sing teman-teman ganjaran itu adalah ayyak budal abdu rabbahu lima hu alaihi min azmatil uluhiyati, pean nyembao nang Gusti Allah krono Allah niku zat yang menjadi Tuhan, karena zat yang mendidik kita, karena zat yang ngatur kita. Dadi ojo krono kulo sampe niki bakal oleh ganjaran swarga. Lek moco surat waqiah bakal oleh rizki sing ake. Lek moco surat wadduha bakal isondang tutuk nang Mekah Madinah. Ojo iku. Pesing penting panjenengan wiritan. Apa kok wiritan? Krono aku iki sing ngongkon Gusti Allah. Dan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan saya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan dia beribadah krono Allah. Lek wis beribadahnya krono Allah ya ndak ana mamang dan akan mendapatkan air yang sangat bersih. Pahala betul-betul pahala. Lek wis banyune bersih kenek gawe sembarang nang sampean. Ibarate wong kepingin banyu, nemu banyu banyu budak niki ndak kenek dipek manfaati digawe ngombe. Bisa diambil manfaatnya paling hanya untuk ngambanyoni sawah. Tapi untuk minum enggak bisa. Untuk cuci pakaian enggak bisa. Tapi lek dia enggak ada sumber air yang bersih, maka dia akan mendapatkan manfaat yang banyak dari air itu. Dibuat minum bisa, damel makan bisa, cuci pakaian bisa, banyoni sawah bisa, cuci mobil juga bisa, ngepel rumah bisa, karena airnya bersih. Lho, sumber air yang bersih itu hanya terdapat di dalam ibadah yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah itu adalah zat yang menjadi Tuhan dan satu-satunya Tuhan adalah Allah. Ngoten. Wa qad zakara lan teman-teman nutur sapa al musannifu kiai musannif hadzal makna ing ikilah pengertian bi mawadhi'a ing dalam biro-biro panggonan mutafarriqatin kang beto-beto kang pisah-pisah apa mawadhi min hadzal kitab saking ikilah kitab kiai musannif niku wis akeh menyebutkan kata-kata yang senada dan seirama dengan dawuh wayak fil muriba wijdanu salama di tempat-tempat yang berpisah-pisah wis akeh disebut nang kene sonepen to. Duduk mek saniki tok, saniki iki disebut mek hanya untuk melengkapi dengan kata-kata yang sesudahnya dan kata-kata yang sebelumnya. Wa asyara lan isyara sapa musannif ila maudiin maring sijine panggonan min saking mawadhi aidan kelawan maning bikoli kelawan dawuh musannif la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan niki iki luwih jenih maning niki dawuh niki musannif la tatlub iwadon aja nuprih sapa sira iwadon ing urup-urupan ala amalin ing atase sijine kelakuan lasta kang ora ana sapa sira lahu maring amal fa'ilan iku kang lakoni dawuhne Kiai Musonep sampean ojo njaluk bayaran nang kelakuan sing sampean ndak melok ngelakoni ojo wong barangan kelakuan ndak melok ngelakoni sampean katene njaluk bayaran ana wong kalangan bayarane satu hari 20.000 pamane. Sampean ndak melok galengan, sampean ndak melok nyambut gawe. Teko-tekone moro-moro njaluk bayaran. Ya nopo kira-kira ngeten iki? Ndak melok tandang gawe, tapi njaluk bayaran. Kan ndak pantas. Koyok rampok aja lah. Ngeten iki. Bal wal fa'ilu lahu haqiqatan bal huwa balik utai Allah. Al fa'ilu ku zat kang lakoni lahu maring amal haqiqatan ing dalam hakikate. Sing hakikate amal iku saking Gusti Allah. Kula ambek sampean sembayang. Asline iki sing nglakoni sembayang iki duduk sampean, duduk kula ambek sampean. Lho sinten? Lah ya Allah to. Nggih mboten kula dhewe sing nglakoni sembayang. Tidak. Kenapa begitu? Monggo kita merinci. Sampean duwe sikil, sikile niku asale teko Gusti Allah. Sampean duwe tangan, tangane iku teko Gusti Allah. Sampean duwe mripat, mripate iku teko Gusti Allah. Duwe wajah teko Gusti Allah. Semua di dalam tubuh kita ini adalah pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Lho sampean wudu gawe tangan ngesokno nang rai. Tangane iki teke Gusti Allah. Raine niki teke Gusti Allah. Berarti semua pekerjaan ini adalah merupakan bantuan murni saking Gusti Allah. Lek wis merupakan bantuan murni saking Gusti Allah, ojo ngaku-ngaku sampean. Ojo njaluk ganjaran. Ya apa njaluk ganjaran wong sampean ndak melu apa-apa. Wong kabeh niku teko Gusti Allah. Kok dadine sampean katene njaluk bayaran. Tak pantes lah njaluk bayaran kaya ngoten niku. Wah, berarti lek ngono ndak sembayang ae aku iki. Loh, ya tambah dosa sampean. Dibantu pamane sampean nang pemerintah. Dikongkon gawe bangunan irigasi, jalannya air, saluran air. Duit wis sampean terima tapi sampean ndak bayar. Kenek KPK sampean. Lelek sampean iku mang dikae duit, dikae bangun. Ingat, bangunan itu bukan milik sampean, tetapi milik pemerintah yang panjenengan harus menjaga dan menjamin kelestariannya sampai akhir. Ngoten. Tapi krono kula mbek sampean iki ndak sadar bahwa bantuan semua ini datangnya dari Allah, maka kula mbek sampean kadang-kadang sok-sok minta balasan atas amal ibadah kita, baik amal ibadah yang ada, baik balasan di alam dunia ataupun balasan wonten di akhirat. Napa kok njaluk balasan? Krono kula mbek sampean mboten sadar kalau amal ini sebetulnya semuanya adalah merupakan bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Wa innama anta mahalun, wa innama anta angin pastine utai siro iku mahalun panggonan lidhuhuri kangge pertelone amal. Nah kula mbek sampean ini hanya menjadi sasaran proyeknya Allah saja. Sing duwe proyek Gusti Allah, yang melakukan semua alat-alatnya saking Gusti Allah. Kula mbek sampean karpe kepingin ambek buruan. Buruan teko apa? Pembarangan tangan dari Gusti Allah. Buruan penggawean nih, sing dadekno penggawean ya Gusti Allah. Sing dadekno otot ya Gusti Allah. Terus balasan apa? Nggih mboten kesel ini kula masih kesel. Sing dadekno kesel apa? Otot ini kan kalong, sing dadekno otot sapa? Ambaan iki nggih kalong, sing dadekno ambaan sapa? Jadi kula mbek sampean iki intinya beramal apa saja. Niku sakjane kula mbek sampean iki ndak punya pengaruh apa-apa. Lakoni nopo mawon, kula mbek sampeyan iki wis murni teko Allah wis. Dadi ya aja njaluk anapa-apa ngoten lho Pak. Saken sampeyan kula kecelik boleh petik ben mlebu nang swarga. Wah, mlebu swarga ya monggo, mlebu neraka ya monggo. Wong kabeh niku lho karepe Gusti Allah. Sing penting bantuan sing tekone saking Gusti Allah ini mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dikai tangan nang Allah, dikai kongkon ibadah, nyekel Quran, nyekel wiritan. Ya monggo kita gunakan dengan baik-baiknya. Allah menurunkan syariatnya. Sing babone niku wonten di Al-Qur'an, kula ambek sampean dikongkon nglakoni nang Allah Subhanahu wa taala dengan syariat itu tadi. Lek wis dikai syariat nang Allah dikai sarana. Sarana niku kuwabeh saking ngarsane Gusti Allah. Lho kalau sekarang sarana perbuatannya itu semata-mata saking Gusti Allah, kula katene njaluk buruan nang Gusti Allah itu buruane apa? Ngoten lho. Gak ana wisan. Sing dijaluk buruan iku gak ana. Artine kula mbek sampean ndak melok nglakoni. Pelakunya adalah Allah. Kula mbek sampean mek panggenan tok. Ngerti panggenan sampean? Nek ndi ana panggenan niku butuh bayaran. Wong barang masih panggenan ini kutai Gusti Allah. Ndak berperan apa-apa. Hanya sebuah tempat saja. Wa idza kanal fa'ilu lan arikalane ono al-fa'ilu sapa kang agawe huwallaha yaiku Allah fakaifa mongko kaya apa tatlubu nubrisira al-jazaa anta tegesisira al-jazaa ing walasan alahi ing atasi amal. Lek pancene sing nglakoni niku Gusti Allah, pancenan Allah temenan sing nglakoni, bagaimana kita bisa minta balasan datang Allah dengan amal ibadah kita ini? Wong sing nglakoni Gusti Allah, kula mek sampean ndak melu apa-apa kok dadine kate njaluk swarga, kan ndak pantes. Mila saking menika, mandhar muka kula kali panjenengan dipun dadosaken dening Allah sebagai orang yang beramal tanpa pamrih apa-apa, dan ini namanya ikhlas. Lho sing katene ikhlas koyo ngeten iki masyaallah, angel sangat. Angel sangel angele. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, mungkin namung menika ingkang saged dalem aturake mandhar muka wonten manfaate kagem kula saha panjenengan para pemirsa sedaya. Mlayu wonten salalu putih kula nyun agungipun pangapunten lek ana bendere ngeniku saking Gusti Allah lan mandhar mugi dipun terami. Amin amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum.

0: pukul 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ke malam keluarga sehat Indonesia. Selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta. Dan coba kembali bersama Jesse atau kedidak dasar ke malam edisi di malam minggu atau di tanggal 26 September 2026. Seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan keluarga sehat ya, persembahan atau Zigo Magnesium Cream. Atau yang mau tergabung boleh di 08 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM dari keluarga sehat ya. Satu dinang yuk, oli di percobaan kita. Jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan.

Oke, masih di Pasuruan Sigana dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Selamat malam dan selamat menikmati serem malam bersama keluarga tercinta. Atau kiriman keluarga sehat ya, di dalam dasar kepala persembahan Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Zigo Magnesium Cream ini produk ya pastinya keluarga sehat Indonesia, satu-satunya yang berbentuk krim. Dan maafkan juga luar biasa keluarga sehat ya, atau yang punya permasalahan persendian, asam urat, gejala linu ya, tahan kebas ya, atau yang punya asam lambung juga bisa banget keluarga sehat ya. Dan untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya untuk benjolan, kita juga bisa mengatasi keluarga sehat ya. Selain ini juga untuk Zigo Magnesium Cream, ini juga bisa ya menjadikan ya solusi untuk meredakan ya untuk pegal, nyeri otot dan juga persendian, atau meredakan nyeri haid dia ya, bantu insomnia ya, untuk membantu insomnia, membantu meringankan ya untuk asam urat, asam lambung dan juga masalah kulit. Atau informasi lebih lanjut bisa hubungi atau ke di call center kita keluarga saya di 0831 760 600, atau mungkin untuk keluarga saya bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur keluarga sehat ya. Dan untuk minum juga terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream, baik untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan, atau untuk keluarga sedih yang sudah COD pesan antar juga terima kasih. Semoga sehat selalu. Pokoknya tetap jaga selalu kesehatan basic ya, karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Dangdut sore ke malam, selamat malam juga ada Mbak Siis yang ada di Indola pada menyatu dendeng dari Bunda Elvi yang kekasih Bunda Elvi Sukaisi yang kubawa. Atau kajinya terima kasih. Thank you, terima kasih kembali buat dirimu ya. Dan terima kasih juga untuk keluarga sehat ya, sudah mendapatkan untuk Zigo Magnesium Cream-nya. Tadi ada Ibu Suginem yang ada di Tambak Subur ya, tadi juga sudah diantarin sama Jess-nya. Terima kasih. Dan juga sudah mendapatkan madu hitam pahitnya ya. Terima kasih untuk ini juga, selamat malam. Yang sudah mendapatkan untuk Zigo Magnesium Cream ada ibunya Amel ya, ada di Trimulyo Mataram. Terima kasih ibunya Amel, sehat selalu, jaga selalu kesehatan ya, karena menjaga lebih baik daripada mengobati ya besi ya. Maka dari itu yuk langsung aja dapatkan. Langsung aja digaskan ya. Ibu Tersimah ada di PAU ya, pertama kali yang mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Tadi sudah hadir di acara ya bakti sosial jaga kesehatan gratis ya, siaran keliling keluarga sehat ya. Bakti sosial siaran keliling guys. Nanti jangan lupa juga ya dapatkan ya untuk siaran keliling nanti di tanggal 1 Oktober bertempat di Pasar Raman Utara keluarga sehat ya. Ada Mas Wanto ya untuk mendapatkan Zigo Magnesium Cream ini, belikan untuk anaknya ya, karena ada benjolan di lehernya besi ya. Pokoknya terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan atau ke Zigo Magnesium Cream, atau juga untuk produk-produk herbal lainnya ya, kita tidak tersedia di toko online manapun. Jadi untuk keluarga sehat ya, dapatkan langsung di Radio Tri Rama atau juga jaringan ya, untuk yang mendapatkan di toko online dengan harga yang pastinya agak lebih murah, kita tidak bertanggung jawab untuk keaslian keluarga sehat ya. Oke, kita berdendang dangdut lagi. Untuk gedung keluarga sehat Indonesia, dendang dasar kemalam persembahan ya untuk Zigo Magnesium Cream bersama Jess ya, sampai jam 7:30 malam nanti. Jadi yang mau ikut terima juga masih ditunggu di 0812 12 12 9310.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Dangdut sore ke malam.

0: masih di Dong Dong Sore Malam Keluarga Sehat ya, persembahan Zigo Magnesium Cream. Atau di malam Minggu Keluarga Sehat ya, di tanggal 26 September 2026. Satu penampuan kita sabar dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mas Ocs?
0: Kabarnya sehat Bu Sri, gimana kabarnya ya, sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
1: Malam ini cerah ya?
0: Wah, cerah hujan banget. Alhamdulillah enggak hujan, belum hujan.
1: Oh, belum ya, belum hujan. Dari kemarin-kemarin belum hujan?
0: Belum.
1: Oh. Kirain udah hujan di atas udah dua kali deras banget.
0: Iya, alhamdulillah. Di sini ada sebagian yang udah pernah, ada yang belum pernah juga ada.
1: Ada yang belum pernah. Belum kebagian ya.
0: Belum kebagian ini.
1: Dendengnya apa nih Mas Abi?
0: Dendengnya ini tadi yang sudah disiapkan di Dangdut Sore Kemalam. Yang pertama ini tadi sudah di request ya, sama Keluarga Sehat. Dendangnya ada sebuah janji dari Bunda Evi Stamala. Terus orang biasa dari Zul Anggara. Sama satu lagi, selamat malam.
1: Selamat malam ya, dari Evi Stamala lagi.
0: Iya, gak tahu nih pada Bunda Elvi, Evi Stamala, Elvi Sukaisi.
1: Ya udahlah, dari siapapun ya, yang penting dendangnya bisa menghibur pendengar terutama semuanya malam ini. Selamat malam, selamat istirahat ya semuanya. Nah, yang jelas semuanya sehat selalu.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Ya deh Mas Aja, terima kasih ya gitu.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam sehat buat semuanya, sahabat terutama semuanya ya.
0: Iya, siap.
1: Iya. Panteng radio,
0: Panteng Tri Rama. Iya dong. Terima kasih buat Bu Sri yang ada di tangga musik ya, sudah menyatu juga Keluarga Sehat di Dangdut Sore Kemalam. Atau persembahan Zigo Magnesium Cream Keluarga Sehat ya. Terima kasih pokoknya untuk dimakan juga Keluarga Sehat yang sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal lainnya. Terima kasih pokoknya untuk dimakan juga Keluarga Sehat yang sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal.

0: Alhamdulillah baik.
1: Kabar Mas Aji sendiri gimana?
2: Alhamdulillah baik, sehat juga.
0: Keluarga sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh,
2: iya. Dendengnya tadi ada selamat malam, ada orang biasa, terus satu lagi tadi apa ya?
0: Sebuah janji.
2: Gak tahu sebuah janji apa sebuah apa tadi lupa. Nyanyian rindu
0: ya
2: tadi
0: sudah. Sebuah janji aja.
2: Gimana?
0: Sebuah janji aja Mas.
2: Sebuah janji.
0: Ya.
2: Dari Budaya Vitamala.
0: Iya.
2: Oke, spesial buat siapa ini Mbak Atun?
0: Spesialnya buat Mas Aji sekeluarga aja, semoga sehat.
2: Amin.
0: Dimudahkan segala urusannya.
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Atun, ditunggu didangnya. Oke, pantang radio. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Atun Dukalara. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk dengan keluarga sehat ya. Ada Kang Ahyar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dangdut sore kemalam aja. Semoga selagunya dong nyanyian rindu. Kirim salamnya buat Neng Geli Sedara Malang. Ada Jenita Putra Setia. Ada Maklum ya bos Muslimah. Untuk ajasnya terima kasih. Thank you. Ada Putra LA juga, waalaikumsalam. Lagunya Orang Biasa dari Zul Anggara. Salamnya buat semuanya aja deh. Untuk ajasnya salam saya selalu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya Bang Si. Untuk di WhatsApp ya ada Budimar. Assalamualaikum Mas Ajis. Waalaikumsalam. Denangnya selamat malam ya. Salam buat Mbak Ayen, Wahyu Indra, Mbak Eli, Mbak Elizabeth di yang ada di Seba 6 ya. Ada Mbak Trichen. Semuanya aja sahabat dari Rama ya. Terima kasih kembali buat Budimar yang ada di RY2. Selamat malam juga, waalaikumsalam. Dangdut sore kemalam. Malam kembali ada Butet ya. Tetap setia Bang dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Salam kangen untuk Mbak Neri Koga, semoga sehat selalu ya. Untuk Butet telepon gak diangkat Mbak ya. Tadi Butet telepon gak diangkat Mbak Neri, itu Mbak Neri Butet udah telepon gak diangkat ya. Salam spesial buat Mas Niko Andreas Dimitri Bang, semoga sehat selalu. Selamat beristirahat untuk Bang Ajesnya, semoga sehat selalu. Tetap semangat ya, terima kasih banyak dengan sebuah janji. Mas Wahindra juga selamat malam ya. Sudah menyatu juga keluarga sehat dari seperti Rahman. Sudah hadir keluarga sehat dan sudah sari ke malam. Dan untuk ini keluarga sehat ya, langsung aja kita bergoyang. Ada sebuah janji, jangan kemana-mana. Tetap di dangdut sore ke malam.

0: Samila, buat deh.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih.
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
7: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
8: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
7: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
8: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
7: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
8: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
7: Yo, biasa.
8: Biasa kuwi jam piro?
7: Jam 12 bengi.
8: 12 bengi.
7: Ketoke rada telat setitik.
8: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
7: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
8: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok.
2: Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung, alami bahane terbukti khasiate.
9: Dangdut sore ke malam.

0: crispy. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Lebih dari 40 tahun menanti SD Negeri 4 Diporejo, Kecamatan Trimurejo, Lampung Tengah akhirnya mendapatkan perbaikan bangunan secara menyeluruh melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Sekolah yang berdiri sejak 1983 itu sebelumnya baru satu kali menerima bantuan pembangunan untuk 3 ruang kelas. Kepala SD Negeri 4 Diporejo, Rihanita, mengatakan sebagian besar bangunan sekolah belum pernah mendapatkan perbaikan sejak pertama kali dibangun. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan akibat struktur tanah yang menyebabkan sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan. Menurut Rihanita, kerusakan terlihat pada sejumlah bagian bangunan, mulai dari tembok yang retak hingga pondasi yang mengalami masalah, hingga kondisi plafon yang sempat mengganggu keamanan siswa karena beberapa kali rusak hingga ambrol. Beliau juga mengatakan kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan karena aktivitas belajar mengajar tetap langsung di tengah kondisi bangunan yang membutuhkan penanganan. Demikian lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam.

Lagi masih di Pasarulah Singa dari Jalan Rikaman Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Terima kasih keluarga saya yang masih setia menemani di dang desa kembali persembahan Zigo Magnesium Cream. Zigo Magnesium Cream berbentuk ya krim atau gel base ya. Jadi untuk cara ya pemakaiannya cukup dioleskan di bagian ya tubuh yang sakit atau mungkin yang luka ya. Jadi untuk yang punya benjolan atau permasalahan pegel linu, persendian, cukup dioleskan secara merata sambil dipijat-pijat base ya, rasakan manfaat dan juga kehangatan sensasi dari Zigo Magnesium Cream ini keluarga sehat ya. Langsung aja dapatkan untuk di Radio Tari Ramadan juga jaringan. Kita tidak tersedia untuk di toko online manapun keluarga sehat ya. Dan untuk di juga keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan yang sudah COD. Besok ya mau COD, silakan keluarga sehat ya, hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya. Selamat malam dan selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta. Ya kerasa sudah di menit 4 ya besi ya. Jadi sudah waktunya azan ya isya nih. Atau waktu ready Ramadan sekitarnya tentunya. Pokoknya untuk keluarga sehat ya, terima kasih ya masih setia menemani atau di malam keluarga sehat ya. Malam Minggu, selamat malam Minggu ya. Dan untuk keluarga sehat ya, kayak tadi dengerin dulu waktunya azan isya untuk waktu ready dari Ramadan sekitarnya. 93,1

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Paket Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Dangdut sore ke malam. Atau di malam ini keluarga sehat di malam minggu. Yang lagi malam mingguan, selamat malam minggu ya. Yang enggak, ya patengin trigram aja keluarga sehat ya. Tapi waktunya Jess harus pamit, nanti dilanjut ya Besi ya, sama Kadila nanti ya. Oke, dan jangan lupa juga dapatkan Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya, untuk di radio trigram atau juga jaringan. Kita tidak tersedia untuk di toko online manapun keluarga sehat ya. Terima kasih yang sudah menyatu untuk di Facebook ya, atau Bunda Elizabeth Suprapti, pokoknya untuk dia juga selamat malam. Ada Bu Suprapti juga ya. Untuk asik katanya lagunya kesukaanku diputari sambil goreng peyek, dengerin lagunya, aduh mantep banget ya. Aku juga mau dong peyeknya. Ada Soja juga, Bunda Yunita Yurni juga hadir malam ya. Ada Mas Asar Sanjaya juga, selamat malam untuk keluarga sehat ya. Waktunya just pamit untuk keluarga sehat ya. Di malam minggu yang luar biasa ini ya. Aja akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, trigger ramadong. Sayang, bye-bye.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Sri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Dela Bisti di hari ini, hari Sabtu ya, 26 September 2026. 2626 nih Bisti. Dela ketemu kamu lagi sampai nanti jam 10 malam. Masih di Goyang Malam. Asik sekali Bisti.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Hai Gebisti, selamat malam kembali hadir dan menyatu sama Dela di Goyang Malam. Asik sekali Bisti. Ketemu di hari Sabtu malam Minggu, iya seperti biasa Dela nemenin kamu lagi iya di hari Sabtu ini tentunya ya, sampai jam 10 malam. Kira-kira kamu ada aktivitas apa nih Des yang bakal kamu lakukan malam hari ini ya? Sudah terlepas dari azan Isya ya, biasanya banyak yang waktu yang longgar ya untuk kamu gunakan untuk menikmati malam hari ini tentunya. Kira-kira pada mau kemana nih acaranya, atau ngumpul-ngumpul aja di rumah sama keluarga atau sama rekan-rekan ya, atau mungkin ada yang lagi lembur juga ya di malam hari ini kan, karena kayaknya di beberapa tempat tuh lagi ada event kalau malam Minggu, jadi rame, semoga jualannya laris manis ya Bes. Dan untuk kamu yang lagi di perjalanan juga hati-hati selalu ya Bes, malam hari ini pelan-pelan aja. Mungkin jalanan di sekitar kamu lagi agak rame nih, jadi kamu harus pelan-pelan nih ya, gak usah ngebut-ngebut. Iya gak apa-apa ngebut, cuman harus hati-hati ya gak sih Bes. Oke, dan nanti ditunggu gabung sama Dela ya malam hari ini. Keluarga sehat, boleh di WhatsApp, telepon ataupun SMS tentunya di 0812 12 12 93. Boleh di WhatsApp, telepon ataupun SMS tentunya di 0812 12 12 93 10.

Dan untuk dapatinnya juga gampang banget, bisa datang ke Radio Trirama ataupun COD-in aja di call center kita ya. Kalau misal kamu mau minta diantar, nomornya di 0831 760 600. Semangat nih pada malam mingguan nih ya. Ada yang nonton api unggun kah malam hari ini? Kayaknya kabarnya tuh aku mendengar di daerah Waibungur tuh ada api unggun sih. Katanya sih gitu. Ya udah hati-hati aja ya, Bes. Nanti pulang masih ketemu sama Dela lagi lah ya, kalau sampai jam 10 mah. Hati-hati selalu untuk kamu yang lagi aktivitas. Kita lanjut lagi untuk berdendang biar makin semangat di malam hari ini. Patung terus, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Bu Isti.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Jaga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawa Pitu.
1: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit goyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, ada sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
5: Radio
6: 93,1 Tri Rama FM.
7: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
8: Asyik sekali, Besti.

0: warga sehat Indonesia, masih menyatu sama Dela di Goya Malam. Asik sekali Besti. Selamat malam ya Bes. Aduh, malam hari ini cerah banget, alhamdulillah ya. Semoga aktivitasmu juga lancar. Jangan lupa untuk bisa selalu dikonsumsi obat herbal biosinya. Ya, dapatkan langsung ke Radio Tri Rama nih Besti. Kalau misalnya kamu borong ya produk biosi, juga kamu bisa berkesempatan mendapatkan kupon nih Bes, kupon undian untuk 11 tahun Tri Rama nanti di bulan Desember ya. Jadi kamu bisa ikutan kumpulin kuponnya dan juga bakalan berkesempatan nih mendapatkan banyak banget hadiahnya nih ya Bes. Ada 11 juta rupiah ya totalnya uang tunai. Kemudian juga ada 3 kulkas, kemudian 2 mesin cuci, 11 kipas angin, ada juga 11 rice cooker, 11 setrika dan 50 radio FM loh untuk kamu di rumah. Hey, ini untuk orang berapa yang banyak bakal banyak dapat ya nih Bes? Ya 50 radio loh. Udah double orang 50 ya kan. Ini belum ketambahan 11 setrika, 11 rice cooker, 11 kipas. Udah banyak banget kan Bes yang bakalan berkesempatan untuk dapetin hadiah. Semoga salah satunya itu kamu ya. Dan tentunya di pertengahan bulan nih ya, setiap bulan baru nih, kita bentar lagi udah akhir bulan dan juga kerasa banget kan Mes. Bentar lagi udah ganti jadi bulan apa? Oktober ya kan. Bulan 10 Oktober kita bakal ada pengundian juga untuk pertengahan bulan nih ya untuk kamu, dan juga nanti dilanjut sampai bulan November tentunya. Wah, gak kerasa bentar lagi Mes. Perasaan baru kemarin awal bulan ini September cukup ngebut ya. Aduh, gak kerasa banget tiba-tiba udah di akhir bulan aja. Gimana? Akhir bulan masih aman gak Bes? Semangat ya cari cuannya. Dan ternyata ini malam minggu terakhir di bulan September. Kira-kira kamu mau kemana nih? Ada rencana apa tadi ya kan? Nanti boleh ya kamu bergabung sama Dela ya Besti. Ditunggu untuk bisa bergabung tentunya di malam hari ini yang cukup cerah dan ceria pokoknya ya. Aku aja happy banget Besti bisa ketemu lagi sama Besti-Besti di malam hari ini. Ya, untuk Besti yang mau gabung melalui telepon silakan di 08 12 12 12 93 10. Halo Goyang Malam. Halo Mbak Neri.
1: Halo Cuk.
0: Gak. Halo. Selamat malam, gimana kabarnya Mbak?
1: Kabarku baik.
0: Alhamdulillah luar biasa.
1: Gimana kamu?
0: Alhamdulillah baik banget. Cuacanya aman.
1: Aman banget, panas tapi.
0: Panas pakai kipas, kalau nggak pakai AC ya. AC
1: iya,
0: alami.
1: Cuma dingin ya.
0: Iya, kalau di sini mah dingin.
1: Iya, dingin. Ampun.
0: Empu ya. Besti mau request
1: ini ya.
0: Apa?
1: Kok sama ya? Anu nomornya sama yang itu di Batara ya?
0: Iya sama. Kita kan Besti.
1: Ya Besti, maksudnya aku tadi nelpon Batara maksudnya ke sini. Tadi nelpon ke sini maksudnya ke Batara.
0: Iya, soalnya kita sebelahan doang ini, Bes.
1: Oh gitu ya.
0: Gitu. Iya. Walaupun Batara jauh di sana tapi adalah Aa Pandi di sini, Bes.
1: Oh gitu.
0: Jadi kita beralih dengan nama yang sama ya kan. Pokoknya kalau enggak Dela ya Aa Pandi gitu aja. Penting masukan.
1: Iya, itu masih lagu. Jadi maksudnya sini ya tadi ya.
0: Kalau kebetulan masuk dua-duanya ya alhamdulillah kan dapat bisa request dua lagu nih.
1: Iya,
0: kan mau apa lagu apa Mbak Neri?
1: Lagunya mau aja ya.
0: Gimana?
1: Lagi cinta luar biasa aja ya.
0: Cinta luar biasa?
1: Iya.
0: Cinta luar biasa. Dicek dulu sama Dela dikasih goyang yang untuk siapa, silakan.
1: Goyangnya buat Bu Sena ya, selamat malam ya. Terus ada Mbak Wandiranya, selamat malam.
0: Oke.
1: Ada Bu Muslimah, selamat malam. Terus ada Kai Anggit, ada Ibunya Anggit, ada maklum udah masukkan belum nih maklum?
0: Maklum.
1: Oh, ya masih ngaji mungkin atau sama siapa dia?
0: Oke.
1: Maklum sama Pak Warno ya, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ada Amirkan di Marga 3 ya, selamat malam. Kiri-kirinya sama Gajah Munawarohnya selamat malam. Terus ada Mas Yono Martabak, ada Budrahel, ada Fafatan Maulana, Mas Agus Ketutung, Mas Edi TW. Selamat malam, ada Mas Pur Kentung ya, selamat malam.
0: Malam.

0: Malam.
1: Selamat malam.
0: Ada Bunda Eli Patek.
1: Iya.
0: Bunda Samba. Terus ada Pak Patot. Terus ada Kang Sakin. Selamat malam.

0: Kenapa delay dari di Bandar Lampung nih?
1: Apanya?
0: Ini Sri Rama enggak kan enggak dengar?
1: Enggak. Tapi mungkin ya, ada yang dengar.
0: Heeh, ada hati ya. Heeh.

0: dengerin. Terus ada Bu Supriyati ini, Jen Pak Marutinya, selamat malam buat
1: semuanya aja. Oke, spesial dikasih. Ada insya Allah, ditunggu ya Mbak. Kalau gitu, thank you. Oke, Pantang Radio, best.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neri Koga ya. Oke, dila lanjut untuk malam hari ini ya. Selamat malam, kita sapa lagi. Halo, goyang malam. Halo Bes. Papur. Kayaknya belum bisa masuk kan ya, Papur kentung. Boleh, kita sapa kembali untuk yang selanjutnya. Ada siapakah ini? Halo, goyang malam Bes.
2: Asik sekali, Besti.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas L.A.
2: Malam
1: Minggu. Apa kabar?
2: Malam Minggu. Kalau malam Minggu mah iya, malam Minggu.
1: Iya kan. Kabar baik ya, Bes?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Gimana, aku juga baik banget di sini.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana, aktivitasnya ya? Mau apa, request apa?
2: Rindu tapi adoh.
1: Wih, kenapa sih? Rindu sopo? Rindu. Coba tak cek dulu ya, dikasih goyang untuk siapa?
2: Goyangnya buat Mbak Nerinya ya, selamat malam. Terus buat yang jadi sejarah malamnya juga, selamat malam.
1: Oke.
2: Terus buat ada sama Trotonya juga, selamat malam. Terus buat Mbak Meri Susanti, ada Bu Ribut. Kemarin malam itu ada Muntanjus masukkan ya, aku denger ya.
1: Iya, sempat masuk loh beliau ini. Semangat loh beliau tuh ya.
2: Salam kenal ya Om Tandus.
1: Salam kenal
2: dari LA
1: juga. Ya ampun. Sampai salam kenal, yeah. Salam kenal.
2: Ya saking apa ya, baru
1: makin
2: kenal ini ya,
1: oh,
2: dia
1: gitu.
2: Barusan masukkan kan gitu biasanya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, terus buat malunya juga mas malam, ada buritinya juga mas malam.
1: Malam.
2: Nah, terus siapa lagi ya? Julius, ada itu kemarin katanya Pak Pur itu kan ya, Pak Pur nanyain Mbak LA nya di mana kan katanya. Adal sama dia tuh ya dulunya ya. Dulunya tuh main bareng
1: gitu. Ya ampun.
2: Masa dia gak kesiran sama suara aku?
1: Masa lupa sih?
2: Aku masih kesiran banget.
1: Masa lupa sih? Ya kan, Bes?
2: Nah, iya, masa lupa.
1: Berarti udah move on. Masanya cepet banget tapi move on-nya ya.
2: Ya mentang-mentang dia udah punya cucu.
1: Oh
2: udah
1: gitu, cucu, semoga aja. Ini gak lupa lagi ya kalau Dani kayak gini ini ya, Bes?
2: Iya, seharusnya gak tidur bareng.
1: Oke.
2: Namanya teman
1: tidur bareng. Gimana tuh ceritanya teman
2: ya,
1: tidur bareng?
2: Ya kalau dia bisa lupain juga gak apa-apa. Yaudah,
1: ya
2: udah pokoknya banyak semuanya jalan.
1: Iya, terima kasih kalau gitu buat radio Mas LA.
2: Tanteng tidur lama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas LA ya. Oke, untuk misi yang mau gabung di WhatsApp juga boleh ya. Selamat malam, ada Bu Suprapti sudah hadir ya. Thank you Bu Suprapti. Kemudian juga selanjutnya boleh disapa lagi nih. Halo, goyang malam.
3: Asik sekali, Besti.
1: Selamat malam, Pak Gatot.
3: Selamat malam juga,
1: iya.
3: Mbak Dila.
1: Apa kabar? Baik?
3: Alhamdulillah. Ya, suara-suara
1: Alhamdulillah,
3: baik.
1: Kalau gitu. Nih, lagi apa, Bes?
3: Ya, lagi rebahan dengarkan Mbak Dila.
1: Rebahan aja. Nemenin kalau gitu malam ini mau request apa ikutan aku?
3: Ikutan Mbak Neri tadi lah.
1: Ikutan Mbak Neri. Cinta luar biasa tadi kalau gak salah ya. Oke, dikasih goyang untuk siapa?
3: Goyangnya buat Mas Israel. Selamat malam. Gak mampir loh tadi Mas terang.
1: Iya, masalahnya terlalu sibuk sepertinya ya. Banyak yang dipikir itu, saking rindunya, rindu tapi jauh katanya.
3: Iya. Oh iya.

0: Julius MN, selamat malam. Mas Fikir, selamat malam. Mas Sadi PW, selamat malam. Kampur Kentung, selamat malam juga.
1: Malam.

0: malam juga.
1: Oke.
0: Gawati ini Bunda Kristin, Bunda Lili, selamat malam. Grandpa Maurusi, selamat malam.
1: Malam.
0: Om Sandus Taunginya, selamat malam. Mbak Ida Pucukanti, selamat malam.
1: Oke.
0: Mama Cina, Mama Yuka, selamat malam. Buat semuanya jatah 2 hari.
1: Spesialnya boleh dikasih untuk siapa nih, Besti?
0: Spesialnya buat Mbak Dilan, semoga diberi kesehatan selalu, Mbak.
1: Amin ya rabbal alamin. Thank you. Kalau gitu Pak Gatot ya. Oke, Pantang Radio, Bes.
0: Pantang Kerira, Madung Besti.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Besti. Thank you ya sudah pada bergabung untuk 3 penelpon di malam hari ini. Seperti biasa kita lanjutkan kembali ya, nanti boleh ditunggu bergabung lagi sama Dela kalau gitu. Pantang terus, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asik sekali bis.

0: Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan, ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus, bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Samila. Oh, deh.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
8: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: kita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Gue keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayak ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
5: Biosi, pun telah sepintan botol bu, biosi.
4: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Wong telah tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
5: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
4: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
5: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
4: nggih pun penak
5: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat nggih.

0: masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput tekik diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput tekik mengandung

0: Malam keluarga sehat hadir dan menyatu lagi sama Dila Masih di Goyang Malam. Asik sekali Bisti. Nih Dila Masih nemenin kamu ya sampai jam 10 nanti. Silakan untuk kamu bisa bergabung sama Dila tentunya di WhatsApp, telepon ataupun SMS nih Bisti di 0812 12 12 93 10. Ditunggu ya Bes sambil malam hari ini untuk kamu yang lagi aktivitas. Jangan lupa ya sambil dikonsumsi untuk obat herbalnya nih Bisti. Ada Biosi obat tetes herbal premium masa kini. Ya dapatkan langsung ke Radio Trirama ataupun COD. COD juga bisa ya COD. Nih, kamu tahu COD enggak sih, Bes? COD itu kalau misalnya kamu enggak bisa datang ke Radio Trirama, kamu minta dianterin bisa banget. Tapi syaratnya kamu harus telepon dulu ya ke call center kita. Nomornya boleh dicatat nih di 0831 760 600. Gampang lo ngingetnya ya. Gampang kan Bisti, karena Dila udah sering banget ya informasiin ke kamu. Jadi kalau misalnya kamu belum tahu, ya itu tadi caranya. Kamu tinggal telepon aja nanti dianterin. Sebutin alamat kamu, mau di jam berapa dianterinnya. Pasti kita anter ya Bes. Lanjut lagi untuk malam hari ini kita sapa di siapa kali ini. Halo Goyang Malam Bes.
1: Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Amir kan?
1: Iya, gimana Adek Bella?
0: Aku kabarnya baik banget, sehat. Oh, alhamdulillah luar biasa.
1: Abangnya juga PBN.
0: Cuaca gimana di sana?
1: Alhamdulillah cuacanya panas luar biasa.
0: Luar biasa, mantap ya.
1: Gimana? Tapi kok adem malam ini?
0: Kenapa kok adem?
1: Dengerin suara Bella.
0: Wah, jadi aku nih mengademkan pikiran-pikiran dan hati besi-besi semua ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Besti.
1: Udah banyak yang apel tadi ya?
0: Udah, yang apel ada 3 orang nih.
1: Tadi siapa yang terakhir tadi Bapak tadi?
0: Yang terakhir Pak Gatot, kenapa? Kenal apa gimana?
1: Sama Putra LA ya.
0: Oke.
1: Buat Abang Jilius juga malam. Mas Pur Kentung malam.
0: Oke.
1: Pak Lumintu belum naik ya.
0: Iya.
1: Susah masuk balik.
0: Lagi malam mingguan loh Bes. Malmingan ini.
1: Oh
0: ya kan, iya benar. Oke.
1: Pak Nerinya ya.
0: Selamat malam.
1: Udahlah tadi udah lengkap ya di
0: semuanya.
1: Nama Neri tadi ya.
0: Iya, oke.
1: Dari kabupaten sampai kecamatan.
0: Semuanya langsung masuk.
1: Semuanya aja.
0: Besti boleh. Tadi udah request belum?
1: Requestnya apa ya?
0: Apa?
1: Carmila.
0: Oke, okay. Ditunggu dicek dulu sama Dela untuk dendangnya ya.
1: Oke.
0: Kalau gitu, terima kasih Bes.
1: Terima kasih.
0: Panteng Radio Trirama dong. Thank you.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Amir kan marga 3 ya, requestnya tadi Carmila. Ditunggu untuk bisa bergabung tentunya. Lanjut lagi boleh. Halo, Goyang Malam Bes.
2: Malam Dela.
0: Hai.
2: Iya,
0: Akur.
2: Iya, gimana kabar Dela?
0: Alhamdulillah baik nih Pak. Pak Pur sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada yang nyariin loh tadi, Mas Ela nyariin Pak Pur, katanya lupa.
2: Ya, Mas Ela itu nama disamar-samarin, nanti kalau dibongkar, nanti kalau malu kayak burungnya. Burmiase, namanya Burmiase. Kalau itu kita cari Burmiase, nggak ada yang tahu. Tapi kalau batuk ini.

0: Akemi semua pada tahu.
1: Oh gitu. Ternyata nah, semua ini pada bersamar-samar. Kenapa sih malah penyiarnya nggak pakai nama samaran loh ini, Bes?
0: Nah, nama putra LA samaran. Kalau tegar malu. Dulu teman-teman tidur, teman main kayak iya, kayak enggak. Kalau masih ingat teman, enggak pernah main ke rumah.
1: Tuh, kan kena lo, Mas LA lo. Enggak pernah main.
0: Aku lagi ada ujian ini, main ke rumah.
1: Tuh, kenapa, Mes?
0: Aku ini udah 3 tahun gak bisa ngeliat orang.
1: Oh gitu.
0: Masih di Urip Sumarjo, tadinya dari Metro, terus dikirim ke Urip, nyatanya gagal.
1: Gitu, Besti, semoga lokasi membaik ya, Bes. Amin.
0: Aku tuh sama Putra Ela itu teman tidur, tapi ya kayaknya
1: kayak enggak.
0: Aku udah 3 tahun gak keluar. Ya kalau mudahnya yang punya wilayah Putra Rumbia ya jelas aku, semua orang tahu.
1: Jangan lupa ya, Bes. Misalnya tuh jangan lupa main, katanya teman tidur. Ya enggak apa-apa.
0: Ya, main-main ke rumah.
1: Oke deh. Papur, kasih membaik ya.
0: Iya,
1: lagunya nih Dela siapin tadi, ada request Carmilla, kemudian juga selanjutnya ada Aku Tak Sanggup Lagi, dan juga ada Aku, dan juga ada Curi-Curi Pandang nih, Bes.
0: Kalau aku minta boleh enggak nih?
1: Boleh, ya? Dikasih sama aku kalau ada.
0: Di Game Boy asik.
1: Game Boy Mujair.
0: Betul itu.
1: Game Boy asik. Game Boy Mujair ya. Oke. Ditunggu aja, Besti, kalau gitu.
0: Ya, buat Bang Amir kan tadi ya, mat malam. Buat Rima untuk Kalara juga mat malam.
1: Mat malam, Bes.
0: Bang Wawi Juragan Roso, Paman Negeri, mampir besok ini banyak rosohan ini. Buat maklumin tuh Pak Warno juga mat malam.
1: Pak
0: Gatot di tempat Dela berani nyenggol cowok loh. Pak Pandi malam mingguan sama cewek semua. Sama Bu Muslima, Bu Suprapti, Bu Esena juga mat malam. Rumiase, alias Mbah Kemis ya, mat malam.
1: Malam, Bes.
0: Buat Yusarti sama Yumarni.

0: buat semuanya aja. Itu buat dek, apa, putra LA tuh, teman kita Jono, anaknya lagi di rumah sakit Harapan Bunda Bandar Jaya.
1: Semoga pada lekas membaik ya Ben semuanya.
0: Kalau masih ingat dulu tidur bersama, nah mungkin kita nengok itu.
1: Gitu ya Ben ya. Oke deh. Terima kasih kembali kalau gitu Pantang Radio, Besti.
0: Dong Besti, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ada Pak Pur ya sudah menyatu juga malam ini ya. Luar biasa, ramai banget nih pada malam minggu. Semangat juga nih, ada siapa lagi nih? Halo goyang malam, Bes.
2: Asyik sekali, Besti.
1: Selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Apa kabarnya cantik?
1: Baik, alhamdulillah kakak.
2: Malam mingguan ya.
1: Malam mingguan, kakak kemana kak? Malam mingguannya.
2: Kalau mau di rumah aja.
1: Di rumah aja. Dingin juga kalau mau keluar.
2: Kalau keluarnya dingin.
1: Padahal rame loh liwat tuh kalau malam minggu. Iya kan? Ada keluar-keluar tuh beli jajan. Duh enak banget jajan di sana. Jadi kangen liwat ya Besti. Ayo
2: ke
1: deh.
2: Kemana keliwanya?
1: Kemana coba tebak?
2: Oh, itu berarti lagi ini ya?
1: Tebak aja, tebak-tebak aja. Pokoknya ada lah ya. Ada lah ya, pokoknya di sana.
2: Tahu.
1: Besti.
2: Kalau cowok lagi montir.
1: Oh gitu.
2: Kemana aja datangnya?
1: Iya. Aku pokoknya kalau diliwat ya udah diliwat di mana-mana ada, Bes. Gitu.
2: Di mana-mana ada. Iya. Kayaknya lagi montir.
1: Oke, Bes, temenin malam ini.
2: Sekali-sekali.
1: Boleh, nanti di info-info kapan-kapan lagi ya, Bes.
2: Oke, siap. Boleh.
1: Ini mau request sampai kota aku nemenin malamnya kamu.
2: Apa yang mau diputar?
1: Ini tadi ada request ya, Carmilla, Gayboy Mujair, dan ada juga dari aku nih, tak sanggup lagi. Aku tak sanggup lagi ST12.
2: Tak sanggup lagi keliwa, dingin.
1: Iya, tak sanggup lagi, dingin banget. Gitu, tak sanggup lagi aku. Mau yang mana? Apa mau request?
2: Request aja lah ya.
1: Boleh, apa yang mau di request, silahkan.
2: Puncar aja.
1: Wakuncar.
2: Iya,
1: Wakuncar udah aku kasih dari awal-awal nih.
2: Kakak. Udah ya?
1: Udah.
2: Oh, ya udah.
1: Udah.
2: Ikutan tadi apa nama tasang lagi aja.
1: Oke, baiklah. Tadi udah salam-salam belum?
2: Belum.
1: Nah, ayo dikasih salamnya goyang untuk siapa?
2: Salamnya buat si cantik yang lagi siaran ya, Mas Malam. Semoga sehat selalu. Jangan lupa jalan liwa ya.
1: Iya.

0: Selamat malam. Ada Pak Gatot ya, Mas Malam ya. Terus apa tadi Mas Amir kan ya, Mas Malam ya. Terus ada Maklum di Mas Malam.
1: Selamat malam.
0: Ada Mas Malam. Terus Mas Jody juga Mas Malam.

0: sesuai ya.
1: Oke, semuanya.
0: Kalau ditunggu ya.
1: Terima kasih, ditunggu juga.
0: Tapi Desi, kalau keluar langsung ya.
1: Oke deh, terima kasih kalau gitu. Pantang Tri Ramadan, Desi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada kakak Dara Malang dari Liwa Lampung Barat sudah hadir dan menyatu sama Dela. Oke, oke. Aku tahu biasanya udah gak sabar banget ya untuk jogetan lagi malam hari ini. Dela, jangan kebanyakan ngomong. Iya, yaudah ya, kita lanjut lagi kalau gitu, Bes. Pantang terus, jangan kemana-mana. Tetap digoyang malam, asik sekali, Besti.

0: Sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik

93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Pagi Bisnis, selamat malam ya, kembali hadir dan menyatu masih di 93,1 Radio Trirama FM nih be. Sampai Dila ya, sampai jam 10 malam. Wah, tapi jam 10 malamnya udah sebentar lagi nih. Ini udah menit-menit terakhir ya, aku nemenin kamu walaupun belum akhir banget lah ya. Ya, untuk kamu yang mau gabungan lagi sama Dila masih ditunggu, silakan. Tentunya untuk bisa menyatu di 08 12 12 12 93 10. Apakah udah pada pulang nih, malam minggunya udah pada kelar belum bes? Apakah baru mulai? Kan ada tuh ya siklus-siklusnya, lepas jam 7:30 mungkin tuh baru pada keluar, atau mungkin jam 10 nih nanti baru pada keluar kan, atau jam 12 baru pada keluar. Aduh, pokoknya kalau udah jam 12 ke atas berarti para bujang-bujang biasanya kayak gitu kan bes. Kalau kita mah yang tua-tua ya kan udah di rumah aja istirahat ya, besok hari Minggu libur enak ke. Gak ngerasa ada weekend lagi ya, mau weekday nih, bentar lagi Senin, nanti ketemu Minggu lagi, ya udah gitu terus aja ya. Hari itu sangatlah cepat berlalu ya kan Bes, yang penting kamu gak pernah ngelupain aku secepat itu ya. Harus selalu ingat deh, lo bakal nemenin malam-malamnya kamu ya. Oke, disapa lagi boleh malam hari ini, ada siapakah Besti? Halo, goyang malam.
1: Asyik sekali Besti.
0: Selamat malam,
1: malam juga Dela.
0: Hadir.
1: Belakangan tutup buku hadir.
0: Iya, maklum hobinya di akhir-akhir.
1: Sebenarnya gak hobi loh Des, dari awal aku terus.
0: Tapi susah ya masuk-masuknya ya.
1: Paling ngantri orang cantik maklum.
0: Iya, bisa aja. Malam mau request sama ikutan aku nemenin maklum.
1: Coba requestnya sambalado.
0: Sambalado, sambalaba. Kenapa sih habis kepedesan? Habis apa? Habis makan sambal bagaimana?
1: Sebenarnya enggak makan sambal, cuma bayangin aja kalau makan mie ayamnya pedes paling.
0: Aduh,
1: enak gitu loh.
0: Jadi pengen mie ayam, di mana mie ayam info?
1: Ngiler deh. Mie ayam kamu datang ke sini kok enggak peka mie ayam.
0: Ada yang mau ngirimin maklum, Bes? Kirimin maklum ya, Bes. Tinggalkan Bes alamat maklum. Nanti aku info-info ke teman-teman. Mie ayamnya.
1: Pokoknya alamatnya pinglet gitu aja lah.
0: Pinglet ya, pinggir ledeng. Boleh.
1: Maklum rumahnya pinggir ledeng, Mak Del.
0: Oh iya. Di sini juga pinggir ledeng sih.
1: Apa kalau musim pinglet. Itu ledengnya ngalir kan banyak kata. Banyak kodoknya.
0: Iya. Ya, boleh dikasih goyang untuk siapa maklum, silakan.
1: Oke, Putra LA salam kenal. Putra Tandus malam, Kangkur Kentung malam, Pejaga Cinta Amirkan malam, Mister X malam, terus Pak Jenggot Putih juga malam, Mbak Wadira.

0: ada Merianti, ada Mary Susanti, sama Italina Nasution malam, ada Le Turino malam, Pak Dikatot juga malam. Buat semuanya lah, selamat malam.
1: Semuanya ada spesial nggak, Besti?
0: Buat dirimu.
1: Untuk aku.
0: Semangat siarannya. Okay. Tak tunggu sampai dirimu tugasnya habis.
1: Terima kasih kalau gitu, maklum.
0: Sama-sama.
1: Tonton radio.
0: Alhamdulillah, thank you.
1: Oke, thank you juga ya. Lalu sudah hadir di detik-detik terakhir kita di malam hari ini. Lanjut kembali di Sapa Boleh, ada siapakah ini? Halo, goyang malam. Selamat malam, Bes.
2: Halo.
1: Weh, kamu pakai nomornya siapa ini?
2: Tadi kuotanya habis.
1: Oh gitu. Ih, kasiannya. Pakai wifi dong.
2: Pakai wifi.
1: Oke, okay, kamu mau request sampai ikutan aku nih, Bes.
2: Lagunya apa?
1: Lagunya ada request tadi Sambal Lado, kemudian ada Ini Istimewa, kemudian juga ada Calon Mantu.
2: Calon Mantu. Anu aja, aku ikut request ya.
1: Apa requestnya?
2: Isabella bisa gak?
1: Isabella? Isabella, coba ya. Aku cek ya, dulu di.
2: Ya, selamat malam ya. Buat Mas Edipi, selamat malam. Pak Yanggi, selamat malam ya. Terus buat Pak Yusuf juga selamat malam. Pak Gatot, selamat malam. Buat Ria, buat Rela, Om Tandusnya selamat malam ya. Terus buat Nelinya selamat malam. Bunda Sampai juga selamat malam ya. Buat Bumbuk Bema, Bumbuk Prabunya selamat malam. Buribunya selamat malam ya. Buat Amerikannya selamat malam. Terima kasih juga selamat malam ya. Terus apa lagi? Pak Imelda juga selamat malam.
1: Semuanya aja. Nih Sabelanya kayaknya mellow banget deh, Bes. Ada gak yang lebih ngebeat lagi kamu requestnya?
2: Salah apa bisa gak sih?
1: Hah?
2: Salah apa udah bisa belum?
1: Salah apa? Kayak mana tuh lagunya?
2: Gak apa saya, alat banget.
1: Salah apa? Tadi coba aku, kayaknya belum ada, belum ada nih, Bes.
2: Ya tapi kayaknya Aceh gak bisa.
1: Belum ada. Ikutan aja ya.
2: Ikutan aja lah.
1: Yoi. Kalau gitu thank you. Thank you, Bes.
2: Oke. Okay.
1: Yo, Batang Radio.
2: Dadah.
1: Oke, okay. Terima kasih Julius yang kuotanya habis, kasihan banget ya malam minggu kuotanya habis dia, Bes. Ya, nggak bisa scroll TikTok ya ataupun sosial media. Oke deh, nah kamu yang sama kayak Julius, ya ampun, udah mending dengerin aku aja ya. Kalau gitu kita lanjut lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam Bisti. Asik sekali, Bisti.

0: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di

0: Bel DOC itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum DOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: DOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml DOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. DOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga. DOC tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya? Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?

0: Ikannya.
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes Big King ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes Big King untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
2: Jamu tetes Big King sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan. Dan di usia emas, buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes Baking. Jamu tetes Baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes Baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak, jadi aku le bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki

0: anggap badan enggak penak tuku BOC, enggak terus sehat iki sampai ya ini iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Mati niki. Ayolah podo-podo ngombe BOC neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya enggak rasa piye-piye badanku. Enteng kayak gitu.
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: 93.1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
0: Besti, terima kasih sudah pantengin Dela dari tadi setengah 8 sampai dengan sekarang. Ya, gak kerasa banget nih waktunya sudah habis. Dan Dela harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih kebersamaannya di malam minggu ini ya. Semoga ceria dan bahagia terus deh. Ya, Bes, Dela harus pamit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Keluarga sehat Indonesia. Malam Minggu loh ya. Atau di tanggal 26 September 2026. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Jesse ya, untuk di album Nostalgia ya. Ada persembahan Madu Si Madu dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk yang mau ikut tergabung boleh banget keluarga sehat ya, atau ke di 08 12 12 12 11 31 0, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Selamat malam dan selamat menikmati seram malam bersama keluarga, dan pastinya juga untuk kedua keluarga selamat malam minggu bersama sang kekasih ya, yang sedang punya keluarga ya, pasti bersama keluarga tercinta. Oke, satu dengan keluarga sehat ya di malam yang dingin. Aku sendiri di sini. Tapi ditemenin bareng keluarga sehat dan sang kekasih tentunya ya. Oke, satu dengan album Nostalgia. Ada persembahan Madu Si Madu bersama si ganteng aja sampai jam 12 malam nanti.

Game masih di Pasar Luas again. Dari Jalan Engkauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Asyik bersama dia sekeluarga sehat ya, untuk di album Nostalgia. Dua Denang sekaligus ya sudah menemani dan juga mengholi di perjumpaan kita atau di malam minggu. Malam minggu kamu di rumah aja. Yang penting kan masih bisa mendengarkan aja CBS ya. Walaupun mungkin untuk kiriman keluarga sehat ya, malam minggunya agak kurang kurang asik. Banyak hanya di rumah saja, atau mungkin yang lagi sakit di malam ini ya, jangan lupa juga untuk tentunya sedia selalu madu, si madu. Madu herbal dari kita keluarga sehat ya, banyak variannya. Ada madu Cipahit, si lambung, nomrafit, dan juga madu palanya. Madu si madu keluarga sehat ya, tak kalah luar biasanya. Jadi bisa mengatasi atau permasalahan-permasalahan kesehatan seperti asam lambung, kolesterol, darah tinggi, stroke, atau yang sesak tidur, migrain, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak yang punya asam urat, rematik, sefrosis, pengapuran, kebas, selinu, persendian. Jadi juga sangat bagus banget keluarga sehat ya. Dan mungkin untuk kamu yang susah makan, nafsu makan menurun karena punya asam lambung ya, si lambung itu juga sangat bagus. Dan juga masih ada promo juga, beli satu gratis susu kambing Etawa. Promo sepakat dia September paket hebatnya keluarga sehat hanya bisa dapatkan untuk di Radio Trirama dan juga jaringan keluarga sehat dia. Dan tentunya untuk keluarga sehat yang mau dianterin atau mau COD juga bisa banget. Silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600, atau juga bisa langsung datang di Radio Trirama atau ke di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Kita tidak tersedia di toko online manapun, apalagi dengan harga yang lebih murah ya. Kita tidak menjamin untuk keasliannya ya. Dan untuk ini keluarga sehat ya, selamat beristirahat. Kita bernostalgia kembali. Untuk ini keluarga sehat ya, selamat malam dan selamat bernostalgia di malam minggu bersama keluarga tercinta.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Sudah di menit 37 di jam 10 waktu di Ramadan sekitarnya. Terima kasih untuk di malam ini ya, sudah yang menyatu. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk madu si madunya, baik untuk madu si lambung, si pahit ya, nomor afid, dan juga untuk madu palanya keluarga sehat ya. Selamat malam, ada Ibu Suratmi yang ada di Kurnia Mataram. Sudah mendapatkan untuk si pahit ya. Terima kasih. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Terima kasih. Ada Nilu Sri Asih yang ada di Dharma. Sudah mendapatkan untuk si lambungnya keluarga sehat ya. Ada Pak Mustafa Pai sudah mendapatkan si pahit. Selamat malam, dan juga selamat malam juga ada Mbah Suginem yang ada di Tambah Subur. Tadi sudah mendapatkan untuk si madu hitam. Ada Bu Lilis juga yang ada di Taman Edah, tadi sudah mendapatkan si lambungnya. Sudah dianterin sama ajasnya keluarga saya dia, Pak Mujiono Kurnia. Sudah mendapatkan si pahit ya. Tadi sudah datang di acara siaran keliling di Pasar Pais ya. Selamatnya juga ada Bu Turyati SP3 Wonorejo. Sudah mendapatkan ya madu hitam pahitnya keluarga sehat. Ada Pak Mino Pais ya. Asam urat sudah mendapatkan si pahitnya. Terima kasih Bapak, saya selalu. Jangan lupa dikonsumsi rutin ya Bapak ya, sehari 3 kali di pagi, siang, dan juga di malam hari sebelum tidur. Dosisnya berapa aja sih? 1 sendok boleh, 2 sendok, tapi hasilnya lebih baik itu ya 2 sendok keluarga sehat. Dicampur dengan air hangat ya, diminum sebelum makan, pagi, siang, dan juga di malam hari sebelum tidur ya. Selamat malam juga ada Ibu Ngatikem Jati Datar sudah mendapatkan madu nomor rapid. Selamat malam juga ada Ibu Tarsimah Pak O ya, sudah mendapatkan si pahit ya. Ada Pak Edi Supomo yang ada di Pak S ya, sudah mendapatkan si pahitnya juga. Terima kasih. Ada Basis Wanto Subingker ya, Lona Samlamun sudah mendapatkan si lambung ya. Terima kasih pokoknya untuk di malam ini yang sudah mendapatkan madu ya, si madunya, baik di Radio Tri Rahmat juga untuk jaringan ya. Terima kasih, saya selalu tetap jaga selalu kesehatan ya Besi ya. Tetap jaga lebih baik daripada mengobati. Selamat malam juga ada Akang Akhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Tri Rahmat. Selamat bernostalgia. Orkes lagunya dong, satukanlah hati kami berdua. Kirim salam buat Nenggelis Sedara Malang. Ada Jenita Putra Setia, ada Maklum Bu Muslimah. Buat ajasnya selamat beraktivitas sampai ya tuntas nanti. Terima kasih. Kembali kasih buat dirimu ada Kang Ahyar ya. Dan untuk keluarga sehat juga ada produk ya, herbal gitu juga, tidak hanya untuk madu si madu, tapi juga ada Proren, Prokanda, ada juga ya Cardinal Bright, Squalene, ada Morinda juga ya. Ada juga untuk produk susu-susu kambing etawanya juga banyak sekali. Ya silakan yang ingin dapatkan keluarga sehat ya, konsultasikan terlebih dahulu untuk yang baru pertama kali ya, untuk yang mau konsumsi produk herbal dari kita keluarga sehat Indonesia. Di mana? Atau di call center kita di 0831 760 600. Kita juga bisa kirim lewat jasa spedisi, oke? Dan untuk keluarga sehat kita tidak tersedia di toko online manapun ya. Jadi untuk keluarga sehat langsung aja dapatkan di Radio Tri Rahmat atau bisa COD bisa ya. Satu dendang, satukanlah hati kami berdua. Spesial menemani di malam minggu yang sudah bernostalgia bersama Jess ya, sampai jam 12 malam nanti.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Konsumsi secara rutin madu Nomorafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomorafid

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Beda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, Selte ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Album nostalgia Trirema, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia Trirema.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Oke, masih di Pasul Wasigen dari Jalan Gauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Sudah di jam 11, keluarga sehat ya. Atau di menit 1 atau di malam minggu tentunya. Dan untuk keluarga sehat, terima kasih. Ya, pasti juga masih setia menemani di 93,1 FM ya. Atau di album Nostalgia Persembahan untuk Madu Tri Rama Kaji. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ejakulasi dini, lemas sama tipoten ya, ingin mengentalkan sperma, buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan ya, atau meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan durasi keluarga sehat ya. Pastinya intinya untuk meningkatkan stamina atau pria dan juga wanita yang sudah punya pasangan suami istri. Jaga dikonsumsi 1 sendok ya, bisa dirutin selama 2-3 hari. Nanti baru di hari selanjutnya dikonsumsi 1 jam sebelum berhubungan, atau bisa 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan langsung juga bisa ya. Itu tergantung, disesuaikan dengan keluhan. Atau mungkin untuk keluarga bisa konsultasikan biar hasilnya lebih maksimal ya. Oke, sayangku. Selamat malam minggu untuk di malam ini ya, di tanggal 26 September 2026. Masih bersama aja sampai jam berapa? 12 malam nanti. Kembali satu dendang album Nostalgia. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMnet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
6: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
4: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

juga masih di album Rosalia. Kalau lagi sehat ya. Atau gede malam ini juga sudah di menit 17 ya. Yang lagi santai menikmati di serat malam. Untuk di mana juga selamat malam. Terima kasih untuk yang sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk di malam ini, untuk dendang yang tadi sudah di request sama Butet ya, sendirinya tadi adanya dari siapa tadi ya, sudah aja seputar sih ya, tapi aja selupa dari Dedi Dores ya. Soalnya tadi adanya cuma dari Dedi Dores sih. Dan juga ada siapa tadi ya? Yang disebutin malah nggak ada malahan ya. Ada sendiri. Kok salah ngetiknya ya? Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya, selamat malam untuk ya Butet ya. Ini kenapa sih Ajesnya ngetiknya salah-salah sendiri, guys? Dari Titik Puspa ya tadi ya, sendirinya. Oke, dan untuk di malam ini terima kasih, selamat malam untuk Bang Ajes ya. Jadi sudah hadir dari Teluk Betung Bandar Lampung. Selamat bertugas ya untuk Bang Ajes ya. Saya selalu tetap semangat. Terima kasih ya. Ini Butet masih dengerin tidak? Dedangnya apal tidak? Tadi yang dari versi lakinya ya, tadi dari Dedi Dores ya, tadi udah aja seputarkan untuk sendiri. Oke, dan untuk ini juga selamat malam, terima kasih ya untuk yang sudah menemani keluarga sehat ya. Ada Mas Wahyu Indra, selamat malam aja semalam juga. Dari Sobat Rahman juga sudah menyatu keluarga sehat ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nesya. Iya, ini dengan AJS sih. Ya. Dari Lampung Timur ya, regesnya dong. Gak ada waktu, babe. Ini kamu dengerin lagu radio enggak ini? Bunda Nesya. Lagunya nostalgia kok gak ada waktu baby nih. Oke, dan salamnya buat Mbak Jerry ya. Ini spesial ya sekarang ya. Terima kasih ya.

Lagi untuk dendangnya ternyata ini malah requestnya ya dangdut ya. Terima kasih, mungkin kamu harus mendengarkan di 93,1 FM dulu ya, Budanesia ya. Baru nanti bisa request lagunya ya. Kalau enggak lihat status aja sih ya. Selamat teman juga di album Nostalgia. Ada Bunda Elizabeth, wah Bunda Elizabeth. Ya tumben WhatsApp ini biasanya di Facebook ya. Enakan di WhatsApp loh Bun sebenarnya malah. Menyatu regisnya dong dingin. Untuk ajaknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Untuk dinginnya tadi sudah loh Bunda Elizabeth ya, tadi udah perdana ya untuk dinginnya. Mungkin bisa diganti ya Bunda Elizabeth ya. Terima kasih. Lagi selamat malam juga untuk keluarga saya yang masih untuk di WhatsApp ya. Bang Yadi, selamat malam aja. Selagunya dong aku ingin pulang. Jadi ini Kardila buat Ajesnya, terima kasih, thank you. Terima kasih saya selalu untuk Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara. Selamat malam juga untuk di album Nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat dong ya? Kalau selalu apa nih, sehat selalu. Kalau Bayur mas, spesialnya ini gimana ini Bu Wasli? Kalau Bayur ya, Bayu mungkin ya. Apa ini? Pokoknya untuk semua pendengar radio ya, Ramadan, belum waktunya Ramadan ini Bu. Masih lama Ramadannya. Aduh Bu Muslimah ini. Ngetiknya salah-salah bes ya. Aduh jadi bingung ini. Oke, thank you, terima kasih untuk Bunda Elizabeth diganti hati seorang wanita dari Beta Ria Sonata ya. Bu Diana yang ada di Veteran, selamat malam Majes. Lagunya dong Antara Cinta dan Dusta. Waduh. Antara Cinta dan Dusta ya. Terima kasih untuk ini juga, selamat malam. Jangan lupa juga untuk kedapatkan Madu Tri Rama Kaji. Yang pastinya juga sudah disempurnakan base ya, dan volumasi yang sudah disempurnakan, dan promo juga ya. Untuk promo sepakat September paket hemat, beli 1 gratis 1. Langsung aja dapatkan di Radio Tri Rama. Kita tidak tersedia di toko online manapun.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Adit, sudah main HP nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Wibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
2: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
2: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
2: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
2: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
2: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
2: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
2: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia atau kedirisi di malam minggu ya, di tanggal 26 September 2026. Dan untuk ini keluarga sehat, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segudang absen lah ya dendangnya di batas kota ini. Salamnya buat pelanggan Sekoteng dan juga semua pendengar Trirama. Dan tentunya untuk keluarga besar Proliman dan juga untuk kru Trirama, salam sehat selalu, terima kasih. Atau Bang Yadi, dendangnya diganti Teluk Bayur ya. Oke, siap ya. Yang penting jangan telur rebus ya. Terima kasih buat Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara, sudah setia menemani di malam keluarga sehat ya. Waktunya Cici juga harus pamit nih keluarga sehat. Selamat beristirahat dan ajaz akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat, madu kuat tahan lama.
3: 11 semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Lagi ngapain di pagi hari ini? Lagi nungguin diriku, mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Bacit acara begadang bersembahan madu kaja Tri Rama FM. Madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: paket hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Samila. Boten.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Mila. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan, madu kuda jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Bes, dilanjut lagi kita bergoyang ya bes ya. Masih ditemani barengan diriku seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku bakalan menemani besti-besti nayang-nayang well-well. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur. Selamat pagi ya bes, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar ya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun yang memang lagi pada beristirahat juga selamat pagi, selamat beristirahat ya. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun untuk besti-besti ku, tayang-tayangku, yang mana di pagi hari ini lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi Bapak Ronda. Keliling-keliling desa ya, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jaga satpam, juga selamat pagi Bapak Satpam. Udah pada ngopi belum di pagi hari ini? Ngopi dulu, ngopi dulu, biar tambah seger, biar tidak ngantuk ke besti. Ataupun yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi bestiku, tayangku, welku. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar warga Palembang? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung. Yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus, juga selamat pagi. Ataupun juga untuk bestiku, tayangku, welku, yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Seperti diriku menyemangati besti-besti, tayang-tayang, well-well, selalu menyemangati besti-besti, selalu mengawali hari dengan penuh semangat. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya bes. Pergunakan di 08-12-9310, boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh bes, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan ada, yang lagi pada moyong-moyong oin, yang lagi pada tap-tap share gitu. Juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well. Berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Wow, amazing. Menemani besti-besti, tayang-tayang, masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.
1: Dikasih informasi.
0: Aku ngasih informasi masih, bapak-bapak, pade-pade, amang-amang semuanya. Biar tidak susis lagi, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo kayak kapok kenapa yang kalau buruk bayin. Tidak juga, baru assalamualaikum, waalaikumsalam. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM setiap hari ya bes ya.

kecuali kalau belum punya pasangan. Kalau belum punya pasangan, cari dulu best pasangannya. Kalau sudah punya pasangan, boleh langsung segera dikonsumsi, boleh langsung segera digaskan begitu ya.

0: itu apanya yang tahan lama?
1: Madunya
0: tahan lama.
1: Iya.
0: Ah, yang bener. Tahan lama.
1: Tahan lama manisnya.
0: Tahan lama manisnya.
1: Iya.
0: Berarti seperti diriku dong.
1: Bener banget.
0: Tidak loyak kayak apa, kenapa aja ngelempuruk bain? Atau dihudangkeun, Neng, aing ngelempuruk mah dihudangkeun.
1: Ari embungan hudangku.
0: Embungan hudang. Ya ampun, embungan hudang mah disintrek. Coba gera disintrek.
1: Ah, eueuh sintrekeunan lagi.
0: Eueuh sintrekeunan. Kadieu Neng, kadieu Neng, kadieu sok sinter kadieu gerah. Baik awios edi sinter ke Neng Mas ya. Sok bangga dari mana kerekuan lagu naon dirimu?

0: dari Mansur S.
1: Yeah.
0: Kirain teh dari Wahyu Dinata. Eh, kamu udah resep-resep abis teh.
1: Atau kak Wahyu Dinata mah, kita mau kita kakak kumpul. Eh? Aja mah tuh, gagah perkasa.
0: Gagah perkasa idaman para wanita.
1: Para wanita, iya.
0: Termasuk Neng Dara, gitu.
1: Oh, ngeten. Ngetennya lo.
0: Bezi. Halo, sok maka sambil dicek atau digoyang-goyang, kersa digoyang.

0: ngerasain selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Udah mau kelas dulu selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ang Agus juga selamat pagi ya.

0: Allah buat semua.
1: Semuanya aja ya, spesialnya kangge saya, spesialnya
0: kangge Ayudi keluarga. Semoga
1: diberi
0: panjang umur.
1: Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan oge tiasa disintre ke Neng. Neng, terima kasih atur nuhun pantang radio.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atur nuhun yang gelis darah malang liwa. Mugi-muginya watasnya darah lapang sadayana nya. Sehat sadayana gitu nya. Halo, selamat pagi. Begadang bersama Manu Kaja Tri Rama FM.
2: Kuatkan lama.
1: Lamun ku iya mah alim di sintrek lagi alim. Mama.
2: Ben.
1: Mama sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Aku kemarin tidak mendengarkan suara dirimu. Dirimu kemana, Mak? Dirimu kemana? Sudah. Dirimu?
2: Kepanca.
1: Ngono kuwi. Tak tunggu-tunggu kok yo ora muncul-muncul ngono kuwi. Giliran ora ditunggu-tunggu yo muncul.
2: Kapan?
1: Wingi.
2: Ini wayang yuk. Sangat
1: ceri. Mbak.
2: Ada ikan.
1: Dari mana berkuas lagunya apa, Mbak?
2: Goyang istimewa.
1: Goyang istimewa. Ya jelas istimewa tadi goyangnya nek karo pawarno.
2: Istimewa, goyang istimewa itu.
1: Ada sang bagas sambil dicek kata digoyang gelak kersah digoyang dan semangga.
2: Terlalang lagi.
1: Baik.
2: Baik Eni.
1: C baik.
2: Putra setia, putra lang lagi.
1: Baik.
2: Baik Eni.
1: C baik.
2: Putra setia, putra Okan.

0: Kabupaten Pamaruti.
1: Bagi.
0: Diri Pasing Bagi. Bandi Irawan Bagi.
1: Apa iki?
0: Sampai Mama Mokla sama Bagi.
1: Apa iki?
0: Jadi Iman Bahrin Pasumiran.
1: Bagi.
0: Bagi. Terus sama Ranger. Lekurino Bagi.
1: Bagi.
0: Mantuku turunan kini itu wanita banter aku.
1: Sopo kui mantune sampean?
0: Mantuku lanang lah.
1: Mantune lanang cek. Mon apa jenenge? Cengin. Oh, alon-alon mau coba bantar-bantar mah alon-alon wae. Tage, tage.
0: Tadi kudu cuwili.
1: Tage.
0: Mantuku jenenge ku Didi.
1: Siapa?
0: Mas Didi.
1: Mas Didi, tage Mas Didi.
0: Mahendro, Mama Cinta.
1: Ya Allah, malah
0: lagu ini ora. Lagu ini kau yang istimewa.
1: Orang ini mak, opo lagu ini kau yang istimewa tak kuletin nanti yore ini sing istimewa.
0: Orang ini goyangi, kau istimewa.
1: Ya lah mau jare ini goyang istimewa lah tak kuletin nanti yore nana. Ya Allah pantasan gusti lah
0: galah. Kau
1: yang
0: alah, istimewa.
1: Mau jenenge goyang istimewa yut ngono kuwi. Yo bes yo. Mau malumin tuh ngomongnya apa? Goyang istimewa yo bes yo.
0: Kau yang.
1: Lah iki mene juga kamu istimewa, Mak. Jangan nambah-nambah. Jangan nambah-nambah judul lagu. Jangan nambah-nambah judul lagu Anda ya.
0: Anda gak paham orang Papua ya.
1: Kau yang istimewa. Ini cuma ada kamu istimewa. Jangan nambah-nambah ya. Anda ya. Mesak no sing nyiptakne lagu mesak no ditambah-tambah judul lagu ne.
0: Sana sing golek.
1: Sapa wi?
0: Ya sana sing golek.
1: Lah iya. Aku golekin nanti-nanti, golekin nanti-nanti yora ketemu pantesan judul lagune yora bener ngene kuwe.
0: Yang istimewa ngono tok.
1: Nah, mau diomongnya goyang istimewa. Bar kuwi kau yang istimewa. Sebenarnya sing bener ki sing di kamu istimewa.
0: Iya, iya kuwi.
1: Gusti lah dalah. Sabar yo, sabar.
0: Sabar.

0: kadang-kadang.
1: Kadang-kadang. Railing.
0: Terus ki goyange nggo sapak maning, goyange.
1: Wis. Mantuku turu, mantuku turu.
0: Tangi, tangi. Banter no, Mak. Volume radione banter no, Mak.
1: Aku suruh nelpon aku, ora usah disenggol.
0: Ya yo, anake gurungi mingi-mingi tok, ngono kowe ket winginane ting ting ting ting ting ngono kowe tok.
1: Ayo geprek
0: ayam geprek. Gurungi mingi-mingi tok kowe yo ora ngono kowe.
1: Ora disenggol meneng wae.
0: Rasah ben. Mama.
1: Non.
0: Pantek radio, Ma.
1: Kadang dirama.
0: Messi. Terima kasih matur sembahan maklumi tu. Paria Agung Princesse Wai Bungur. Princesse Paria Agung Besti koyo Wai Bungur. Nek cara maklumi tu enek nang Wai Bungur kan aku elak kepriwek jal. Main do. Lek cara maklumi tu enek nang Wai Bungur kepriwek jal. Kepriwek. Terus anane nang Taman Negeri Dusun Papat kan aku. Terus delalah ya tonggoan karo Maendro. Kepriwek kan aku, kepriwek Maendro. Jare Maendro, aku sing pindah masjid di cerah. Halo pagi Begadang Persembahan Madu Kaca dari Rama FM.
2: Udah 2 tahun lama.
0: Mbak Neri kecelekenut.
2: Iya.
0: Apa kabar dirimu, sehat?
2: Alhamdulillah kabarku baik, sehat, waras-waras.
0: Tapi tidak bundar.
2: Enggak, kalau yang bundar masih Udin.
0: Ah beneran, apakah dirimu mau saya bikin bundar?
2: Jangan.

0: sekarang.
1: Jangan dulu karena sekarang, kalau besok boleh gitu.
0: Jangan.
1: Gusti, bagus daripada berkuas lagu nih apa?
0: Tega.
1: Tega?
0: Iya.
1: Aku lo nggak pernah tega, toh ya.
0: Tega ya. Lah ngomongnya bunder-bunder kayak
1: onde-onde ya. Kayak apa? Onde-onde. Enggak.
0: Apa?
1: Onde-onde. Onde-onde itu yang apa? Yang gimana yang bentuknya?
0: Ya bulat yang dari ketan itu.
1: Bulat dari ketan.
0: Iya.
1: Yang buat bikin buat bola pingpong itu bukan?
0: Bukan, tengahnya itu ada kacang hijau.
1: Oh, tengahnya ada kacang hijau. Aku kok penasaran. Tolong besok bikinin aku dong.
0: Oke, siapa takut. Tapi dengan satu syarat.
1: Apakah itu?
0: Syaratnya ambil sendiri ke sini, nanti tak bikinin.
1: Beneran?
0: Oke.
1: Cius.
0: Cius banget.
1: Sherlock.
0: Oke,
1: siapa
0: tahu
1: jawabannya kalau di Sherlock. Sherlock. Oke. Dia menantang diriku, Besti. Oke, Sherlock.
0: Iya, di Sherlock kan cuma tahu gambarnya aja.
1: Bagus. Daripada request lagunya apa mau?
0: Udah lah, tuh tahu.
1: Apa? Enggak, beneran apa? Tidak makan sambil dicek digoyang dulu buat siapa. Goyangnya buat siapa goyangnya?
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ada Bu Prima, ada Atun ya.

0: Serius ini.
1: Apa lagi?
0: Ada Mister X. Ada Mbak Syahdi ya, selamat pagi.
1: Apa lagi?

0: Rika, ada Bang Ramelan, ada Mbak Mirun.
1: Pagi.
0: Ada Mami Yusya, ada Bu Irmiyasi. Irmiyasi, ini delay ya? Dulu daripada Labong.
1: Iya.
0: Ya kalau dulu ya tak sebutin Bunda Sibriati ini.
1: Lah aku ki siarane nang Bandar Lampung lho Mbak Neli kecelakenut.
0: Alah, bohong.
1: Botenen. Bok temenen.
0: Apa iya?
1: Iya, percaya ora.
0: Enggak.
1: Reneo.
0: Ya udah kelihatan kok, enggak begitu juga udah kelihatan.
1: Dirimu enggak percaya. Dirimu enggak percaya.
0: Enggak.
1: Podo aku ri tak sing ngomong ra percaya.
0: Ya iya loh. Jangan bikin lagi ya.

0: Selamat pagi.
1: Ada Mbak Nini Setiawadonya pagi.
0: Pagi.
1: Ada Mama Lili di Bukung Rarjo ya pagi.
0: Pagi.
1: Ada Mama Melati ya pagi. Buat semuanya.
0: Pagi semuanya ya. Spesial keresahan spesial ada enggak?
1: Ada spesialnya.
0: Buat siapa?
1: Buat Kerana TV ya.
0: Buat. Nah,

0: Adem dan jaringannya suka bunder-bundernya ya.
1: Terima kasih Mbak Neri, kecelakaan Nut. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat. Walaupun cingkrak-cingkrak yang lali cara nih, tapi lek cingkrak-cingkrak, lek kuasa leren disekwi lah Mbak Neri, kecelakaan Nut ya. Terima kasih Mbak Neri ya. Penjaga cinta dari Gaya Baru juga terima kasih. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Kemudian ada Mai Endro, ada Pai Endro dari Taman Negeri Dusun 4 juga selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik. Kemudian apa kabar? Ada Agas Debi dari Bandar Lampung juga selamat pagi Agas Debi. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya. Saya dari Bandar Lampung katanya. Kata Guhan, mohon digoyangnya untuk semua fan dari Rama FM. Kemudian kata buat malam ini, pagi ini terkadang melamun lebih tenang daripada bercerita. Wow, Messi. Dirimu lagi galau Agas Debi. Jangan galau-galau, Bes. Jangan galau-galau. Terima kasih ya, Bes ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi. Ada juga siapakah ini atau Besti? Ntar, sabar, Bes. Tak keliat isi, Bes. Ada juga penjaga cinta ampun. Kemudian apa kabar yang mau telepon di WhatsApp? Nanti segmen selanjutnya ya Bes ya. Nanti aku buka via telepon lagi Bes. Masih banyak kebersamaannya kok. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku bakalan menemani Besti-Bestiku. Tayang-tayangku, well-wellku. Ada Mas Alfian dari Pasar Liwa. Selamat pagi Mas Alfian. Mudah-mudahan sehat selalu. Waalaikumsalam. Selamat pagi katanya Ayudi, pagi kembali. Kemudian digoyangnya untuk Nenggelis Darah Malang. Ada Maklum Itu, ada Jenita, ada Kang Ahyar, ada Putra Setia, ada Banderi. Spesialnya tetap buat Nenggelis Darah Malang ya. Terima kasih Putra Kang Alfian. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya Bes ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang, bersembar madu kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawang kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

0: semakin menyala. Best, semakin menyala juga diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang ngasih-ngasih, yang mantel-mantel, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembahan Manuk aja dari Rama FM.
1: Tahan lama.

0: Pagi. Siapa lagi?
1: Mbak Mary ya.
0: Pagi.
1: Siapa? Kak Gentong.
0: Pagi.

Mbak Nur ya Lia, mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat juga untuk pantang radio. Biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lia, Kota Metro. Warga Metro dan juga sekitarnya, semangat juga yang pengen ngedapetin produk daripada Maduka Jatri Rama FM, boleh langsung merapat ke radio

0: Sehat, Pen? Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain, Pen?
1: Bangun bobok.
0: Bangun bobok? Ya, ala, Pen. Pen gak raup di se, Pen? Pen? Dirimu ada request lagu ini apa? Jangan sampai tiga kali. Cukup satu kali aja ya, Pen. Satu kali wae wis kewalahan, Pen. Pen opo meneh tiga kali. Sambil dicek digoyang dulu, bahas apa goyangnya?
1: Goyang,
0: Siap.

0: semuanya aja, spesialnya buat siapa, spesialnya anak bangga. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembahnya Pen. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Pen. Penny, aku padamu.
1: Sama.
0: Pantang radio.
1: Ya pantang masnya.
0: Luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahnya Penny Gisting Tanggamus. Warga Gisting boleh yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Tri Rama FM, boleh langsung merapat ke Jas Radio Gisting Tanggamus, Impres Purwodadi Gisting Tanggamus sana ya. Halo Baigi, begadang bersemangat Madu Kaja Tri Rama FM.
2: Madu kuat.
0: Penjaga cinta gaya baru, apakah dirimu sehat di pagi hari ini?
2: Sehat.
0: Apakah dirimu lagi pantang diriku?
2: Iya.
0: Apakah dirimu mau request lagu sama diriku?
2: Iya.
0: Apakah diriku harus memutarkan lagu yang dirimu request?
2: Harus dong.
0: Kok iya semua? Harus semua? Terus yang enggak apanya? Penjaga cinta, dirimu emang mau request lagunya apa sama diriku?
2: Bukan yang kupinta.
0: Bukan yang kupinta, terus yang siapa yang minta? Kalau bukan dirimu, siapa yang minta?
2: Yang minta. Ya soalnya tanggal ratus dikali sampean dong.
0: Eh?
2: Soalnya dirimu ratus cuma tak dirimu dong.
0: Lah terus?
2: Orang mau bagi-bagi yuk.
0: Terus dirimu pengen?
2: Pasti.
0: Dirimu pengen? Ya ampun ya. Mbak yang ngomong kayak temau ngono lo Mas Yudi, aku ki pengen. Nek ngono ki kan aku gak bakalan wei. Aduh sok mangga sambil dicek digoyang dulu, buat siapa digoyangnya?
2: Baru turun itu ada Penny ya. Ada lagu yang
0: Ence
2: Bunda Neri. Mama tuh nunggu turun-turun deh.
0: Siapa?
2: Ya?
0: Mamamu. Mamamu wesket mau.

0: ngelabui.
1: Oh,
0: lah iya. Jadi ini kan mantune cek nginep nang kono, makane cek buru-buru ngono kuwi.
1: Mau buru-buru itu benang wong
0: itu. Lah iya, padahal walaupun maklum itu buru-buru cingkrek-cingkrek ngono kuwi, tapi yo tetep iki tahan lama mangsane. Yo mak yo.
1: Pengalaman.
0: Pengalaman nih.

0: Bang Depa.
1: Bang Depa. Lek wingi cek sing pertama, kedua, ketiga, mungkin sekarang lagi yang keempat.
0: Mungkin ya.
1: Lagi di tempat yang keempat.
0: Selamat malam, pagi aja ya.
1: Pagi, Kang Depa.
0: Ada lagi Bang Julius. Ada lagi M ya. Terus ada lagi Tangkur Kentongnya.
1: Aja.
0: Pokoknya buat semuanya aja.
1: Spesial.
0: Buat dirimu aja lah. Lagunya ada nggak lagi?
1: Masa no. Ada.
0: Ada ya. Ya terima kasih
1: kalau terima nanti, kasih kembali nanti. Penjaga cinta, mugi-mugi nyawa atas nadara lamang sadayana atau semangat sadayana untuk pantang radio.
0: Pantang
1: dari lama dengan sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahan penjaga cinta gaya baru. Mudah-mudahan sehat selalu ya di pagi hari ini ya. Halo, pagi Begadang. Persembahan madu kaja dari Rama FM. Halo. Halo.
2: Buat nama
1: Bang Jol.
2: Ya, halo.
1: Bang Jol sehat?
2: Alhamdulillah,
1: Bang Mahyu. Apa kabar? Alhamdulillah, ya damang seger buger seser ya tambah bunjar dengan aku.
2: Biar kayak ngono wae.
1: Oh iya mesti malah nambah. Masane. Malah nambah. Banyak.
2: Tambah apa itu?
1: Iya, siap. Dirimu ada request lagune apa dirimu?
2: Erek ora kira-kira.
1: Yo ndak ada.
2: Aduh, wani biro.
1: Ya pokoknya sing paling jawaban sing paling penak ene apa ora urung apa-apa ya jawab wis ora enek ngono kuwi wis simpel.
2: Alah terasi.
1: Lah terus lagune apa emange? Request lagune apa?
2: Gending Tresno.
1: Apa?
2: Gending Tresno.
1: Yo ndak ada to kan dia mangkat. Dia mangi juga. Eh, lah.
2: Sing eleng wae opo?
1: Yang ada yang tak siapin jaga.

0: teman jadi nyaman. Terus dirimu mau pilih yang mana?
1: Yang goresan luka lah.
0: Goresan luka. Memang hidupku penuh dengan luka, besti.
1: Ayo, kenyian mangguanlo.
0: Sok atuh mangga sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya.
1: Oke, siap. Yang baru turun tadi ya, Pak penjaga cinta, untuk Penny selamat malam.
0: Pagi.
1: Untuk Lia ya, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Dari passing kok nggak nongol-nongol Pak Heri, kangen aku pada dirimu.
0: Yalah sing, ana sing kangen gue lo sing. Sing.
1: Maklumin ya.
0: Wong madot ora ana sing kangen awakmu ya iki juga ya ora apa-apa to sing. Sing timbangan ora nanas sing.
1: Iya nek kalau kemien koyo ngono ambil MM barat.
0: Wah, jamang ya. Sing, lokak iki lo sing lokak sing.
1: Tangi sing.
0: Iki lo sing. Nah, salah sing.
1: Maklumin ya. Lanjut nih, boleh lanjut ya?
0: Boleh. Baca apa lagi?
1: Maklumin ya, selamat pagi maklumin.
0: Maklumin jerene. Mak. Maklumin. Jare Bang Jul sampean maklumin, Mak. Mama. Iya, Mak. Mak. Si ngomong gue lo Bang Jul, Mak jerene maklumin jerene ngene kuwi.
1: Yo karpet to.
0: Jan. Mak parani, Mak parani, Mak. Parani mah. Terus buat siapa mani?
1: Untuk Nelin ya. Selamat pagi MM. Kang Depa. Kang Depa.
0: Pagi.
1: Kang Depa. Kang Depa.

0: kabeh Bang Julius mau ngerayu mau ngerayu passing saiki Bang Julius sing dirayu.
1: Oh, sak ento e wae.
0: Heeh kan? Ujung-ujunge princess e wae bungur. PPN kono kabeh, PPN kono kabeh.
1: Mbah.
0: Terus baca apa maning?
1: Untuk Bunda Samba. Pandi Irawan. Terus penjaga cinta. Untuk semuanya dah.
0: Semuanya dah, spesialnya buat siapa dah?
1: Selalu untuk Bang Wahyu aja.
0: Ya ampun, gustin lagi.
1: Pokoknya doa yang terbaik.
0: Amin rabbal alamin. Terima kasih atuh hatur nuhun atuh mugi-mugi nyawartosna dara ramang sadayana atuh sehat sadayana kitunya atuh pantang radio.
1: Amin. Satrirama dong.
0: Luar biasa dong.
1: Assalamualaikum
0: salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Bandar Lampung Bang Jul. Halo pagi begadang pas sembah manuk kaje Trirama FM. Pak Gatot.
2: Ya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Dirimu lagi ngapain?
2: Mimi cucu
0: etawa, Gusti.
2: Iya.
0: Pak Gatot.
2: Ya.
0: Bar mimi cucu etawa, yo mimi cucu maning anak gue.
2: Ya, belum mati.
0: Dadah. Ting. Cuma enggak atuh dirimu request lagunya naon dirimu.
2: Teman jadi nyaman, Mas.
0: Teman jadi nyaman, sok mangga sambil dicek digoyang dulu.

Tengah. Warga Trimulya Mataram Lampung Tengah Semangga yang pengen ngedapetin madu KJ Tri Rama FM boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter dari pasar Mandala. Halo, pagi.

0: malam.
1: Madu kacita headlower.
0: Bes, ada yang kangen sama dirimu tadi, Bes.
1: Alah, Los.
0: Lebet tenan.
1: Kamu apa?
0: Buat tenan yang orang apa sih?
1: Saya tidak mau dikangenin.
0: Eh, yang benar.
1: Enggak mau.
0: Kalau dikangenin Penny.
1: Ya mau.
0: Dikangenin Penny mau.
1: Mau.
0: Tapi sayang dia enggak kangen dirimu.
1: Lah iya, makanya itu.
0: Dirimu sehat.
1: Oh, sehat.
0: Dirimu lagi ngapain? Mau bobo.
1: Iya, sama bobo.
0: Mau bobo.
1: Mau bobo, nelpon dirimu dulu.
0: Lah iya, enggak nelpon diriku enggak bisa bobo.
1: Lah iya, makanya
0: ngaku
1: itu.
0: Ngaku aja, bes. Bang Julius, jadi para request lagunya apa?
1: Apa? Musibah.
0: Musibah? Lah ya musibah. Musibah?
1: Oh, musibah.
0: Memang dirimu sama Penny kalau dilanjutin musibah bagi enggak. Penny, tapi anugerah bagi dirimu.
1: Enggak.
0: Ada sang mangga sambil dicek nih goyang dulu, buat siapa goyangnya?
1: Goyangnya tadi Bapak Gatot ya, selamat pagi ya.
0: Selamat pagi.
1: Terus, Bapak Ibu Indro, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Terus buat Nelnya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Buat M, selamat pagi. Kak Devanya, selamat pagi. Terus tadi, apa?
0: Siapa Maning?
1: Kita Acengnya saat pagi ya.
0: Pagi Ceng.
1: Titi Pendi saat pagi ya. Sekarang enggak ya, enggak terakhir ya.
0: Enggak. Ya, tapi kan dilama-lamain Titi Pendi. Enggak ya, sekarang enggak ya. Alah caper, panggahan caper, panggahan.
1: Enggak gitu.
0: Panggahan ya Pendi.
1: Buat Lia juga saat pagi ya. Buat Nelin. Terus buat Bunda sampai saat pagi.
0: Pagi.
1: Terus buat sama bagasnya saat pagi ya,
0: pakai
1: bedanya saat
0: pagi.
1: Terus buat Amir kan juga saat
0: pagi.
1: Malam itu saat pagi buat PLA ya, buat dalam Malang juga saat
0: pagi.
1: Bang Cul tadi saat pagi ya. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Mas Hasan sehat selamat pagi.
0: Pagi.
1: Pasti sehat kan Mas?
0: Ya pasti. Ya, meriang Hasan meriang anak gue. Bang Hasan.
1: Udah aku ya.
0: Sing ngomong Bang Julius.
1: Bukan saya.
0: Purbalingga Taman Sari, Gole Ono. Nang Jalan Apik Taman Sari, Umai.
1: Nah iya.
0: Takon wae nek wis tekan Taman Sari, takon wae Bang Julius, insyaallah padha enggak ngerti.
1: Lah yo wis terlalu titrat. Siapa lagi dia?
0: Siapa lagi?
1: Mbak Neri ya, Mbak Neri belum masuk ini?
0: Ya sudah no.
1: Oh masa udah?
0: Oh,
1: berarti aku yang telat berarti.
0: Dirimu yang telat.
1: Nah, iya berarti Mbak aku yang
0: Neri
1: telat.
0: Mbak Neri ini ya enggak ketinggalan dari tadi udah nelpon makanya buru-buru harus jingkrak-jingkrak dari ini.
1: Oh no?
0: Ya iya. Jal tata kok.
1: Siapa
0: mana sing iso selain Mbak Neri cek jingkrak-jingkrak terus di tengah jalan pending sik istirahat sik mergo kesel.
1: Ampun. saya tidak apa ya? Tidak sampai ke sana. Saya masih imut-imut. Saya masih di bawah umur ya. Saya tidak ngadu.
0: Ayo kita
1: tidak
0: rusak.
1: Tahu.
0: Ayo kita rusak anak bawah umur ini, Bes.
1: Lah buat semuanya saja lah ya. Saya di bawah umur ya, guys, ya talang ya. Di bawah umur-umurnya udah ke bawah banget.
0: Umurnya udah ke bawah banget, mendelep misalnya.
1: Nah iya, mendelep misalnya.
0: Spesial buat siapa? Spesial ada orang?
1: Tidak ada, ini lagunya ada ini?
0: Tidak ada.
1: Hah?
0: Ada.
1: Ada musibah.
0: Iya, musibah.
1: Musibah.
0: Dirimu karo Penny Ije. Musibah bagi Penny, anugerah bagi dirimu.
1: Ya sudah lah ya.
0: Panteng radio.
1: Panteng dengar apa?
0: Dadah. Terima kasih Matur Sumpadumun. Ada Bang Julius dari Purbalingga Lamong Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat juga bersama keluarga tercinta ya. M, bagi M, segmen selanjutnya nanti aku buka punya telepon lagi ya M. Masih banyak kok kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-bestiku tayang-tayangku. Ada Mas Ikim Muksim juga, selamat pagi Mas Ikim. Segmen selanjutnya nanti aku buka punya telepon lagi ya. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Jangan sampai 3 kali Bes, tapi kalau 2 kali mah gak apa-apa. Coba aja tanya sama Nabila Gomez, betul kan? Wow, amazing!

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Berita terupdate, 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara didetox. Satu cara alami yang bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Dilanjut lagi ya, kita bergoyang ya guys ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari. Nanti diriku bakalan menemani besi-besi ku, tayang-tayangku, well-well ku. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja dari Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Grandpa, selamat pagi Grandpa Maruti. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya bes ya.
1: Engkau kah mutiara
0: itu. Azay. Halo pagi Begadang bersama Madu Kaja dari Rama FM. Kalau ini mah lagunya Engkaulah Mutiara Itu. Tapi kalau buat dirimu mah bukan M. Engkaulah Benalu Itu. Gitu M. Karunya teuing. Ulah ceurik M. M. Ulah ceurik. Gerain di itu weh kadinya ka jembatan. Gerak nyemplung.
2: Waduh.
0: M.
2: Ya.
0: Kenaon M?
2: Oh, biasa. Mantau.
0: Kermantau. Lah tadi kebar dikangenkeun kunu di Bandar Lampung, cenah ampun Gusti.
2: Walah.
0: M, rek request lagu naon M?
2: Haritaku mati.
0: Eh?
2: Haritaku mati.
0: Eh? Tinggal kan itu wah nu ngalarang atau malahan.
2: Oh,
0: beneran. Ya maknya, alhamdulillah ya maknya. Berkurang ya maknya. M.
2: Yep.
0: Digoyang lah kersasong.
2: Oh, buat judi kali ya. Aku kerompa.
0: Eh?
2: Aku
0: Ai nyari hoste nu greng gitu lo M. Entar gur gemang noe gitu lo M. M ampun Gusti nu agung lamun deket gerah di jewer
2: ku abu magra. Ujug-ujug greng
0: tah. Heeh.
2: Batu wa kudung itu.
0: Heeh.

0: Eto Snorko. Air Ati. Terus. Mamungkla. Udah neng jalan-jalan.
1: Neng.
0: Buat.
1: Nah sebenarnya mah, nu nelpon oge neng lo sebutana.
0: Neng
1: cuma jero. Cuma aya itu mah neng Dara Malang, aya ieu mah lain, ieu mah neng Tet.
0: Neng Tet tot.
1: Neng Tet aja neng tot ieu mah.
0: Geus buat Bang Panji.
1: Heeh.
0: Buat Mr. X. Buat Oka Oka. Buat King.
1: Rikan.
0: Laguna asli.
1: Asli.
0: Kita mengisahkan kayak itu.
1: Lah.

0: Harus aku mati itu loh.
1: Dia tinggal.
0: Ngomong toh.
1: Enggak ayo na gitu na naon na. Alhamdulillah.
0: Waduh. Mister S ya tuh. Dia mungkin dia cinta. LA. Sayang dia. Kaget ya.
1: Ayang Lia rek ayang beb Lia ge anger we dan di teu pamit-pamit jabang bayi di dieu we igan heueuh. Nenetiku. Semuanya.
0: Sampai Z.
1: Eh, spesial kersa spesial atau terima kasih atau hatur nuhun MM mugi-mugi nyawa teu dadar sampai sadayana kita nya M.
0: Siap
1: Banteng Radio. Terima kasih matur sebanuun MM anu nyodong di Wai Bungur Lombok Timur mugi-mugi nyawatosna dara lamang sadayana atuh sehat sadayana kitunya seperti diriku menyemangati besti-besti sampai dengan jam 3 dini hari ini masih di Begadang persembahan Maduka Jatri Rama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

0: Rupanya aku sudah tidak sejingkrak dulu. Dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
1: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
2: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
3: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

kasih Bes, selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu KJ Tri Rama FM. Madu kuat tahan lama, jangan lupa dikonsumsi rutin Madu KJ Tri Rama FM setiap hari biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu KJ Tri Rama FM ya. Aku pamit ya Bes. Besok ketemu lagi barengan diriku di acara dan juga di jam yang sama ya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semuanya di pagi hari ini. Selamat beristirahat dan juga akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd, sadatul ulama al 'izza wal kurama wa bi muqaddami haula, guru saya, guru kita semua, Fadilatil Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf, mata'anallah tula hayati wa nafa'anallah bi ulumi wa adamallah karamahu fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan guru kita Habib Syekh dikaruniai Allah panjang umur, sehat wa afiyah, kekuatan zahiran wa batinan untuk terus mendidik kita, membimbing kita menuju ridha Allah, menuju mencintai dan dicintai Rasulullah, sehingga kita termasuk umat ijabah yang berhak mendapatkan syafa'ah, utamanya syafa'atul uzmah yaumal qiyamah. Amin Allahumma amin. Para habaib, para kiai rawuh Fadilatul Mukarram Kiai Haji Said Khalil, juga kiai-kiai yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, punyai hajah sholihah Yusuf, ibunda dari Gus Ipul, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang umur, sehat wa'afiyah, untuk terus ngemong putra wayahipun menuju sukses dunia akhirat, yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, kita idolakan, Gus Ipul yang jabatannya gak karo-karuan. Belum ada tokoh di Indonesia yang jabatannya kayak Gus Ipul, benar-benar zigzag. Tahu dadi menteri desa, tahu dadi wakil gubernur, mariku wali kota, moro-moro sekjen PBNU, saiki moro-moro menteri sosial. Aku sik ngenteni mari ngene apa maneh. Terima kasih Gus Ipul telah mengantarkan Pasuruan menjadi kota Madinah, maju ekonominya, indah kotanya, harmoni warganya. Saya hafal karena pernah ditulis di amplop. Ini kan lagi nunggu daftar amplop berikutnya. Maksudnya selama jadi menteri sosial nanti jargonnya apa? Kalau Habib Syekh tadi nggak hafal soalnya nggak ada tulisannya di amplop. Kalau ke Habib Syekh kan nggak amplop, tas. Mas Adi, PLT Wali Kota Pasuruan sekaligus Wakil Wali Kota Pasuruan dan insya Allah Wali Kota Pasuruan periode 2024-2029. Amin. No. Forkopimda yang berkesempatan hadir, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Dan Zipur, kemudian Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD yang hadir, para camat, para lurah, para ASN. Saya hafal karena saya tadi mendengarkan sambutannya Gus Ipul dalam perjalanan sambil ngapalkan Syekh Hermania di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, khususnya yang hadir di majelis ini, seluruh warga kota Pasuruan yang saya cintai, yang saya banggakan. Saya hadir di majelis ini sama kayak panjenengan. Pertama, saya sowan ke guru saya yang sudah lama saya enggak jumpa. Saya sudah ikrar dan sudah diterima sebagai santri beliau. Kapan lali yo, awas. Dan saya ikrar jadi santri beliau dunia akhirat. Udah lama saya enggak sowan. Begitu saya ditelepon sama Gus Ipul untuk dampingi beliau, saya senang banget. Ini adalah kesempatan saya untuk sowan kepada beliau sekaligus nderek mangayu bagyo wisudanipun Gus Ipul sing jabatane gak karo-karuan. Kenapa? Saya ingin majelis ini benar-benar menjadi raudhatun min riyadil jannah, dan saya yakin itu. Majelis-majelis semacam ini yang akan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, saya Anwar Zahid. Siapa ngomong keseruh? Kalau misalnya saya pengen masuk surga, kok mengandalkan ibadah saya, mengandalkan amal saya, rasa-rasanya kemungkinannya kecil banget. Kula niki nek pengen mlebu swarga kok njagakno ibadah kula, njagakno amal kula, harapane ku tipis banget. Saya tahu kok ibadah saya seberapa. Berapa sholat saya, berapa puasa saya tahu ukurannya. Berapa sedekah saya, berapa banyak saya nyantuni yatim, berapa banyak zikir saya, berapa banyak sholawat saya tahu. Dan saya juga tahu berapa kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, berapa banyak kezaliman saya, berapa banyak dosa saya. Sehingga kalau saya kok pengen masuk surga, jaga no amal, jaga no ibadah, rasa-rasanya enggak ada harapan. Itu saya loh ya, itu saya. Apa maneh potongamu. Kemudian saya berpikir, Nabi Adam alaihi salam yang sudah lama tinggal di surga. Nabi Adam niku wis dadi penduduk swarga suwi. Cuma gara-gara kesalahan sekali saja, mendekati, memetik dan memakan buah dari syajaratul khuldi, itu dikeluarkan dari surga. Padahal Nabi Adam itu dadi penduduk swarga wis suwe. Salah cuma sekali tok, ditokno toko swarga. Lah kula sampean sing durung tahu weruh swarga, jangankan tahu surga, mambu swarga ae durung. Sementara kesalahannya tak terhitung, dosa-dosane gak karuan, kok tambah pengen melebu. Halo, ini didengerin apa enggak ini? Saya sebenarnya mau duduk saja, tapi karena diutus sama guru saya enggak berani nolak, harus berdiri. Nabi Adam niku wis suwe dadi penduduk swarga, cuma gara-gara salah siji tok ditokno. Lah kula sampean iki gurung tau bancik swarga, gurung tau mambu swarga, salahe sak pirang-pirang, lho kok tambah pengen mlebu mrana. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, untunge Kula sampeyan iki duwe pangeran kok Gusti Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Rahmah, Maha Cinta dan Maha Kasih Sayang. Untunge kula sampeyan duwe pangeran niku kok Gusti Allah yang tidak Maha Pendendam. Umpama Gusti Allah ku Maha Pendendam, wong Pasuruan tek. Begitu melakukan kesalahan langsung dihukum, begitu berbuat maksiat langsung disikat entek kula sampean. Misalnya ono ibu-ibu ngerasani langsung lambene untune ilate sak intil-intile merotoli. Iki sing teko nang kene iki tengkorak tok. Tapi Allah kan enggak seperti itu. Walaupun sedina lek ngrasani ki oleh wong 17 oleh wong 19 kaya kudung ireng iki kok. Ya ndak apa-apa kok lambene, untune, ilate, intil-intile yo aman, biasa, malah lancar kok lek rasan-rasan. Umpamane lho, Allah itu Maha Pendendam, begitu melakukan kesalahan langsung dihukum, begitu berbuat maksiat langsung disikat. Ana wong lanang ndengkek wong wedok adus langsung kero. Ndengkek maneh picek. Enggak seperti itu Allah. Ngapunten, nyolong tangane langsung keteng. Enggak. Ngambung bojone wong untune gruwung yo enggak. Ana wong zina terus barange protol kari nduk jero yo enggak. Allah enggak seperti itu. Berapapun dosa-dosa kita, asal kita mau taubat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuhah, diterima sama Allah. Bahkan Allah berkata kepada kita hambanya, wahai hambaku, wong Pasuruan, aku tahu kesalahanmu banyak, tapi kasih sayangku jauh lebih banyak dan lebih luas. Aku tahu dosa-dosamu banyak dan besar-besar, tapi ampunanku jauh lebih luas. Wahai hambaku, kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandangmu. Kalau kau mau berjalan menujuku, aku akan berlari menyambutmu. Kalau kau mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. Berapapun kesalahan dan dosa-dosamu, ampunanku jauh lebih luas. Asal kau mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, semua kesalahan dan dosa-dosamu aku ampuni. Para jamaah, jadi ngapunten nggih. Mene BE sampean kok sida mlebu swarga, BE sida. BE sida. Demi Allah, itu bukan karena ibadah sampean, bukan karena amal sampean, tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Halo. Sampeyan titeni. Menebe zaman kok sida mlebu swarga, iku gak mergo ibadah sampean, gak mergo amal sampean, tapi mergo kawelasane Gusti Allah. Yang kedua, untung kita punya nabi yang paling agung, nabi yang paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siap memberikan pembelaan kepada kita, yang siap memberikan syafaatnya kepada kita. Seluruh kehidupan Rasulullah dipertaruhkan untuk umatnya. Sampai sing paling mentok jenengan ngertos, nalikane Rasulullah sebo nongarsane Gusti Allah, bersimpuh sujud di hadapan Allah, ditawari sama Allah, ya Muhammad sal tu'ta, wahai Muhammad mintalah, apapun yang kau minta akan dikasih. Rasulullah enggak minta apa-apa. Bagaimana aturi Rasulullah? Ya Rab, lam arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku enggak minta apa-apa. Aku enggak minta apa-apa. Aku enggak akan pernah puas sebelum seluruh umatku masuk surga. Kalau masih ada satu saja umatku yang masuk neraka, aku enggak akan puas ya Allah. Ini digambarkan dalam surah Ad-Duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga majelis-majelis solawat semacam ini wajib hukumnya. Bersolawat wajib hukumnya. Memperingati maulid, menghormat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib hukumnya. Malah Gus Ipul nuwun sewu, kalau menurut saya solawatan, majelis-majelis semacam ini, memperingati maulid Nabi, itu jangan hanya di bulan Rabiul Awal. Bagusnya peringatan maulid Nabi itu setiap hari. Jadi supaya penceramah-penceramah itu laris. Sesering mungkin kita mengadakan peringatan maulid Nabi, sesering mungkin kita mengadakan majelis-majelis sholawat semacam ini. Tujuannya apa? Agar kita diingatkan kembali dan terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, perilaku hidup Rasulullah yang merupakan cermin agung bagi kita, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita, untuk kita contoh dan kita teladani agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar serta diridhoi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah, jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh, 15 abad kurang lebih. Kalau kita hitung, Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Sekarang kita berada di tahun 2024. Berarti sudah 1453 tahun. 14 setengah abad lebih jarak antara kita dengan Rasulullah. Sementara kita disuruh mencontoh dan meneladani Rasulullah. Kita enggak pernah ketemu sama Rasulullah, enggak pernah petuk Kanjeng Nabi, tapi dikongkon nyonto. Rasulullah itu kalau diibaratkan seperti sumber mata air yang airnya sangat bersih, sangat jernih, sangat bening. Sedangkan kita itu sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara. Airnya kotor karena sampah. Airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. The butek. Jadi lek Kanjeng Nabi iku sumber mata air sing bersih, jernih, bening. Kula sampean iki kali-kali cilik sing banyune butek. Malah ono sing gak terima kali cilik kok wis dadi peceren. Ono sing dadi sapi teng barang ngono. Lah, air itu kalau keruh, apa yang menjadi isinya kan gak jelas. Banyu iku lek kapan butek, isine gak jelas. Betul? Ngomong-ngomong betul ngono lah aku cek semangat. Banyu iku nek kapan butek, isine gak jelas wong banyune butek. Isine gak jelas. Iki cilik tak gede, iki ndek tak dawa, iki lincip tak bendol, iki gembuk tak atos. Gak jelas karena airnya keruh. Maaf, kita sekarang hidup di zaman keruh. Kula sampean iki saiki urip nduk nggone zaman butek. Jadi gak patek jelas iki apik ta elek, iki bener ta salah, gak patek jelas iki halal ta haram, gak patek jelas iki Islam ta dudu Islam, gak patek jelas. Buktine sing gak Islam nyolong, sing Islam yo ayo ta nyaut, sing gak Islam nyolong, sing Islam yo sing gak Islam ngerasani, sing Islam yo sing gak Islam tukaran, sing Islam yo, sing gak Islam gendaan, sing Islam yo. Maaf, kita hidup di zaman keruh. Saiki ku gak patek jelas. Iki ahlu sunnah wal jamaah, tadite ahlu sunnah wal jamaah malah gak patek jelas ke sipul ngapunten. Iki NO temen, tadite NO, tak gak patek NO, gak patek jelas. Iki kiai temen, tak duduk kiai. Jangan dikira kalau ceramah kemana-mana terus ngetone dalil iku mesti kiai. Durung karuan. Sopo ngomong contohnya sing nyekeli mik mau? Matur suwun. Makanya aku juga kaget blas nek Gus Ipul jabatannya gak jelas ya, aku juga kaget blas. Anjene saiki ku zaman gak jelas. Coba iki wali kota ta sekjen PBNU ta menteri sosial kan gak patek jelas. Sekarang ini memang segala sesuatunya gak jelas. Kita hidup di zaman keruh. Kita hidup di zaman budek. Zaman saiki ku zaman sing koyok-koyok. Padahal durung mesti. Makane sampean lek weruh ana wong numpak mobil apik mewah, sampean jangan buru-buru kagum apalagi iri. Iko koyok-koyok wong soge padahal rentalan. Kalau ada ibu-ibu yang pakaiannya berukut jilbaban, rajin ke pengajian, rajin ke solawatan, koyok-koyok anti nyelatu bojo. Padahal juara, iku lho kudung coklat iku lho. Kalau ada cewek perawan jilbaban iku koyok-koyok anti pacaran, padahal belum tentu. Kalau ada yang datang ke majelis solawatan koyok-koyok seher mania, bawa bendera besar, fotone gede sing digambar kaya fotone wong iki. Kejobat abet ke wang wang kaya orang mikir kaya nek wong iki mumet diwolak walik ngono kan. Tapi lambene gak melu solawatan. Ayo, apakah dia tercatat sebagai seher mania? Apakah dia tercatat dapat pahalanya sholawat? Ntar dulu, iku malah ngerusui majelis sholawat. Ngapunten, majelis macam ini ibarat sawah. Ada padinya, ada rumputnya. Majelis ngene iki koyok sawah, ya ana parine, ya ana sukete, ya ana werenge, ya ana tikuse. Lho rumangsane sing nomburi ngono kae gak melu selawatan, mek jogetan tok nyunjuk-nyunjuk. Terus karo malaikat dicatet selawat, rumangsamu malaikat bodho ngono ta? Iko karo malaikat ya ditulis ngedens. Kayak ibu-ibu bagian depan tadi saya perhatikan, sorry bu, hanya gerak tangannya saja ngawene. Ayo, iki sing ngarep lho, sing ngarep pinggire pager. Lambene, lesane gak melu selawat. Me tangane tok sing ngene. Tolong dikondisikan bu, saman ku wedok, dodomu lho ndul ndul ndul. Makanya awal tadi saya lambenya umi-umi itu saya bingung. Ini alhamdulillah apa innalillah. Halo ibu, maaf kalau ibu lesanya gak ikut baca sholawat, cuman tangannya aja yang gerak. Iku karo malaikat yo gak ditulis sholawat, ditulis senam mono.
0: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi.
2: Awas, Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Allahumma salli ala Muhammad. Nah, oleh karena itu wajib hukumnya bagi kita yang keruh, yang butek-butek ini, untuk mendekat ke sumber mata air yang bersih, yang jernih, yang bening tadi, untuk mendapatkan air bersih, untuk mendapatkan air jernih dan bening. Dan sumber mata air itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita enggak bisa sampai ke sumber mata airnya, ya minimal kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih jernih, airnya masih bersih, airnya masih bening, agar kita yang butek-butek ini mendapatkan gerocokan air bersih, air jernih dan bening, sehingga lama-kelamaan butek kita akan hilang. Siapa yang dimaksud dengan sungai-sungai besar yang airnya masih bersih yang harus kita dekati? Tidak lain adalah para ulama, para kiai. Sing kiai temen, ulama temen. Loh, soalnya saiki gak patek jelas iki kiai temen ta gak patek temen. Lah carane niteni rungokno. Sama nojo salah, angger gawe sorban kiai, engko dhisik. Umume kiai ku gawe sorban, tapi gak kabeh sing gawe sorban iku kiai, understand? Umume emas iku kuning, tapi gak kabeh sing kuning iku emas. Lah angger kuning mbok anggap emas, berarti sampean saben isuk petentengan nduk WC iku ngetokno emas. Umume uyah iku asin, tapi gak kabeh sing asin iku uyah. Wong umbelmu yo asin kok. Lek kiai temen iku punya nasab dan sanad keilmuan yang jelas, nyambung ke hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gurune sapa, kiyaine sapa, mondoke nduk endi, ngajine yo apa, runtut. Cara ngaji fikih yo runtut. Mulai mabadik fikih. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Lene sing gak patek kiai ku ngajine duduk Fathul Wahab, tapi Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Nah, sanad ilmunya sambung Fadilatil Mukarram Al-Imam Google radhiyallahu anhu. Ini penting saya sampaikan, karena kulo sampean ki lek kate langsung moro nduk sumber mata airnya angel. Angel. Lah cara yang paling mudah ya kita mendekat ke sungai-sungai besar tadi, para ulama, para kiai. Akhir-akhir ini para jamaah bermunculan propaganda anti ulama, anti kiai. Ada upaya untuk menjauhkan umat dari ulama dengan cara sesama ulama dibentur-benturkan, diadu domba. Tidak usah saya ceritakan macam-macam, di medsos itu seliweran, jenengan udah tahu sendiri. Itu adalah upaya untuk menjauhkan umat dari ulama, agar umat membenci ulama. Kalau umat sudah jauh dari ulama, fantawiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Makanya saya kis mulai usum wis katik kiai-kiaian lapo atik kiai-kiaian langsung Kanjeng Nabi ae. Kiai podo wonge mangan podo segone ngentut podo basine jare. Lho wong kok antik ngomong langsung Kanjeng Nabi, lho gayae dekne, lho kapan ketemu Kanjeng Nabi, yo kapan. Terus dapurannya dia itu kenal Kanjeng Nabi dari siapa kalau bukan dari para kiai? Dia kenal Allah dari siapa kalau bukan dari para kiai? Betul? Loh, dekne kenal Islam, ngerti hukum teko sapa lek gak teko kiai? Gayae wis moh kiai, katik kiai-kiaian. Sehingga ngapunten-ngapunten, sekarang kiai sudah mulai banyak kehilangan peran. Lek wong biyen iku urusan nopo e moro kiai? Sekarang kiai mulai ditinggalkan. Ngapunten-ngapunten, biyen duwe anak nawakal moro kiai? Yai nyuwun sewu, anak kula niki nawakal, Yai. Ya apa nakale? Pun nakale 27 derajat kaya fadilah salat jamaah. Ini tak sewu, disewu ambil kiai waras. Sekarang wis gak. Anak nakal moroi nang psikiater. Kiai gak payu kan? Biyen ana wong duwe utang akeh marang kiai.
1: Yai utang kula kathah, Yai. Nyuwun dongane, Yai. Kula njaluk donga cek gak ditagih, Yai.
0: Gampang wis wacano ayat kursi ping 1000 gak ada ambekan.
1: Lu matek, Yai.
0: Wis ayat kursi sepisan nae, engko lek tepak kalimat mandalladzi yashfa'u indahu. Wacan sing dawa karo mbayangno wonge, gak kiron nagih wonge. Iku nontok metentenge duwe utang kaya. Tate praktek iku. Sekarang uang utangnya akeh wis gak moro kiai, koperasi simpan pinjam. Soale wong-wong wis weruh lek kiyaine dhewe utange yo akeh. Wong biyen iku lho. Biyen duwe bojo meteng tuwa wis 10 bulan lebih kok gak mbeberno
2: moro kiai.
1: Yai bojoku lho mbobot tuwa wis 10 bulan lebih dereng lahir-lahir, Yai. Nyuwun disowo.
0: Ayo ngono. Cidukno banyu untuk olah wuduwe santri disowo karo kiai, guyangno wetenge bojomu biar
2: langsung babarno sowo pendobolan.
0: Sekarang ndak duwe bojo meteng tuwa gak lahir-lahir, sekarang ke dokter spesialis. Itu sing nduk plakat iku ana biasane SPOG, itu spesialis kandungan. SPOG, spesialis ogok-ogok.
2: Loh, kiai mulai ditinggalkan.
0: Biyen iku sampai duwe bojo cerewet iki lho moro yai.
1: Yai bojo kula cerewet, yai kula gak betah, yai. Wis serba salah pokok diomeli terus. Kula njaluk donga sing kena gawe bungkem cangkeme wong wedok, yai.
0: Ya dikei padahal kiai ini sik tas dicelatu bojone. Wis gampang, bojomu sapa jenenge? Sriati, yai. Lek bojomu turu sowoen. Sing paling ampuh iki lek bojomu turune pas mangap. Dongoe ngene, bismillahirrahmanirrahim, cilika cilikem. Bumi mengo, cangkeme Sriati mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beres. Nah, maaf-maaf. Sekarang kiai mulai ditinggalkan. Wis gak patek payu. Mulane aja salahno lek ana kiai dadi tim sukses.
1: Nah, iku kiai cerdas iku. Timbang gak duwe penggawean.
0: Wingenane corona 2 tahun setengah. Aku sumpek kan. Lek suwepi tanggapan gak ana tanggapan. Sepi. Aku wis meh alih profesi dadi dukun. Wis pokoke wiridan-wiridan wis tak ungkal kabeh, rambut tak dawakno. Lah iki Covid gak mari-mari. Waduh iki apa iki? Padahal ngapunten. Halo? Halo? Orang membutuhkan ulama itu bukan cuma di dunia. Sampai di akhirat kita masih butuh ulama. Bahkan sampai di surga kita masih butuh ulama. Dalam kitab Mukhtarul Ahadis ada disebutkan sebuah hadis, ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Jadi penduduk surga itu masih membutuhkan para ulama'nya sebagaimana dulu waktu di dunia mereka butuh ulama'-ulama'nya. Mungkin sampean bingung, mosok sih nang swarga kok uang sih butuh kiai?
2: Nggih.
0: Aja entek takon gawe apa. Dadi nang swarga iku uang sih butuh kiai. Sing dawuh Kanjeng Nabi lho ya, sampean nanti gak percaya kufur sampean. Wis mlebu swarga iku saya butuh ulama, saya butuh kiai. Ngapunten Pak Kapolres, izin. Di surga orang ndak butuh polisi, ndak. Ndak butuh. Soale ndek kono gak ono teroris. Di sana kondusif dan izin. Halo? Lho berarti polisi gak ono gawe ini. Penting. Beliau Habib Syekh termasuk saya juga mau datang ke majelis-majelis bisa lancar tepat waktu ya karena patual. Tiung, wiung, wiung, wiung, wiung. Saya sendiri tadi juga gitu
2: kemana-mana lancar tepat waktu ya, karena dibantu sama polisi. Terima kasih.
1: Jadi besok Habib Syekh, kiai-kiai masuk surga,
2: iku sing ngawal ya polisi-polisi. Diterno karo ngeterno tok, tapi metu maneh. Ngeterno tok, Ndan.
1: Lah sing apik-apik ya kari. Meneng. Di surga orang enggak butuh polisi. Di sana kondusif. Ijin Pak Dandim. Di surga orang juga enggak butuh tentara. Di sana enggak ada makar, enggak ada pemberontakan. Aman.
2: Aman. Ning swarga wong yo enggak butuh menteri sosial. Ndak ono, enggak ono pembagian sembako. Enggak ada BLT bantuan langsung tukaran. Ndak ada bansos bantuan supaya oleh suara, ndak ada.
1: Yes. Tapi jabatan menteri sosial bisa mengantarkan ke surga. Nek bener.
2: Ono. Nek bener. Tapi ning swarga engko gak dadi menteri sosial, gak kanggo.
1: Tak kanggo apa menteri sosial?
2: Bos, gak jelas.
1: Iki mesti bingung.
2: Iku sing nyangoni di poyoke. Anwar Zahedi wis koyo ngene iki lambene.
1: Aku ngaji nanti ya sing ngene iki, gak diundang meneh,
2: gak masalah.
1: Golek menteri liyane.
2: Menteri gak cuma menteri sosial tok kok.
1: Ijin Pak Kapolres.
2: Jenderal tak gasaki apa maneh terima AKBP.
1: Apa minta dimutasi, NRP-nya berapa?
2: Menengok kayak menengok. Di surga itu orang enggak butuh
1: wali kota.
2: Soalnya nang swarga itu gak butuh setempel, gak butuh tanda tangan, gak butuh apa-apa sendak. Tapi di surga orang tetap butuh ulama, butuh kiai. Kenapa?
1: Li'annahum yazurunallah kulla yaumil jum'ah.
2: Karena penduduk surga itu ada agenda perjamuan dengan Allah setiap hari Jum'ah.
1: Jadi jadwalnya setiap hari Jum'ah itu perjamuan dengan Allah, berjumpa langsung dengan Allah,
2: dan itu adalah senikmat-nikmatnya, nikmat yang paling nikmat. Kenikmatan terindah, kenikmatan teragung adalah memandang Allah Subhanahu wa taala.
1: Iku jadwalnya tiap dino Jum'ah. Kulek wis ngumpul terus Gusti Allah pidato.
2: Iki diomongi kok guyu iki serius iki. Ngene iki aku gampangno pemahaman. Ya Gusti Allah dawuh ngono lho. Sampeyan niku jek gampang paham tak ge bahasa Gusti Allah pidato. Soalnya dirimu ku ganteng tapi oon. Iku lek gak tak ge bahasa ngene ku gak mudeng kok. Ngene, Allah lek pidato ngene.
1: Hei para penduduk swarga kabeh.
2: Sama nyauto dalem ngono lho.
1: Iki Mbak O sampean iki dadi penduduk swarga. Pokoke gayamu koyok wis nang swarga ngono lho.
2: Hei para penduduk swarga kabeh.
1: Gus nderek dalem, Gus. Soale jenengan angel mlebune swarga, Gus.
2: Kone gak nderek dalem tambah angel, Gus. Dalem ngono lho. Nah ngono cek katut.
1: Lagi sok pertanggung jawaban ini
2: mangel
1: pas dadi menteri desa kaya apa pas dadi wakil gubernur, pas dadi wali kota, saiki menteri sosial. Insya Allah kan kok pas Pak Prabowo kan terus karuan plotnya menteri sosial terus aku harus diomongi kok terus menteri
2: mosok menteri komik saulan 10 dino yuk lanjut yuk. Atau enggak timbangannya misal ulan tok kok iki terus iki.
1: Wis tolong meneng ya aku seluruh kuncine wis an.
2: Suwe mangkane
1: daleni melu dalem.
2: Hei para penduduk swarga kabeh. ya apa nduk swargaku kene kerasan tagak. Nah ngono. Ya apa awakmu nang swargaku kene enak tagak. Ya apa awakmu kabeh nang swarga kene seneng tagak. Nah, ya apa kenikmatan-kenikmatanku kurang tagak.
0: Nah, ketika ditanya sama Allah yang ini, apakah nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu ada yang kurang? Sebentar toh penduduk swarga gak kaya dirimu ngono jawabane. Mereka diam seribu bahasa. Gak ono sing wani cemluwit. Meneng tep. Dan mereka hanya saling pandang sesama penduduk surga. Padahal sebenarnya pengen ngomong kurang, tapi gak berani. Kenapa? Pertama, saking haibahnya Allah, saking wibawanya Allah, mau ngomong itu gak berani. Contoh, ada Sehermania yang ngefans berat sama wong iki. Terus suatu ketika bisa deket banget sama beliau, berada persis di depan beliau. Lagi mau ngomongi mesti ngerekeli. Gak apa mboten? Saya dulu juga begitu awal-awal.
3: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
4: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
5: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
6: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya? Ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
7: Etamed habis 3 kotak.
6: Habis 3 kotak. Iya.
7: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa apa?
6: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
7: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
6: Tahu dari Radio Trirama.
7: Pendengar ya?
6: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
5: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
3: Sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Wah, aku gila lagi kerungunya dong. Doharudinul mu'ayyati. Masya Allah, hatiku cetuk, cetuk, cetuk. Binduhudin Nabi Ahmad. Doharudinul mu'ayyati. Hatiku cetuk-cetuk rasanya. Ya Allah, kapan kulo saged pinanggih kalih beliau? Ya Allah, kulo pengen dados santrinipun. Ya Allah, aku ketemu pertama kemeringet sampai katokku teles. Njobon jero kemeringet. Begitu menengok
2: Begitu saya bisa sungkem cium tangan beliau, nyes, damai rasanya menyajakan jati santri ini. Gak wani ngomong apa-apa kaitane mbiyen. Gak wani ngomong apa-apa. Saiki aku dikawiti kok. Lha nek saiki ya kula memang kepengin akrab, kepengin nyantri. Kate aku dilalekno ya tak tuntut sono akhirat. Ngono. Apalagi ini di hadapan Allah. Kepingin ngomong, kepingin matur, tapi enggak berani. Karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus bertambah. Tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen. Dan Allah selalu menyediakan apapun keinginannya, disediakan sama Allah. Nambah lagi keinginannya, disediakan terus sama Allah. Tapi mau ngomong enggak berani. Saking hebatnya Allah dan ngerasa udah mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak. Wis dikei nikmat gak karuan akeh, kok sek kate njaluk maneh. Dia sadar ibadahe nalika nang donya gak mbejaji. Wong ibadah yo mek ngono. Ibadah mek ngono apa maneh dadi pejabat wis toh gak kober tahajud, gak kober. Aku gak patek percaya kok. Lek menteri sosial yang gerbengi tahajud witir gak patek ngandel aku. Iki aja saking aneh. Barokah karo karomai ibundanya wis to gak kira gak kira gak kira gak kira anggite dadi mensos terus prestasine ndek dhewe enggak karena ibunda beliau yang ikhlas terus mensupport mendoakan ngono lho. Lah kita sendiri juga begitu, coba kita pikir wis dikene nikmat gak karo karuan ibadah yo Masya Allah. Wong sing teko ndok kene iki 99,9% salate ngelamun nggih napa nggih. Sing ceramah yo iya soalnya lek noto niat usholli Allahu akbar. Iki mau aku sholat di Moneres area subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Iki sing ngundang menteri sosial rek iki. Subhanallah liman hamidah. Muga-muga gak lali. Allahu akbar. Puasa yo cuma Ramadan tok. Mana sing nom-nom iku. Poso Ramadan elek awan wudu kemu yo karo ngelek banyu titik-titik.

0: Pun guru-guru. Pak sampean dan ngegembro-gembro tok. Kepingin tapi enggak berani ngomong. Lah di hadis itu Kanjeng Nabi menjelaskan fayal tafituna ila ulamaihim. Maka mereka menoleh kepada ulamanya, kepada kiainya, matur nang kiaine kepingin nopo untuk diaturkan ke Gusti Allah. Kaya Syekh Hermania, kula barang benjing, aku yang matur wong iki. Aku njawelik, lha iki guruku.
1: Habib.
0: Kula pengen duren. Akhirnya mangke Habib Syekh yang matur nang Allah. Ya Allah, niki santri kula Anwar Zahid nyuwun duren. Iki sing matur. Ngono. Niki sing santrine Yai Said nggih wonten.
1: Yai. Kula nyuwun gethuk, Yai.
0: Gethuk swarga. Mangke sing matur Yai Said. Ya nang Allah, ya Allah Gusti, niki enten santri kula Karnadi nyuwun gethuk. Jadi kiai-kiai itu besok menjadi penyampai aspirasi penduduk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiai-kiai itu besok menjadi anggota dewan perwakilan rakyat surga. Makanya kiai-kiai ngapunten ning donya gak dadi DPR, gak apa-apa, gak paten. Wong DPR ning donya yo gajine yo gak paten jelas ae kok. Ijin Pak Ketua. Lah nemek 5 tahun gajine karo tunggane tunjangane sakmono yo modale lo gak balik. 5 tahun gaji dan tunjangannya cuma segitu. Modal nggo pilihan lo gak balik, gak balik. Pokoke nek gak. Pokoke nek gak pinter golek proyek wis to gak iso balik, gak balik modal. Pokoknya ini gak pinter ngelek proyek, gak balik modal, wis, gak balik modal. Makanya kiai-kiai ngapunten di dunia gak jadi anggota DPR, gak paten, gak apa-apa. Besok panjenengan akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Duh, ngono. Loh kok saiki anti ulama, anti kiai ku? Para ulama, para kiai yang membimbing kita untuk sampai kepada tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah, ini saja yang saya sampaikan. Dalam kalau saya maaf-maaf, kalau saya enggak apa-apa sampai jam 2 malam saya biasa. Tapi saya tahu, saya juga selalu mengikuti majelis-majelis beliau. Akhir-akhir ini beliau itu jam 10 udah selesai, mentok setengah 11. Ya karena kondisi kesehatan beliau juga. Saya harus tahu diri dong, santri kurang ajar aku jenenge. Lah nek aku bareng karo contone karo Habib Bidin, karo Azahir sampai jam 1 gak apa-apa, sik padha nome anteman-teman gak apa-apa. Ambek Mas Bidin. Lo tahu sendiri kan di medsos kan aku terus FYP. Yang baru boleh bermunculan tapi Abah Anza tetap di hati. Pangapunten, pangapunten. Lah terus kita harus dekat kepada Rasulullah, dibimbing para ulama, para habaib, agar kita bisa dekat kepada Rasulullah, mencontoh akhlak-akhlakipun Rasulullah. Ngono. Nah, insyaallah nanti saya sampaikan lagi nek diundang meneh. Gini loh, artinya gini, situasi seperti apapun, monggo kula sampean niki wong cilik sing kathah ndonga, ngoten nggih. Jangan mudah diprovokasi, jangan mudah diadu domba, jangan mudah dipecah belah. Pokoknya majelis-majelis sholawat jalan terus. Iki pakune Indonesia, iki jimate Indonesia. Demikian, pokoknya saya mohon maaf. Doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Gus Ipul diberi amanah apapun oleh masyarakat, oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah. Cita-cita beliau untuk menjadi anfa'uhum linnas, lebih maslahah manfaah dan membawa barokah untuk Indonesia. Saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan, dengan segala kebodohan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lanjutkan sholawatan sampai nanti di

0: akhiri dengan doa dari guru kita. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, alhamdulillah. Anggota DPR akhirat Bapak Kiai Haji Anwar Zahid
0: tingkat kalau saya anggota DPR-nya tingkat 7 RT
1: DPRD
0: RT
1: oh RT
0: ya, gubernur kepala daerah tingkat 1, wali kota bupati kepala daerah tingkat 2, kemudian camat kepala daerah tingkat 3, lurah kepala daerah tingkat 4, kepala dusun kepala daerah tingkat 5, ketua RW kepala daerah tingkat 6, ketua RT kepala daerah tingkat 7. Jadi khusus Pasuruan RT diganti kepala daerah tingkat 7 biar lebih keren. Soalnya RT itu singkatannya rugi terus. Mengganti ini RW rugi wae. Biar keren ganti kepala daerah tingkat 7.
1: Oh, iya. Kepala daerah tingkat 7, alhamdulillah, yang akan diketuai oleh beliau Bapak Kiai Haji Anwar Zahid. Alhamdulillah.
0: Amin. Amin.
1: Dan mudah-mudahan beliau selalu menjadi kepala daerah tingkat 7.
0: Sampai ke surga. Amin.
1: Sampai di surga.
0: Amin. Amin.
1: Ya. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat Pak Kiai. Alhamdulillah. Rasa rindu terobati. Masya Allah kita jumpa lagi. Insya Allah mudah-mudahan terus di dunia dan di akhirat nanti.

0: sudah mengikuti beliau.
1: Wah, berarti fans saya ini.
0: Oh, jelas. Jelas. Lewes kula kalih bojo kula. Kula kalih bojo kula penuma. Angger bojo tak kok wis apa kowe Anwar Zahid. Oh, ya bareng-bareng ngokke. Nah, sudah kenal. Terus ketemu meneh kalih niki ten Hong Kong. Wong kaya ngene tekan Hong Kong.
1: Makasih.
0: Tekan Hong Kong kaya ngene iki. Duh, subhanallah.
1: Perlu diketahui saya itu 2 bulan sekali ke Hong Kong. Ini juga baru pulang dari Hong Kong.
0: Iya, memang tak apa ke
1: dek. Kalau beliau kan cuma setahun sekali.
0: Setahun sekali, betul.
1: Sekali. Saya 2 bulan sekali.
0: Ya, sebab beliau adalah pengangguran. Jadi wong nek nganggur lak gampang undangane to. Nek wong sibuk ora kabunten iku. Benar, Kiai Said masyaallah. Ngapun gojekan iki raya iki gojekan.
1: Kula kangen saking dangune mboten pinanggih.
0: Biasanya kepanggih ten Gresik, kadang-kadang tapi niki pedang mboten kepanggih masyaallah. Panjang umur.
1: Amin amin.
0: Yang Pak Zaid masyaallah panjang umur sehat wal afiat. Pondokipun tambah maju.
1: Amin amin.
0: Alhamdulillah pondok napa namine iki?
1: Sabilun Najah.
0: Sabilun Najah ten Probo Bojonegoro. Sudah pernah sekali saya ke sana sama
1: dua kali.
0: Oh, dua kali ya.
2: Saya ngajak Beb saya.
0: Oh, saya ngajak rene. Oh, kowe golek gratis. Wah.
1: Enggak boleh buka rahasia di depan umum.
0: Saya ngajak ke sipil toh. Alhamdulillah. Nanti screaming lu kemeringet kemeringet masyaallah. Ya, lulululul. Nah ya Elmar, matur nuwun sangat. Ngapun tadi kata gojekan.
1: Sami-sami. Jadi masyarakat jadi tahu sekarang alhamdulillah.
0: Kalau tegatan Solo, kalau tegatan Solo. Biasanya ini kok jedul dan Solo. Ini pun dia ngobatan dan Solo. Karena ini sering sekarang ngikut kemana-mana sama Bibi Din kelihatannya. Kalau ngikuti terus sama beliau. Sama Bibi Din waktu itu juga pernah di Polda Seoul, Jawa Tengah. Ya, Pak Lutfi kun tersi. Digojlok kali ini. Iya itu benar tadi. Bintang loro ya digojlok kan kene iki. Masyaallah. Kenapa beliau bisa begitu? Karena tidak punya beban.
2: Tak bersih.
0: Ya. Ana ora ndek beban. Ora ndek beban iki karo bojone tok. Bebane karo bojone tok liyane ora ndek beban. Nek kabeh dintekker. Betul yang diomongin bukan salah. Betul nasihat maksudnya nasihat. Nonton ya, matur nuwun silahkan Fahtazal Arsyu. Besok malam saya masih di Kabupaten Pasuruan, ada di Bangil. Saya besok malam ada di mana, di Pogar, di lapangan Pogar. Besok malam di Pogar Bangil. Terus besok lusa tanggal 23 di Kabupaten Jombang bersama Ibu Munjidah, ya, dan Muslimat Nahdlatul Ulama, insyaallah bersama-sama Ibu Mujidah dan Ibu Khofifah ada di Kabupaten Jombang. Eh, diharap kehadirannya. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada Kiai Anwar Zahid. Masyaallah, jenengan nambani hati kulo. Tadi sumpek-sumpek hilang sumpeke bertemu niki wajahnya bertemu beliau ini luar biasa. Allahumma sholli Muhammad Fahdazzal Arsyu.
3: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamia Pagi, program spesial persembahan Trirama FM.
4: 93,1 FM.

Remaja Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

keluarga sehat Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan menyenangkan untuk di suasana paginya ya. Barengan Vida lagi di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita.

biasa banget ya Besi tayang. Ya iya dong, paginya mah semangat banget karena udah minum biasa siaga kan. Tapi ada juga yang belum minum nih. Hey, kenapa? Belum ada stoknya? Atau jangan-jangan Besti lupa lagi ya? Ih, gimana sih Besti? Kok lupa-lupa begitu? Padahal kan selalu Vina ingetin setiap pagi selalu minum biosis siaga. Karena biosis siaga ini adalah salah satu suplemen herbal yang sangat cocok sekali untuk kita konsumsi ya. Apalagi dalam jangka waktu panjang, itu aman banget dan direkomendasikan sekali ya. Kan terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan. Jadi gak perlu khawatir untuk tayang-tayang aku yang memang sekali yang ini ada lagi mengeluhkan berbagai keluhan penyakit, apalagi dalam proses penyembuhan ya. Tenang aja, biosis siaga bisa menjadi solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia dalam proses penyembuhan yang dirasakan sekarang ini ya. Semoga kita semuanya selalu dilindungi dan selalu dijaga terus kesehatan tubuhnya dengan makan makanan yang sehat ya, rajin berolahraga, dan pastinya juga terus rutin minum biosis siaganya dong. Kalau sampai lupa, nanti aku malah lo gimana coba. Tenang aja Besti, nama marahnya tuh marah yang penting ya, yaitu ngingetin kamu supaya tetap terus minum biasis siaganya. Karena kalau misalkan kita sampai skip ya, kita otomatis juga akan mengulangnya dari awal lagi dong untuk penyembuhannya, ya gak sih? Makanya jangan sampai ke skip ya. Kalau udah menipis banget nih, misal tinggal aduh tinggal 2 kali minum nih, gimana dong? Ya udah buru-buru mumpung masih pagi, langsung aja hubungi call center aja ya, biar nanti siang langsung dianterin Besti, langsung meluncur alamat kamu kalau misalkan kamu lagi sibuk gak ada waktu buat ke radio ya. Silakan bisa hubungi call center aja di 0831 760 600 ya. Pokoknya kita bakalan sehat bersama-sama, sehat bersama biasis siaga, gak akan ada ruginya Besti, malah untung untuk kesehatan jangka panjang ya. Ayo buat Besti juga di hari ini, gimana harinya, menyenangkan atau malah Besti lagi ngerasa gegana, gelisah, galau, merana? Hey, kenapa bisa seperti itu Besti tayang? Padahal kan Vina udah siap banget buat temenin kamu, kamunya masih aja gegana gitu. No, gak boleh seperti itu ya. Pokoknya harus happy-happy aja barengan Vina terus, karena Vina udah siapin denang-denang yang enak-enak sekali baginya. Dan pastinya juga gak ketinggalan informasi kesehatan yang bakal dihadirkan untuk kamu.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Dapatkan produk Bioshi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Semangat Dangdut Pagi.
3: Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
4: Balik lagi barengan Vina Besita ya. Masih di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa gini. Wow, pagi-pagi udah pada ganteng, udah pada cantik-cantik semuanya nih ya. Mau OTW-in kayaknya. Ya iya dong. Kalau enggak di OTW-in ya gimana? Nanti kita enggak bisa jajan. Kita enggak bisa beli sesuatu yang kita inginkan. Betul atau tidak? Pastinya betul ya. Tapi by the way, Besti, kalau pagi-pagi kamu merasa enggak sih kayak ngantuk berat gitu kan, padahal mah udah tidur. Ya maksudnya baru bangun tidur gitu, tapi tiba-tiba tuh kayak ngerasa ngantuk berat banget, kayak pengen majem aja itu ya kan. Tapi gak tahu sih kenapa, Vina tuh pernah beberapa kali merasakan hal itu ya Besti ya. Cuman ya masih bertanya-tanya aja sampai sekarang, ada apakah gerangan, atau mungkin karena berkaitan dengan kadar gula yang tinggi atau yang turun kadar gulanya, I don't know. Tapi emang kita tuh butuh banget untuk mencari tahu ya Besti ya, alasan itu tuh kenapa gitu kan. Karena dari beberapa di antara kita juga mungkin pernah mengalami hal itu ya. Rasa ngantuk yang benar-benar ngantuk banget tiba-tiba muncul di pagi hari, mulai di jam 7, 8-an, 9. Aduh, itu udah jam-jam kayaknya jam-jam rawan banget gak sih ya kan. Soalnya Vina ngerasain banget di jam 7, jam 8-an itu benar-benar ngantuknya luar biasa. Ya kemungkinan karena itu ya Besti ya. Jadi kalau misalkan Besti ngerasain hal itu, kalau bisa itu benar-benar kita cari tahu, jangan dibiarkan terus-menerus. Karena kalau misalkan kita biarin terus-menerus, aduh, bahaya banget gak sih. Ya coba kita melakukan sesuatu gitu ya yang bisa mengalihkan rasa ngantuknya, seperti beberes, masak, atau juga mungkin Besti bisa ya tidur sejenak, tapi takutnya kebablasan terus kita telat lagi berangkat kerjanya, gimana dong. Oke lah kalau begitu Besti, ngomongin soal rasa ngantuk di pagi hari yang mungkin ke sebagian dari kita merasakannya gitu ya, karena Vina pribadi juga pernah merasakan hal itu, dan ternyata itu disebabkan karena beberapa hal, yaitu adalah inersia tidur, yaitu transisi dari tidur ke bangun. Kemudian juga bisa dialami oleh kita yang dehidrasi atau kekurangan cairan, kurangnya air minum ya, atau juga kurang tidur. Nah itu juga jadi salah satu alasan kenapa kita itu merasa ngantuk di pagi hari. hari gitu ya. Dan ini bisa juga dipicu oleh kualitas tidur yang buruk ya, paparan cahaya biru dari gadget, hingga kondisi medis seperti anemia atau juga gangguan tiroid besti, yang bisa menyebabkan kita jadi kayak merasa ngantuk di pagi hari gitu kan. Jadi ada beberapa sebabnya ya, diantaranya itu besti. Cuman kira-kira masalah kenapa bisa hal itu terjadi gitu ya, nanti kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya aja gak sih? Soalnya Vina gak sabar banget nih pengen sapa-sapain besti-besti yang udah pada gabungan barengan Vina untuk di pagi hari ini ya kan. Kayaknya udah banyak banget juga besti-besti kita yang dapetin produk-produk Biosisi harganya ya, dan udah diminum konsumsi rutin. Wow, luar biasa deh pokoknya besti-besti aku, kesayangan aku ini benar-benar sangat-sangat-sangat rutin banget ya minum Biosisi harganya. Dan pastinya juga gak pernah kayak ketinggalan, apalagi keskip gitu kan, karena setiap pagi selalu Vina ingetin terus untuk minum Biosisi harga ya. Selamat pagi buat Pak Supandi. Pak Subandi, bukan Pak Supandi ya, nanti Mas Pandi jadinya. Pak Subandi dari Plengkowati ya, terima kasih. Sehat selalu Bapak, Pak Eko setia batin. Juga terima kasih ya Pak Eko ya, gak ketinggalan Pak Yus dari Blitar. Wow, meniborong pisan ini ya Bapak ya, terima kasih. Sehat selalu ya Bapak. Ada Bu Tini dari Karya Bakti yang sudah dapetin Biosisi harganya juga di Radio Bima FM Telang Bawang Lampung ya. Ada Pak Sukidi dari Raman Utara juga. Wow, ini Cewdian sama JS ya besti ya. Udah dapetin biosinya, bubuk batuk asma, terus kemudian medul lambungku juga, luar biasa deh. Ada Mas Sugeng dari mana nih? Oh, ACB Jati Datar. Terima kasih buat Mas Sugeng ya, sehat selalu. Terus juga gak ketinggalan besti kita yang ada di seputaran Rawapitu juga. Ini ada Pak Yudi. Iya, Pak Yudi Junaidi ya, sudah mendapatkan produknya di Radio Bima FM Telang Bawang Lampung juga nih. Terus ada lagi besti kita dari seputaran Batu Ketulis, ada Mas Yuda. Mas Yuda, terima kasih loh Mas Yuda ya. Saya selalu besi-besi semuanya, gak ketinggalan juga dari Waitenong, Lampung Barat juga ini ya, Mas Heri ya, terima kasih Mas Heri. Gak ketinggalan Mas Basuki dari Bandar Agung juga, sudah dapetin Biosisi harganya di Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur ya. Ada Pak De Supri dari Muara Sidang juga. Selamat pagi Bapak, semoga sehat terus ya Bapak ya. Gak ketinggalan besi kita dari Rombong 6, ada Pak Asep. Pak Asep menikah sepisan. Selamat pagi ya Bapak, sehat terus Bapak. Ada Ibu Mini dari Talang 8 Seblat Lampung Barat juga ya, terima kasih. Ada Mbak Widya dari Tridatu juga. Terus Ibu Karina dari Panjarejo juga, terima kasih ya. Budi Siti dari Sulong ya, Lampung Barat juga, terima kasih. Ada Mbak Giem dari Raman Utara PC19 juga, yang selalu setia dengan produk herbal agar lu serta Biosisi harga yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Bapak Rus dari Teratas Lampung Barat juga, terima kasih. Ada Pak Yono dari Tanjung Kecono juga, terima kasih ya. Pokoknya buat besi-besi semuanya yang sudah pada dapetin Biosisi harga atau juga herbal agar ilus yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net, terima kasih. Dan selalu mempercayakan produk-produk herbalnya sebagai rekomendasi yang paling tepat sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, dan sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit badai jerotif atau juga penyakit kronis ya. Jadi untuk besi semuanya gak perlu khawatir kalau urusan masalah kesehatan, herbal tetes premi masa kini Biosisi harga jadi solusi yang paling tepat ya.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro, setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Nama ini sinten Bu?
5: Hadijah.
3: Ibu Hadijah.
5: Ya.
3: Alamatnya di mana Bu?
5: Alamatnya 28 Purwosari,
3: yeah.
5: Utara.
3: Iya. Yeah. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa Bu?
5: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinjolan kecil gitu.
3: Anjir. Bilangan minum Biosi pripun Bu Ausi?
5: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
3: Oh banyak.
5: Iya.
3: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum Bu?
5: Ya jangan bapak dan
3: sekeluarga nggih.
5: Ya.
3: Anjir. Buatan las pinten Bu?
5: Biosinya habis 2.
3: montelas kali. Terus ini lanjut mali. Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
5: Ya, kalau masyarakat monggo sami konsumsi BOC kaki sepuluh itu muka-muka penyakitnya ijar.
3: Amin. Matur suwun ya Bu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
6: Dapatkan produk Biosi Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Semangat dangdut pagi.
7: Semangat dangdut pagi.
2: Sedap.
1: Semangat dangdut pagi.
2: Sedap.

di suasana paginya, menemani suasana pagi kamu biar makin semangat, biar makin happy, biar makin asik bersama Tri Rama FM Net ya Zing. Barengan radio yang kamu dengarkan sekarang ini ya. Sekarang udah gak perlu ribet-ribet, udah gak perlu kamu bingung-bingung lagi kalau kamu keluar kota atau keluar negeri ya. Terus pengennya dengerin radio Tri Rama dan jaringan, apalagi sama suaranya Vina yang aduhai aduhai meledak gitu ya Besti ya, yang sangatlah dar-der-dor gitu kan. Besti bisa banget melalui streaming di www.radioteriramafm.net atau juga bisa melalui radio FM untuk wilayah terdekat aja. Kalau misalkan Besti keluar kota, keluar negeri, bisanya streaming. Yang penting apa? Punya pakai data ya kan. Kalau gak punya pakai data ya gak bisa dong ya kan. Iya, sekarang ini kan zamannya udah canggih ya Besti ya, melalui gadget yang selama ini kita bawa kemana aja kayaknya gak pernah dilupakan gitu ya. Kalau Vina mah pasti bisa dilupakan, tapi kalau handphone gadget itu gak akan pernah dilupakan Besti. Ketinggalan aja pasti udah gelisah gitu ya, kemana ini, di mana, apakah hilang atau di mana. Kalau Vina ketinggalan aja kayaknya gak dicari-cari gitu kan. Ya udahlah, nanti juga nyusul gitu kan Besti. Oke Besti, seperti yang udah Vina sebutkan di awal tadi ya, bahwasanya kita itu sering banget ngerasain kayak ngantuk di pagi hari padahal kita baru bangun tidur. Aneh kan? Aneh tapi nyata. Tapi ternyata itu ada alasannya. Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita rasakan dan bisa kita cek ya Besti ya, yaitu inersia tidur. Inersia tidur itu adalah masa peralihan yang biasanya berlangsung 15-60 menit setelah bangun Besti. Jadi kita harus bener cek inersia tidur kita itu seperti apa gitu kan. Apakah seperti itu 15-60 menit atau tidak ya kan. Terus kemudian juga kemungkinan Besti kurang tidur atau kualitas tidurnya tuh buruk ya kan. Karena durasi tidur malam yang kurang dari 7-9 jam atau sering terbangun itu otomatis akan membuat rasa ngantuk di pagi hari. Padahal kita itu udah bergerak ya sebisa mungkin, tapi tetap aja kayak ngantuk banget rasanya kan. Nah itu kemungkinan Besti adalah kurang tidur atau kualitas tidur kita yang buruk ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh dehidrasi. Jadi kurangnya cairan itu membuat aliran darah ke otak itu berkurang ya Besti ya. Dan pastinya ini bisa memicu kayak rasa lelah, ngantuk dan lain sebagainya. Bahkan lemes, kayak gak ada daya upaya untuk kita bisa bangkit dari peradaban ini. Ya Besti, itu bisa terjadi. Jadi kalau misalkan kamu mengalami hal itu, coba kita cari tahu dulu ya permasalahannya di mana gitu kan. Kalau kualitas tidur kita udah baik, otomatis dari inersia tidur atau mungkin dari kebutuhan cairan tubuh kita ya, kita mengalami dehidrasi atau enggak gitu kan. Apakah kita cukup minum air putihnya? Kalau misalkan Besti kurang minum air putih, ya itu yang akan terjadi ya kan. Kita bakalan mengalami ya kurangnya cairan gitu kan, yang mengalirkan darah ke dalam otak kita itu berkurang gitu loh. Terus bisa juga Besti kamu ngantuk di pagi hari gara-gara gaya hidup. Jadi kurang olahraga, sering mengonsumsi kafein atau juga alkohol sebelum tidur nih ya. Sebelum tidur, ingat ya Besti, sebelum tidur itu membuat gaya hidup kita atau merasakan ngantuk yang sangat luar biasa sekali. Dari gaya hidup seperti itu yang bisa membuat rasa ngantuk di pagi hari itu muncul. Dan kurangnya paparan sinar matahari pagi. Hayo ngaku, siapa yang sekarang gini gaya hidupnya kurang sehat, kurang olahraga, mengonsumsi kafein yang terlalu tinggi ya, bahkan kurangnya paparan sinar matahari pagi. Padahal nih ya, matahari pagi itu bagus banget dan pastinya juga sangat sehat ya untuk tubuh kita. Jadi kalau Besti kurangnya olahraga, bisa jadi kamu itu akan ngantuk di pagi hari ya. Bukan, jadi Besti kalau misalkan aku digangguin Besti, ya ampun, kayak jadi begini ya. Udah dibilangin tadi yang itu, yang ini, yang itu, apa sih? Gak usah deh Besti, gak apa-apa kok. Biasalah kalau pagi-pagi tuh ada aja yang gangguin ya kan. Padahal kita malah lagi serius-serius
seriusnya gitu loh ya. Jadi itu ya Besti ya, yang mungkin terjadi atau kemungkinan bisa saja kita alami gara-gara inersia tidur, kurangnya tidur, kualitas tidur yang buruk, terus kemudian dehidrasi, gaya hidup, dan bahkan kondisi medis, yaitu gangguan tidur atau sleep apnea, anemia, atau juga masalah tiroid ya Besti ya. Itu yang bisa membuat kita itu merasa ngantuk di pagi hari. Jadi kita harus benar-benar cek cek kesehatan ya Besti ya, apakah benar kita itu mengalami hal itu, atau mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam tubuh kita yang bisa membuat kita itu gak bisa tidur atau gara-gara mikirin kamu. OMG hello, jangan sampai gara-gara mikirin dia kamu jadi gak bisa tidur, terus akhirnya pagi kamu jadi ngantuk Besti, padahal kita harus udah siap memulai harinya ya kan. Tapi Besti masih saja mikirin dia. No no no ya, jangan sampai kamu mikirin dia Besti, karena udah ada aku yang akan menemani kamu.

0: kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Oke, besi kita lanjutkan kembali. Wow, wow, wow. Kita udah masuk di interval keberapa, besi? Luar biasa sekali nih. Masih semangat banget, Zeyeng. Iya dong, Zeyeng. Kalau kita gak semangat, kita gak bisa semangat buat cari duit. Do it now. Semua itu butuh duit ya, besti ya. Ya iyalah. Kalau kitanya gak ada duit, nanti kita gak bisa jajan. Soalnya aku suka jajan. Tapi kayaknya aku lebih suka sama besti-besti semuanya sih kalau rutin minum Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini, untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat, supaya kita bisa lancar beraktivitasnya, supaya kita kerjanya makin semangat gitu kan. Apalagi sambil disemangatin bareng radio kesayangan kamu ini, makin semangat banget. Ya kan, Belsi? Atau jangan-jangan kamu mendengar makin semangat banget. Ya kan, Belsi? Atau jangan-jangan kamu

tes aja Besi udah bisa dapetin manfaat luar biasanya dari Biasi Siaga, dan kamu bisa dapetin khasiatnya yang terkandung di dalam Biasi Siaga ini sangat luar biasa banget, dan pastinya juga bisa mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita yang selama ini kita nggak tahu ternyata ada racun-racun yang ada di dalam tubuh kita melalui makanan atau juga minuman yang selama ini kamu konsumsi. Jangan sampai itu terjadi ya Besti ya. Besti harus benar-benar perhatikan, dan Besti harus benar-benar melakukan detoksifikasi secara alami dengan mengonsumsi Biosis Siaga. Ya loh, cuma 5-7 tetes aja loh ya kan, 3 kali sehari Besti. Itu hal yang simpel dan mudah banget, tapi kamu sering banget lupa ya kan. Apalagi dengan aku yang selalu dilupakan sama kamu. Ya, aku mah udah biasa, tapi kamu jangan sampai melupakan Biosis Siaga ya Besti ya, yang sudah terjamin kualitas serta keasliannya, dan pastinya juga udah gak perlu diraguin lagi deh untuk mengonsumsi Biasi Siaga Herbal Tetes Premium masa gini. Apalagi coba Besti yang bakalan kamu tanyain ke aku soal Biosis Siaga ini. Kurang apa coba Biosis Siaga ini Besti buat kamu yang sangatlah sibuk sekali di luar sana dengan pekerjaan yang benar-benar bikin kamu mengeluh, dengan pekerjaan yang bikin kamu itu merasa gelisah gitu ya, karena gak selesai-selesai. Udah Besti, mending sekarang relax terlebih dahulu ya, diminum dulu, diseruput dulu Biosis Siaganya bareng-bareng ya, bareng Vina juga, karena Vina juga lagi minum Biosis Siaga. Jadi biar kita itu benar-benar sehat ya, kita sama-sama sehat, jadi bisa memulai segala rutinitas kepadatan yang sangatlah bikin kita penat, bikin kita pusing, tapi kita happy menjalaninya karena tubuh kita itu semangat, sehat gitu loh. Iya kan? Jadi udah gak perlu diragukan lagi ya Besti ya, untuk kamu jaga kondisi kesehatan tubuh kita dengan Biosis Siaga yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita setiap harinya, membantu melawan infeksi bakteri, virus, dan juga jamur, menormalkan pencernaan dan juga buang air besar, membantu untuk detoksifikasi alami tubuh kita, mengurangi rasa lelah, pegal, dan inflamasi ringan, mendukung kesehatan hati, ginjal, dan juga metabolisme tubuh kita, membantu untuk pemulihan pasca sakit, dan menjaga keseimbangan mineral serta cairan tubuh kita. Biosis Siaga menjadi pilihan tepat sekali untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, sehat secara alami, menjaga keseimbangan tubuh, dan pastinya juga tetap aktif menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Ya ampun, ternyata kita udah masuk ke interval terakhir ya. Itu berarti Vinanya harus pamit dulu buat menemani kamu di pagi hari ini ya. Tapi tenang aja, setelah ini ada program selanjutnya akan menemani suasana pagi kamu, biar makin semangat lagi, biar makin dar lagi ya. Jadi besti-besti semuanya, tetap pantengin Trirama dan Jaringan ya. Besti bisa melalui streaming di www.radiotriramafm.net dan bisa juga melalui radio FM untuk wilayah terdekat ya. Sampai jumpa kembali besok, Zeye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan Jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
3: Gue keluhannya apa?
2: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotani kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
3: Biosi, pun telas minta botol bu, biasa.
2: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendian nih lo, tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak, gatel enggak pun boten.
3: Enggak, bu, wau ibu Sanjang, adik ini ku sakit apa bu?
2: Ginjal bengkak. Enggak biasa sih, lo sosial keadaan lo niki. Soalnya wau nenek teng niku kan, lah. Ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kok atah. Terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya pasukane to pitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
3: nggih. Terus nginum sepisan ngoten pun ngerawasne kepenak
2: nggih pun penak
3: nggih. Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Dapatkan produk Biosi Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih sudah pantengin sedap semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
2: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
3: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrana Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Komisi 4 DPRD Kabupaten Pringsewu melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah fasilitas kesehatan pada Kamis siang 24 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, rombongan menemukan 3 unit mobil ambulans yang berada di belakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu dan direncanakan untuk dilelang. Ketua Komisi 4 DPRD Pringsewu, Agus Irwanto, meminta Dinas Kesehatan segera memproses pelelangan kendaraan tersebut apabila memang sudah memenuhi ketentuan dan tidak lagi digunakan untuk pelayanan. Menurutnya langkah tersebut penting agar kendaraan yang sudah tidak beroperasional tidak terus membebani anggaran melalui biaya pemeliharaan maupun operasional. Sidak tersebut sekaligus menjadi bagian dari pengawasan Komisi 4 terhadap pembangunan fasilitas kesehatan yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK pemerintah pusat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pembangunan fasilitas kesehatan berjalan sesuai perencanaan serta dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat. Komisi 4 menegaskan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan akan terus dilakukan, terutama terhadap pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari.